0: Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
1: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011, dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
0: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
3: Iya. Sayang banget, Pak, anaknya.
2: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
0: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan ikan, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
9: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
11: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
12: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
9: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
13: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
8: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
9: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
14: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Lolos. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
4: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995.000 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231.000 merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526.000 formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada

0: terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, insiden

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Dito Utama di Florata pagi ini ya, pastinya di Pro 1 RRI ND. Dan mendengar RRI, kita akan beralih ke informasi lainnya. Gempa bumi tektonik magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 20 Agustus 2026 pukul 6:45 dan lewat 20 detik waktu Indonesia Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan hasil pemodelan tsunami menunjukkan gempa tidak berpotensi memicu tsunami. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hasil pemutakhiran analisis BMKG menunjukkan episenter gempa berada pada koordinat 8,35 derajat lintang selatan dan 120,63 derajat bujur timur. Episenter berada di darat sekitar 34 km timur Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, dengan kedalaman 10 km. Dan menurut Wijayanto, gempa tersebut tergolong dangkal ya, dan terjadi akibat aktivitas Flores Back Arch Thrust. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan turun, normal fault, dan gempa dirasakan di sejumlah wilayah. Dan pastinya dirasakannya cukup kuat ya, dan tadi di RRI ND juga merasakan gempa tersebut ya beberapa waktu yang lalu. Dan intensitas 5 hingga 6 MMI ini tercatat di Kabupaten Manggarai ya. Pada skala tersebut getaran dirasakan oleh semua penduduk, sebagian besar warga terkejut dan berlari keluar rumah. Gempa dengan intensitas tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan ringan. Sementara itu intensitas 4 MMI dirasakan di Kabupaten Nagekeo, 3 hingga 4 MMI di Kabupaten Manggarai Barat, dan 3 MMI di Kabupaten Sika. Dan Wijayanto menjelaskan gempa magnitudo 5,8 tersebut merupakan bagian dari rangkaian gempa susulan ya, aftershock setelah gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores NTT pada 15 Agustus 2026 pukul 5:58 waktu Indonesia Tengah. Dan hingga Kamis 20 Agustus 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 3.422 aktivitas gempa bumi susulan. Magnitudo terbesar ini dari rangkaian gempa susulan tersebut mencapai magnitudo 6,2. BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, ujar Wijayanto. Dan BMKG juga meminta masyarakat memastikan informasi mengenai gempa bumi hanya diperoleh melalui kanal komunikasi resmi BMKG yang terverifikasi. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran RRI di dalam satu genggaman Anda. Dan jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia merupakan negara yang sangat rawan terjadi bencana geologi. Tetapi, tahukah Anda apa itu bencana geologi? Bencana geologi adalah semua peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan siklus-siklus yang ada di bumi. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar di dunia, yakni lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Eurasia di sebelah utara, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Ketiga lempeng tersebut saling bertumbukan. Jalur tumbukan tersebut merupakan bagian dari Ring of Fire dunia. Jalur tersebutlah yang sekaligus merupakan jalur vulkanik dan seismik. Saatnya kita menjadi saksi sinergi dalam mengantisipasi bahaya tersebut.

Indonesia adalah negara maritim, hal itu karena luas lautan lebih besar daripada daratan. Oleh karena itu, ketika kondisi cuaca sedang tidak menentu, BMKG akan menginformasikan terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia. Dilansir dari akun YouTube BMKG disebutkan ada 4 jenis gelombang laut. Gelombang kapiler, gelombang ini berukuran sangat kecil atau hanya beberapa sentimeter saja. Gelombang kapiler biasanya terbentuk karena adanya getaran dan tiupan angin yang lembut di permukaan air. Gelombang angin, sesuai namanya, gelombang ini dibentuk oleh angin. Gelombang ini biasanya memiliki ketinggian beberapa puluh sentimeter saja hingga 10 meter. Gelombang alun. Gelombang ini seperti gelombang angin, hanya saja terbentuk oleh tiupan angin persisten dalam waktu panjang dan gelombang cukup jauh dari area pembangkitannya. Gelombang pasang. Gelombang ini terlihat saat ketinggian air bervariasi di tiap tempat. Fenomena pasang surut ini juga termasuk dalam jenis gelombang. Ketinggian gelombang bisa bervariasi dalam waktu satu hari dan biasanya terjadi dalam periode yang cukup lama atau sekitar 5 sampai 24 jam. Gelombang ini disebabkan oleh fluktuasi

0: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganosa, Jalan Flores Pak.
0: Nah, ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
1: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
2: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Stok per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND. Dan memang ternyata ditemukan ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
2: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berada dan selamat pagi kembali. Di sini kami akan menghadirkan info cuaca BMKG yang akan disampaikan oleh Bung Fitro, prakirawan BMKG Stasiun El Tari.

0: Selamat pagi Bung Fitro.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, silakan disampaikan informasi cuaca NTT di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih atas info, atas waktu yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut informasi kabar cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Untuk cuaca di NTT secara umum di pagi hari cerah hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari cerah berawan hingga berawan dan pada dini hari cerah berawan hingga berawan. Suhu udara di NTT berkisar sekitar 17 hingga 32 derajat Celcius. Dengan suhu udara di Manggarai yang ada dan sebagian dataran tinggi lainnya 11 hingga 25 derajat Celcius. Untuk angin rata-rata dari arah timur laut hingga selatan dan kecepatan 20 hingga 50 km per jam. Dari kami ada peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Watundau, dan Saburai juga. Untuk informasi cuaca terbaru bisa diakses melalui https://cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Fitro atas informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Selamat pagi. Siap kakak rumah. Mantap kakak rumah.

Beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat,

hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 KHz.

0: Selamat pagi pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, dan kami akan menghadirkan cek fakta untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda sesaat lagi. Dan kami pastinya selalu menghimbau Anda semua ya, khususnya untuk pendengar Setia Pro 1 RRI ND yang ada di seluruh daratan Flores ya. Dan saat ini gempa susulan masih tetap terus terjadi, dan tetap tenang dan jangan panik untuk Anda semua ya. Dan pendengar Setia Pro 1 RRI ND, setelah ini kami akan menghadirkan cek fakta bersama saya Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT adalah hoax, dilansir dari tempo.co. Peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin top Pan Super Fungwong di Provinsi Aurora, Filipina. Video tersebut telah beredar di internet sejak 2025. Ada dua akun Facebook, 102,5 Brigada News FM, CDEO, dan Kanilo telah mengunggah video yang identik pada 9 November 2025. Kedua akun tersebut melaporkan gelombang tinggi ya, itu terpicu topan Uwan atau topan Fungwong yang menerjang pesisir Dinalungan, Provinsi Aurora, Filipina. Video yang sama dari peristiwa itu juga disiarkan oleh akun Instagram TVRI Nasional, @TVRI Nasional. Dan pendengar RRI, informasi cek fakta ini kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan pendengar Setia Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Karena sesaat lagi kami akan menghadirkan dialog interaktif ya, bersama rekan Prosada 5 terkait dengan topik penguatan pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dan pendengar Setia Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 105 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: back with us for today's edition of the Ask the Seerah Dialogue Thursday, June 11th, 2026. Listeners, this morning we're discussing the topic of MAMPA, strengthening local food to support national food security. Dependence on imported food commodities and rice remains a major challenge. Yet the richness of the archipelago's local wisdom holds extraordinary potential, from sago, corn, cassava, to other tubers that have proven to be more adaptive to climate change than do. Well, this morning, our listeners will discuss the position of our local food in efforts to support national food. Sa Seriwana Food Seriulot NNC, which is one of the President's press programs. Present in our studio this morning is the head of the Andrew Regency Food Security Agency, Mr. Valenti Setiwan Mujer Heikem. Let's greet the head of the agency first. Good morning. How are you?
1: Good morning, viewers. Good news. In
0: 2025, I greeted him as Mr. Secretary. But this morning, I'm Mr. Cardi.
1: Ready.
0: Okay, then this is also an activist who is very concerned with matters related to commodity, agriculture. There is the chairman of the Tanua Flores Foundation, Mr. Hieronymus Pala. I usually greet Brother Hero. Brother Hero, good morning. How are you?
1: Good morning, Oka and RI crew. Good morning, head
2: kita
1: of the Interagency Food Security Agency.
2: Mengenai bagaimana posisi pangan lokal kita dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional yang merupakan salah satu program prioritas Presiden. Pagi hari ini sudah hadir di studio kami ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende, Bapak Valentinus Setiawan. Kita sapa dulu Pak Kadi, selamat pagi, apa kabar?
3: Selamat pagi, pemirsa. Kabar baik.
2: 2025 saya menyapa beliau dengan Pak Sekwan, tapi pagi hari ini saya Pak Kadi.
3: Siap.
2: Baik, kemudian ini juga pegiat yang memang sangat konsen dengan yang berkaitan dengan pertanian, komoditi. Ada Ketua Yayasan Tananua Flores, Bapak Hieronymus Pala. Saya biasanya sapa Kak Hiro. Kak Hiro, selamat pagi, apa kabar?
4: Selamat pagi Ocha dan kru RRI. Selamat pagi Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende. Selamat pagi Bapak Ibu petani di mana saja berada, secara khusus di wilayah Kabupaten Ende, dan pendengar RRI Pro 1 yang hari ini juga ikut mendengar, menyimak siaran dari RRI Pro 1. Selamat pagi, salam tangguh, sehat dan sukses selalu.
2: Oh, saya jadi semangat nih, saya jadi lebih luar biasa lagi pagi hari ini ya. Pendengar, ketahanan pangan kita ini tidak hanya berarti ketersediaan stok, tetapi juga kemudahan akan aksesnya, kestabilan harga, kemudian pemanfaatan gizi yang seimbang. Nah, tantangan rantai pasok global dan penyusutan lahan produktif menuntut kita untuk kembali melirik potensi pangan yang ada di pekarangan dan juga di daerah kita sesuai dengan kondisi geografis kita. Nah, bagaimana strategi pemerintah daerah hingga pusat dalam mengubah mindset masyarakat agar bangga mengkonsumsi pangan lokal? Ini bagiannya Pak Kadis. Dan langkah apakah yang disiapkan untuk memberdayakan UMKM pangan lokal? Ini Pak Kadis juga dengan Kak Hiro nih, dari LSM yang memang konsen terhadap berbagai isu-isu ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Ende. Kita akan membahasnya kurang lebih selama 50 menit ke depan. Anda nanti bisa bergabung ya pendengar melalui line telepon kami, bisa di 0821 4451 1957, atau di line WA kami di 0821 3878 8786. Kita langsung mulai dengan Pak Kadis ya, karena ini ada korelasinya dengan program prioritas Presiden, swasembada pangan, ketahanan pangan nasional sebagai dinas terkait yang langsung nih, kalau kita tarik garis lurusnya dari pusat langsung menyentuh ke kantornya Bapak. Ini seperti apa strategi, kesiapan, rencana program dan aksi di lapangan? Silakan Pak Kadis.
3: Baik, sudah, terima kasih Ibu Rosa. Untuk strategi ketahanan pangan nasional yang diturun sampai ke daerah, kami dari dinas teknis mulai melaksanakan sosialisasi tentang pekarangan rumah tangga. Itu awal. Dari rumah tangga dulu. Kalau rumah tangga sudah memenuhi persyaratan untuk ketahanan panganan lokal, maka baru ditindaklanjuti ke tingkat kecamatan, desa, dan kabupaten. Tetapi dalam pelaksanaan program di kabupaten juga sudah ada himbauan dari Pak Bupati untuk melakukan setiap rapat akan digunakan pangan lokal secara kabupaten. Itu adalah menunjang program nasional tadi. Jadi ada rapat yang dilakukan oleh pihak pemerintah di mana saja harus menggunakan pangan lokal, pemanfaatan pangan lokal. Itu adalah program yang menunjang ketahanan pangan nasional. Begitupun dengan program-program kami dari dinas yang selama ini kami turun ke desa untuk lebih fokus menggunakan pangan lokal tadi. Yang seperti umbi-umbian tadi, jagung, nasi itu setiap, jadi rutinitas setiap hari, tetapi ubi kayu, jagung, sorghum itu yang menjadi momen untuk digunakan kepada masyarakat kita di Kabupaten Ende ini. Itu program yang kami tindak lanjuti selama ini. Saya juga baru 2 bulan, tetapi saya mengikuti dari teman-teman sudah turun ke bawah bersama, ada kerjasama juga dengan Tanah Nua selama ini. Nanti mungkin penegasan lebih lala mungkin dengan Tanah Nua, karena porsi kami kerjasama dengan semua banyak LSM tentang pengembangan komoditi di Kabupaten Ende ini. Mungkin sementara gitu dulu, saya kembali ke Ibu Rosa.
2: Baik, Pak Kade, sebelum saya ke Kak Hiro ini, bagaimana sih sebenarnya posisi penguatan pangan lokal itu, perannya itu sejauh mana untuk mendukung ketahanan pangan nasional untuk kita di Kabupaten Ende?
3: Iya, peran kami dinas selama ini kami tetap melakukan kegiatan pendampingan dengan sosialisasi pendampingan dan turun terus ke desa, ke kelompok kelompok tani yang ada yang sudah dibentuk itu, dengan ke keluarga. Kami memberikan motivasi kepada keluarga, dari keluarga dulu untuk pekarangan ringan yang di halaman kita. Itu yang sudah dilaksanakan sekarang. Banyak keluarga kita yang sudah bisa tindak lanjuti

0: pengembangan pangan lokal itu, baru ke desa dengan tanaman yang kami tindak lanjut, teman-teman yang membidangi juga melakukan itu ke desa dan kecamatan. Itu program yang sesuai dengan program nasional yang kami tindak lanjuti bersama Bapak Bupati ini.
1: Baik, kalau untuk misalnya kayak melibatkan pihak kecamatan, desa, kelurahan itu seperti apa untuk di pangan lokalnya sendiri sejauh ini, Pak Kadis?
0: Sejauh ini kami turun ke kecamatan, ke desa. Motivasi kami sama tetap seperti yang himbauan Bupati tadi. Setiap kali ada rapat, kalau bisa menggunakan kita punya pangan sendiri. Jangan lagi kita beli yang non lokal tadi. Kan selama ini kita pasti menggunakan itu. Motivasi kami itu yang pertama. Sehingga kita program nasional berjalanlah sampai ke bawah.
1: Ini masih dari tingkat pemerintah
0: ya.
1: Baik. Tetapi kalau misalnya untuk generasi muda kita, anak, kalau generasi kita muda sekarang sudah mulai apa ya, Gen Z sekarang. Kayaknya sudah mulai melek nih gizi, makanan sehat itu sudah. Tetapi bagaimana ke untuk ke anak-anak itu sosialisasinya sampai sejauh mana, Pak Kadis, untuk membiasakan mereka mengenal, kalaupun mereka belum suka untuk konsumsi, tapi mengenal dulu jenis-jenis pangan lokal yang kita punya.
0: Iya, kami kemarin dari sekolah juga sudah mengundang tentang ini, pangan lokal ini. Kemarin dari Ndau itu ada teman-teman turun mensosialisasikan itu. Tentang penggunaan pangan lokal ini di sekolah. Itu sudah undang, kami berikan materi seperti ini hampir satu jam. Motivasi untuk menggunakan pangan lokal. Nanti kami juga akan rencanakan untuk sekolah-sekolah lain sampai ke tingkat SD, TK. Untuk bisa kami tindak lanjut ke depannya.
1: Minimal jangan sampai mereka tidak menyukai itu karena mereka belum mengenal. Mereka belum tahu.
0: Benar, ya.
1: Kemudian nanti Pak Kadis setelah ini kita mungkin membahasnya lebih jauh ke variasi pengolahannya sehingga tidak bosan. Kita ke Kak Hiro dulu nih. Kak Hiro ini Yayasan Tananua, kalau saya ikut, saya hadir di RRI itu 2005. Nah itu Yayasan Tananua Flores itu sudah ada
0: ya.
1: Dan yang ketika saya masuk dengan masuk itu, Tananua memang sudah berkelut dengan itu. Pertanian, perkebunan, komoditi, semuanya hampir seluruh yang menyentuh ke peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, terkait dengan topik kita hari ini, Kak Hiro, penguatan pangan lokal mendukung ketahanan pangan nasional. Apa nih komentarnya, Kak Hiro? Silakan.
2: Baik, terima kasih Ocha. Saya kira saya jangan keluar komentar dari pikiran saya. Tapi saya mengutip pernyataan Presiden pertama Republik Indonesia yang menyatakan pilar utama bernegara, pangan bukan sekedar urusan perut, melainkan fondasi kedaulatan bangsa. Jika kebutuhan pangan rakyat tidak mandiri dan terjamin, negara akan mudah goyah. Kemandirian berbasis pangan lokal, beliau mengajak kita untuk makan atau konsumsi berbagai pangan lokal kita, baik yang di hutan, yang di sungai, yang di laut, yang di kebun, dan yang di sawah. Beliau mengajak kita tidak boleh bergantung pada satu jenis makanan pokok seperti beras. Harus memanfaatkan beragam umbi serta hasil bumi Nusantara. Melawan ketergantungan impor diserukan adalah penghentian impor beras dan menuntut Indonesia mampu memproduksi pangannya sendiri demi kemandirian bangsa. Penghargaan terhadap petani disebut sebagai pilar dan ujung tombak dalam menjaga kestabilan bangsa sehingga kesejahteraan mereka sangat mutlak diperhatikan. Saya kira ini yang kita diskusi hari ini, paling kurang sejak masa Presiden pertama sudah mendorong supaya terjadi kemandirian pangan bangsa dengan aneka pangan Nusantara.
1: Ada beberapa lowong itu ya, Kak Hiro ya, kosong yang pangan lokal itu tidak didengung-dengung oleh pemimpin kita sih, kalau Kak Hiro memberikan statement itu.
2: Dari pernyataan ini sebenarnya sudah menyatakan bahwa setiap daerah di Indonesia ini sudah punya keberagaman pangan lokal. Ada sagu, ada umbi-umbian, ada gadung, banyak lagi.
1: Tiwul kalau di Jawa.
2: Dan sangat banyak. Tapi kemudian kenapa sekarang tiba-tiba diserukan? Berarti ada kesenjangan di tengah itu.
1: Nah, benar sudah.
2: Ketika kesenjangan tengah itu, saya kira masuknya revolusi hijau zamannya Soeharto itu membuat bagaimana supaya padi itu menyebar ke seluruh Indonesia. Proyeknya adalah padi dengan Inmas, Bimas, Saprodi, pupuk, benih semua datang dari luar dan masuk ke desa. Yang kemudian orang akhirnya meninggalkan ubi-ubian. Sekarang kalau tidak makan nasi sama dengan tidak makan. Kemudian saya kira mulai ada perubahan di tingkat pemerintah sendiri dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Itu ada satu kalimat yang bagus sekali, mewujudkan penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal. Itu dari tahun 2012. Tapi gemanya agak ke belakang baru kedengaran itu.
1: Agak kesini-kesini.
2: Lalu yang berikut, turunan dari undang-undang itu, PP nomor 81 tahun 2004 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal. Itu PP yang sudah ada dari tahun 2000, baru 2 tahun lalu. Kemudian PP nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, tekanannya diversifikasi pangan lokal.
1: Yep.
2: Bagaimana Kabupaten Ende? Kabupaten Ende kebijakannya fokusnya diversifikasi pangan, menekankan inflasi dan mendorong kemandirian pangan. Oke. Okay. Dan tahun 2022 saya kira dorongan, saya kira ulang-ulang saya menghadiri HPS bersama Badan Ketahanan Pangan. Saya agak lantang menyampaikan bahwa kita berbicara tentang pangan lokal, tapi kemudian acuannya di kabupaten tidak ada. Saya kira 2-3 kali saya mendorong supaya ada perda.
1: Perda pangan lokal?
2: Bukan pangan lokal. Urusan tentang pangan. Tekanan bagaimana untuk melindungi pangan lokal, baik pengetahuan tentang mengelola pangan lokal maupun juga benih-benih pangan lokal yang hidup.
1: Oke. Okay.
2: Dan lahir perda nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pangan. Di bab 4, pangan lokal memuat rangkaian kebijakan daerah yang berfungsi untuk melindungi, melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan komoditas pangan berbasis kearifan lokal. Di wilayah Kabupaten Ende. Oke. Okay. Ini cukup jelas. Hampir dari pusat sampai ke daerah berbicara tentang penganekaragaman atau diversifikasi. Cuman mohon maaf Pak Kepala, beberapa tangkap program pusat itu kemudian masuknya ke monokultur. Misalnya sekarang Ende itu program unggulan komoditi sorghum. Sorghum only one. Hanya satu, itu artinya mono. Kalau terjadi mono itu sudah sangat bertabrakan dengan kata-kata dari atas diversifikasi, penganekaragaman. Itu bertabrakan kalau kita mengurusin pangan lokal. Oke. Okay. Itu tadi dari saya kira sekarang ini bagus pemerintah mendorong. Dan ini dari kepala dinas, sorry saya hampir bilang badan. Kepala dinas ketahanan pangan, saya kira bagus sekali mulai mendorong keluarga-keluarga untuk mulai mengembangkan pangan di sekitar halaman rumah. Tanah Nua sejak lama ya, kami di halaman rumah itu ada dua hal yang kami dorong. Yang pertama itu dapur hidup itu yang isinya adalah sayur-sayuran, buah yang mereka bisa kembangkan di halaman rumah. Lalu yang kedua itu obat tradisional. Bagaimana mengembangkan kunyit, halia yang kemudian juga bisa berfungsi sebagai bumbu dan juga berfungsi sebagai obat. Oke. Saya kira langkah awal ini bagus. Tapi kemudian itu tidak akan kuat kalau hanya memanfaatkan pekerangan rumah saja. Okay. Urusan pangan. Itu artinya petani akan bergantung sangat lama dengan bantuan-bantuan luar, baik pemerintah atau juga pasar. Sangat lama. Kami Tanah Nua, saya kira di Pemda Kabupaten Ende itu apa perda atau peraturan pemerintah yang melindungi tentang areal lahan pangan. Kemudian kalau sudah ada perlindungan areal lahan pangan, ada ke persentase di tiap desa itu berapa persen dialokasikan untuk lahan pangan. Tanah Nua dalam bekerja beberapa tahun terakhir kami melihat pergantian lahan pangan ke lahan komoditi itu sangat tinggi.
1: Iya, benar.
2: 60-70% lahan itu di desa-desa itu sudah tergantikan dengan tanaman komoditi. Kita semua petani dan kita semua tidak makan komoditi.
1: Tapi kakak, karena komoditi itu harganya lebih menjanjikan.
2: Benar, komoditi memang sangat menjanjikan. Apakah Anda tahu 60-70% dari komoditi itu adalah beli pangan? Tananua sudah punya kajian bahwa 60 sampai 70% habis beli pangan. Itu. 60. Oke. Okay. Dan ketika mengisi dan tanaman komoditi, luas areal pangan itu menunggu waktu akan dipenuhi oleh tanaman komoditi. Apakah kita mau Ende berdaulat atas pangan? Jangan omong bicara Indonesia yang besar, okay, tapi iya, paling kurang desa berdaulat atas pangan, kecamatan berdaulat atas pangan, kabupaten berdaulat atas pangan. Oke, okay, kalau kita bermimpi berdaulat, iya, apa langkah yang kita buat? Saya setuju, Pemda sudah menyiapkan bagaimana pengaturan untuk lokasi pangan. Berapa persen yang harus disepakati itu? Kami dalam pekerjaan kami, kami mendorong petani untuk menetapkan lahan pangan abadi. Generasi keberapa pun pangan tetap pangan, tetap pangan. Sehingga kita tidak bisa bergantung terlalu banyak keluar.
1: Iya, maksudnya lucu ya Kak Hiro, misalnya kita tanam cengkeh, kopi, kakao, setelah kita jual hasilnya, kita beli beras, beli jagung yang diambil dari luar gitu loh.
2: Iya, saya kira bukan soal lucu atau tidak, tapi ketika lapar, apa saja yang ada dia beli. Sebenarnya makanan itu penuh racun, tapi dia lapar, dia harus makan. Uang boleh banyak. Dan itu berkoneksi dengan kenapa anak-anak stunting, kenapa anak-anak kekurangan gizi. Kalau sudah
1: mengidap
2: beli dari
1: penyakit
2: pasar,
1: yang aneh-aneh,
2: dia beli beras, ya, sayurnya bukan beli sawi, bukan daun singkong, tapi dia beli sarimi. Anak umur 3 tahun makan nasi bubur dan sarimi, habis satu piring minta lagi, karena enak kan. Dan itu kemudian menyebabkan kenapa dia bisa kurang gizi, karena yang masuk itu karbohidrat semua, tidak ada yang lain.
1: Gizinya tidak terpenuhi. Gizinya
2: tidak
1: semua.
2: Terpenuhi. Ya. Itu salah satu dua faktor, tapi kemudian ke depan itu akan lebih tinggi lagi ya, anak-anak kekurangan gizi kalau itu urus campur tangannya masyarakat sendiri karena persediaan makin kurang.
1: Data dari Yayasan Tananua Flores sendiri Kakak, perbandingan mungkin Kakak katakan peralihan fungsi lahan dari lahan pangan ke lahan-lahan komoditi itu dari tahun berapa itu yang mulai bergeser itu Kakak?
2: Saya kira pergeseran paling besar 90-an. 90-an itu paling besar. 90-2000, karena ini saya bukan mengkritik ya, tapi juga refleksi semua.
1: Ini data, karena, ini fakta Kakak.
2: Karena semua dinas turun ke lapangan itu mempromosikan program yang tanpa koordinasi secara bersama. Karena selalu orientasi kita ekonomi. Tanam-tanaman pangan pun juga untuk uang. Jagung hibrida, padi hibrid, tanaman-tanaman hibrid kan dia tidak bisa bertahan lama. Harus segera jual kalau bukan segera makan. Apalagi tanaman-tanaman itu sebenarnya fungsinya untuk pakan, bukan pangan. Jadi ini juga koordinasi ini menjadi penting, karena lahan di kalau yang dinas perkebunan dia turunkan orientasi kakao, kopi, dinas kehutanan dia orientasinya hutan dan selalu mendewakan program yang dia turun. Ini kalau tanam banyak kakao kan uang banyak kan? Kalau dia harga 1 kilo sekian kan bisa beli mobil. Masyarakat kita kan mimpinya juga tinggi. Dia tinggalkan apa kebutuhan dia sehari-hari. Lalu dia serahkan ke pasar. Dan ketika dia serahkan ke pasar, saya kira juga satu program pemerintah yang kurang koordinasi adalah bantuan beras yang sangat panjang. Sejak saya masih petugas lapangan di Desa Wipomo tahun 92-93 itu mulai dengan bantuan beras yang kemudian bertahan sampai hari ini, hanya merubah nama. Sekarang beras rasra. Seharusnya bantuan-bantuan pangan itu harus mulai dengan padat karya pangan. Oke, ini beri bantuan tapi tanam ubi, tanam pisang, tanam talas dan tanam pangan-pangan lokal. Kalau dibuat seperti itu artinya 5-6 tahun lagi pangan lokal kita akan sangat kaya. Tapi kalau model ini tetap diterapkan seperti sekarang ini, kami pun boleh berteriak tapi tetap juga tidak berarti. Satu-satu desa yang kedaulatan pangan sangat luar biasa itu ada di Ruto Jajah. Ruto Jajah sampai hari ini tidak satu beras pun dari luar yang masuk. Sejak mereka mekar. Itu kajian kami 3 tahun lalu itu, satu-satunya desa. Mereka punya jenis pangan yang masih sangat kaya. Itu.
1: Itu di kecamatan apa itu?
2: Kecamatan Lepembusu Kelisoke.
1: Ruto Jajah.
2: Lepkes. Lalu saat desa di utara hampir beberapa desa itu mereka sangat sangat dekat dengan gadung. Gadung. Dulu kalau orang makan gadung itu mulai media begitu banyak bahwa orang sana kekurangan pangan. Tapi orang di utara walaupun sudah makan nasi berpiring-piring, belum makan gadung sama dengan belum makan. Ini artinya satu hal yang luar biasa yang kita perlu pupuki dari waktu ke waktu untuk urusan pangan lokal. Saya kira itu kepanjang.
1: Tidak panjang, ini menarik bagaimana Kak Hiro menyampaikan sejarahnya, peralihan, ancaman. Ini mungkin di kita berharap sih Pak Kadis ya, dengan diskusi kita pagi hari ini, sedikit tidaknya berbagai program apapun yang akan dikucurkan oleh pemerintah tuh minimal ada melalui sebuah kajian dulu, penelitian dulu. Karena itu tadi kakak sampaikan, lahannya terbatas, sementara program datangnya bertubi-tubi. Dan intervensi itu dari dinas itu dengan programnya masing-masing. Nah, kalau mereka tidak jalankan program itu, dinas itu dianggap gagal. Dianggap tidak menyerap anggaran dengan baik. Kinerjanya buruk. Sementara kelompok sasaran atau lahan sasarannya itu-itu saja, tidak berkembang atau tidak berubah. Toh coba sesekali kalaupun program itu turun, tidak mengubah, tidak mengalihfungsikan lahan pangan itu menjadi yang lainnya. Begitu ya Kak Hiro ya? Ya, itu ya, yang akan ya, dari yang Kak Hiro sampaikan ini. Iya, Pak Kadis silakan, bagaimana komentarnya dulu Pak Kadis, ini menarik nih apa yang disampaikan Kak Hiro, mungkin lebih dekat ke mic-nya.
0: Oke, baik, sudah, terima kasih. Ini masukan yang baik dari Pak Hiro sebagai LSM yang langsung memantau dan kerja kami, kerja kesamanya dengan pemerintah selama ini. Memang ini kesadaran kita juga dan masyarakat juga. Seperti yang disampaikan Pak Hiro tadi, masyarakat karena lihat programnya bagus, langsung mengikut. Pada tanahnya hanya satu lokasi itu.
1: Iya.
0: Kalau dilihat di ukuran satu hektar itu,
2: semua
0: masuk di situ. Mau komoditi apa aja semua masuk. Itu yang memang sudah saya rasakan juga karena saya juga lama di wilayah. Itu kami juga mungkin sempat bekerja sama dengan Pak Hiro masih di Wolujita. Mendengungkan terus, tapi itulah fenomena yang terjadi terhadap masyarakat sesuai dengan apa yang mereka dapat, mereka inginkan. Mungkin seperti sampaikan oleh Pak Hiro, mungkin lebih cepat dapat dengan nilainya lebih besar, mereka maunya ke situ.
1: Iya.
0: Itulah yang mungkin ini yang merubah pola pikir kita, masyarakat kita, petani kita untuk kedepannya. Ini yang mungkin harus kita rebut. Hanya karena lokasi sekarang sudah penuh sesak dengan komoditi yang perkebunan.
1: Iya.
0: Kalau melihat.
1: Iya, karena banyak orang melihat ketika tetangga di sebelah sudah bisa beli ini, beli itu, ya kita juga tergoda.
0: Tergoda, itu. Itu jadi
1: kalau pikir. Pak Kadis mereka sendiri melihat itu di lapangan sejauh ini, ketahanan pangan lokal kita itu seperti apa?
0: Kalau sejauh ini ketahanan pangan lokal kita seperti yang disampaikan Pak Hiro, bagus, ada. Hasilnya bagus yang sudah dilakukan toh dengan kegiatan seperti jagung, sorghum, banyak penganan ubi talas, malah banyak. Hanya itu tadi mungkin sudah harus perlahan-perlahan sudah pola pikirnya masyarakat untuk kita merubah ke pangan lokal itu, penggunaan fungsinya mulai pelan-pelan, karena mungkin selama ini seperti yang sudah disampaikan bantuan beras ini berjalan terus sampai sekarang. Ya, maka mereka lebih baik. Itu yang mungkin ke depannya yang harus kita pikirkan bersama program nasional juga. Ini semuanya program nasional. Yang bantuan ini beras juga program nasional. Iya tuh. Pangan lokal juga digembos juga, ini program nasional. Ini yang harus kita tindak lanjut bersama. Harus ini sejalan. Lebih mudah harus koordinasi tadi. Sehingga dapat menghasilkan lebih baik untuk ke depannya, untuk anak-anak kita ke depan.
1: Iya. Kayaknya perlu duduk bersama, duduk lagi bersama. Ini semua stakeholder pemerintah ya Kak Hiro ya.
0: Iya.
1: Ini menarik nih. Kalau bisa ada RRI juga di situ.
0: Boleh.
1: Supaya kita sudah dengan perguruan tinggi juga perlu dikaji lagi bagaimana tanpa kita sadari kita memusnahkan dalam kata atau menghapus kita punya kearifan pangan lokalnya kita. Kita ganti dengan komoditi, kemudian nanti uangnya kita beli lagi pangan lokal dari luar gitu. Atau kan Hiro punya pendapat yang lain?
2: Iya.
1: Deskripsi yang lain mungkin yang
2: lebih pas. Saya kira sebenarnya bukan menghapus pangan lokal, tapi ketika kita mulai secara perlahan meninggalkan pangan lokal, sebenarnya piring makan kita sedang dijajah. Dijajah oleh nasi saja. Seharusnya kita makan ada jagung, ada pisang, ada ubi. Tapi kemudian sehari-hari pagi nasi, siang nasi, malam nasi. Itu sedang dijajah sebenarnya. Dijajah oleh siapa? Dijajah oleh orang yang punya beras, oleh importir terutama yang punya uang. Ini permainan rantainya panjang. Seharusnya petani makan aneka menu. Lalu yang kedua, saya kira juga ketika kita mengembangkan pangan lokal, kita sedang merawat bumi. sedang merawat bumi untuk kehidupan lebih baik, kemudian perubahan iklim dan sebagainya akan kurang. Kita sedang memperbaiki lingkungan. Lalu yang berikut, ketika kita mengembangkan pangan lokal, kita juga ikut melestarikan budaya, terutama di Lio itu berbicara tentang budaya tidak terlepas dari pangan lokal. Ada macam-macam ritual itu harus berkaitan dengan pangan lokal. Bahkan orang mengembangkan kebun pun juga harus mulai dengan budaya. Ketika ini kemudian kita tinggalkan, itu artinya budaya kita pun juga, jati diri sebagai orang di Kabupaten N, di Lio terutama juga mulai hilang.
1: Yep.
2: Kalau mulai kita meninggalkan itu. Lalu berikutnya, pelestarian sosial dan gotong royong akan hilang. Dengan adanya pangan, orang saling berbagi. Kita bisa lihat ketika COVID sebelumnya itu, antar paroki yang miskin dan itu, bagaimana mereka berbagi, itu antar paroki. Tapi kemudian di kampung-kampung, ada keluarga yang kekurangan, mereka berbagi.
0: Berbagi.
2: Kemudian mereka mulai bekerja untuk urusan pangan juga secara gotong royong. Tidak seperti sekarang orang mulai kemudian dengan round up, kemudian semprot dan habiskan dan ikut merusak lingkungan. Kalau dulu tidak, gotong royong tetap hidup. Lalu yang tidak boleh lupa adalah merawat benih pangan lokal. Sekarang itu semua kita rata-rata mengembangkan benih bunuh diri. Kenapa benih bunuh diri? Sekali tanam, jual, beli lagi benihnya. Atau minta lagi. Tapi kalau dulu tidak pernah mengemis benih dari manapun.
1: Iya, benar.
2: Karena mereka mulai panen, sudah atur ini untuk bibit, ini untuk makan. Dan itu kalau sekali panen, dia 2 tahun baru rusak hasil panen. Sekarang tidak bisa, 6 bulan harus sudah rusak.
1: Jadi harus segera dijual?
2: Harus segera dijual atau segera kasih hewan. Itu kan pakan, bukan makanan. Lalu kemudian saya kira juga dengan urusan pangan lokal ini juga membudayakan kearifan pangan lokal. Bagaimana cara panen, bagaimana cara tanam, bagaimana cara ketam, bagaimana cara mengatur dari lumbung, bagaimana tumbuhnya, semua ada nilai budayanya yang main.
1: Ya.
2: Dan terakhir, sebenarnya kalau dulu tidak disebut dengan jual beli ya, sekarang kemudian bilang ada nilai ekonomi. Sekarang ketika orang kejar ekonomi, dulu orang mengembangkan pangan lokal hanya urusan-urusan seperti tadi dijelaskan, tidak untuk urusan ekonomi. Terutama harus pemenuhan untuk perutnya, terutama
1: di dalam keluarga tercukupi.
2: Dalam keluarga tercukupi, kemudian karena mereka masih gotong royong kuat, biasanya dalam satu komunitas saling kontrol secara bersama. Kebun dia berapa banyak, hasil seperti apa, biasanya di situ ruang mereka untuk berbagi.
1: Tapi itu namanya zaman, kakak, ini bergeser, berubah. Teknologi juga berubah, ya. Tantangannya
2: zaman boleh itu. Bergeser, tapi nilai tidak boleh geser. Zaman boleh bergeser, tapi kalau kita geser nilainya, kita hampa hidup ini. Karena kita tidak nilai dasar kita apa? Nilai berbagi itu harus hidup kan? Nilai merawat bumi harus hidup kan? Zaman boleh bergeser. Karena semua untuk kita hidup. Kalau kita rusakkan lingkungan, kita pasti kepanasan, banjir, hujan. Ini nilai-nilai yang harus dijaga. Kalau nilai-nilai tidak dijaga, kita akan hancur lebih cepat.
1: Iya. Baik, Pak Kadis dan Kak Hiro, ini menarik bagaimana korelasi pangan lokal kita dengan ritual-ritual adat kita, budaya-budaya dan hukum sosial kita. Kemarin pernah kami hadirkan juga salah satu perempuan aman, perempuan adat Nusantara. Ada yang mengatakan bahwa ada satu pangan lokal kita yang sudah mulai terancam punah. Padahal dia merupakan salah satu bagian terpenting atau salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam ritual adat itu di Saga. Kemarin si Beldis mengatakan itu. Nah, sejauh ini nih Pak Kadis, sudahkah dari Dinas Ketahanan Pangan pemerintah, mungkin koordinasinya dengan pemerintah atau DPRD, memikirkan tentang itu, terancam kepunahan pangan lokal yang berkaitan dengan ritual atau adat istiadat kita, Pak Kadis?
0: Apa itu pangan apa itu?
1: Ada satu jenis kacang-kacangan, tetapi saya lupa namanya. Tapi dia itu harus ada. Nah, itu terancam punah dan mereka berusaha menanam secukupnya supaya di setiap upacara adat itu pangan itu harus tetap ada.
0: Ini bisa dengan pertanian juga.
1: Iya, dengan pertanian ya. Atau Kak Hiro mungkin bisa kasih komentarnya itu.
2: Iya, saya kira tidak hanya satu ya.
0: Iya.
2: Karena setiap kampung itu punya ritual, ada yang gua uwi, berarti harus butuh uwi.
1: Dan uwinya harus lengkap, tidak boleh ada yang
2: harus lengkap.
0: Benar.
2: Ada yang gua lolo, maksudnya yang jagung solor itu.
1: Iya, jagung
2: dan itu harus ada jagung solor. ada yang guanya are, ya itu harus beras lokal.
1: Ya.
2: Ini saya kira ketika ini barang-barang ini hilang, ini pasti pasti adatnya tidak mulai nilai adatnya mulai hilang. Ya, tadi misalnya benar. Kacang yang hilang itu, saya kira ada kacang-kacang lokal yang ke pada saat mulai makan sayur baru. Iya. Karena kebun adat itu kan dia tidak boleh petik sayur habis. Walaupun dia sudah punya daun mentimun, walaupun sudah buah, tunggu ada acara ritualnya dulu.
1: Iya, benar.
2: Acara ritual itu dia bisa butuh kacang, daun kacang muda, iya. Daun mentimun muda, seperti itu untuk buat seremoni.
1: Iya.
2: Seremoni. Saya kira lebih jauh masalah punya urusan ya. Tapi paling kurang kan ketika mulai makan yang baru itu mesti ada seremoni. Seremoni. Termasuk juga untuk makan jagung baru, selalu ada seremoni. Dan ketika misalnya tadi pernyataan hilang itu juga karena juga beberapa peran-peran lembaga adat juga mulai luntur. Dan ketika kita berbicara adat, saya kira kita kembalikan yang paling pertama sudah ada perda perlindungan masyarakat adat belum. Walaupun nasional belum ada, tapi paling kurang kalau kita rasa di daerah kita itu ada budaya, ada lembaga kolektivitas kolegial, masalah itu kolektivitas kolegial. Itu ada dan kuat, bagaimana kita menjaga ini?
1: Jangan kita turun di tahun yang keempat ya.
2: Ya, itu sudah urusan politik lain lagi.
1: Iya, maksudnya minimal dilibatkan mereka dari tahun pertama, termasuk ya. Memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka yang mempertahankan ritual-ritual ya, itu. Ada. Karena korelasinya tuh ke banyak bidang gitu loh, Kak Hiro.
2: Iya.
0: Memang ini harus lebih banyak memfasilitasi juga mas laki mereka.
1: Iya.
0: Ya, karena apa bisa punah ini ya? Seperti yang dijelaskan Piro tadi.
1: Iya.
0: Ya ini adat juga harus lebih kuat.
1: Pak Kadis, kita juga mulai bergeser loh ke seperti Mbak Ma. Saya masih ingat waktu saya SD itu
0: iya.
1: Rutin setiap bulan Juli itu pasti pulang dengan Bapak ke kampung ikut itu
0: iya.
1: Mbak Ma, dan saya akan menyaksikan bagaimana perempuan-perempuan dengan usungannya masing-masing dengan berbagai jenis. Tapi sekarang kok sudah mulai bergeser, hampir-hampir tidak ada. Kalaupun POAR itu hanya keesa formalitas saja itu, Kak Hiro.
2: Iya, kalaupun yang hati-hati itu adalah sekarang dengan kemajuan orang selalu kejar wisata budaya.
1: Nah, itu
2: ketika
1: dia.
2: Ketika kejar wisata budaya itu orang gawi bukan karena adatnya tapi karena hanya untuk wisata.
1: Benar sekali.
2: Itu pergeseran nilai yang sangat rusak. Saya kira ketika kita walaupun kita tidak diskusi tentang lembaga adat, saya kira secara nasional juga akan tetapkan undang-undang tentang masyarakat adat. Saya kira di daerah juga harus mulai siap. Saya kira seperti sudah banyak diskusi. Tapi kemudian yang paling penting di wilayah-wilayah adat ini, mereka harus mulai menunjukkan jati diri mereka.
1: Benar.
2: Kalau jati diri mereka mulai luntur, ini menjadi problem. Ada bukti fisik serana-serana adat tidak? Ada peran-peran tidak?
1: Pangan yang bagian dari adat.
2: Termasuk serana, termasuk pangan.
1: Iya.
2: Ini harus ditata di masing-masing wilayah. Karena kami di Tanah Nua juga sekarang sedang di meja bagian hukum menyusun perdes tentang pangan dengan melibatkan juga di kampungnya dan muslaki.
1: Peran jadi, mereka di situ apa, Kak Hira?
2: Peran mereka memberi input. Untuk perdes itu
1: jenis-jenis
2: pangan termasuk juga bagaimana tata budaya berkaitan dengan pangan itu harus diatur di perdes walaupun perdanya belum ada. Tapi paling kurang ada inisiatif desa untuk menjaga pangannya sendiri selain urusan lingkungan.
1: Betul.
0: Iya.
1: Kayaknya ini makin terlalu kompleks sebenarnya ya. Walaupun kita berbicara ketahanan pangan lokal, sebenarnya ancamannya perlindungannya itu dari semua sisi.
0: Semua sisi.
2: Ya, benar.
1: Termasuk ke kelompok masyarakat adatnya. Karena korelasinya itu sangat kuat. Aduh, ini menarik sekali Kak Hiro, tetapi kita jeda dulu. Nanti kita kembali lagi pendengar, kami akan bacakan pesan-pesan Anda yang sudah masuk di WhatsApp kami.
2: Ada topik
1: yang
2: lain itu.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi

0: Kembali dalam dialog Asta Cita pendengar pagi hari ini, topik kita penguatan pangan lokal mendukung ketahanan pangan nasional. Kita baca dulu WA atau pertanyaan yang sudah masuk. Selamat pagi Pak Kadis dan Pak Hiro. Program apa saja yang sedang dijalankan Dinas Ketahanan Pangan untuk mendorong masyarakat mengkonsumsi pangan lokal? Kedua, bagaimana strategi pemerintah agar hasil pangan lokal memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi petani dan pelaku UMKM? Dengan begitu, keberlanjutannya itu dipastikan tetap berjalan. Untuk Pak Kadis, masih apa tantangan terbesar dalam mengembangkan pangan lokal di ND dan bagaimana cara mengatasinya? Itu mungkin yang di Pak Kadis. Kalau untuk di Kahiro ini, mengapa banyak komoditas pangan lokal itu masih didatangkan dari luar daerah? Padahal ND memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Fakta apakah yang ditemukan oleh Tanah Nua di lapangan? Kemudian, apa ada upaya khusus agar pangan lokal masuk ke pasar modern, sekolah, dan secara berkelanjutan? Apakah Yayasan Tanah Nua Forest bisa mendukung rencana itu? Mulai dari Pak Kadis dulu ya, setelah itu ke Kak Hiro. Program apa saja nih yang sedang dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan mendorong masyarakat untuk konsumsi pangan lokal?
1: Baik, sudah, terima kasih. Ya, program yang pertama itu penampingan untuk pengembangan di pekarangan rumah dulu, dari keluarga dulu.
0: Okay.
1: Dari keluarga dulu, sehingga kami dari dinas selalu mendampingi ke desa, ke keluarga-keluarga, untuk bisa lebih mengutamakan pangan lokal di pekarangan rumah. Sehingga kalau dari rumah sudah bisa melakukan untuk pengembangan tanaman pangan lokal itu sudah bisa untuk dimakan, kalau lebih baru dijadikan nilai ekonomisnya. Terus yang kedua, untuk pengembangan program ke depan, kami tetap mendampingi selalu program untuk pengembangan tanam pangan lokal itu bersama ini stakeholder yang ada di kabupaten, dengan program-program yang akan kami tingkat ke depan sesuai dengan anggaran yang ada. Yang berikut, untuk mengembangkan pola pengembangan pangan lokal ini, UMKM juga kami bisa kembangkan untuk menggunakan pangan lokal itu dengan seperti yang disampaikan oleh Pak dari Tanah Nua itu, diversifikasi tadi.
0: Strategi pemerintah agar hasil pangan lokal ini memiliki nilai ekonomis
1: ya,
0: bagi petani dan pelaku UMKM. Berarti
1: pengolahannya. Ya, sehingga pemerintah menetapkan setiap kali rapat menggunakan pangan lokal yang sudah diolah oleh UMKM itu.
0: Iya, itu salah satunya.
1: Salah satunya. Okay. Seperti itu.
0: Tapi kalau boleh kita jujur saja ya Pak Kadis, ini sejak kepemimpinan Pak Don Wangge, Pak Bupati Don Wangge dulu, ketika beliau gencar mempromosikan untuk ketahanan pangan di setiap acara ya, tidak hanya di acara kantor-kantor saja, tetapi di sambut baru kemarin juga kita lihat, kalaupun di sebelahnya ada nasi, ada macam-macam, iya, pasti ada pangan lokalnya, ada mejanya.
1: Iya. Sudah mulai perlahan.
0: Iya. Dan lebih laris malah. Selalu benar. Habis. Jadi sekarang malah kalau kami yang ama-ama di dapur bilang, sudah masaknya undangannya berapa? Sudah cukupnya, karena kalau sudah ada mbosi, ada ubi, iya, nanti nasinya pasti
1: nasi kurang. Benar.
0: Paling nasi itu fokusnya anak-anak atau orang muda.
1: Benar.
0: Ya, ini menjadi
1: yang kita harus lakukan sosialisasi, pengembangan, sampaikan terus sehingga untuk menyadarkan kita untuk bisa menggunakan pangan lokal ke depannya.
0: Oke, satu Pak Kadis, apa tantangan terbesar nih dari pemerintah dalam upaya

0: Atlet sepak bola nasional Bambang Pamungkas menyampaikan tips sigap menghadapi bencana.
1: Saya Bambang Pamungkas, dalam hidup sama halnya dengan sepak bola, kita harus sigap dalam menghadapi situasi. Oleh karena itu, kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia. Karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik, maka Indonesia menjadi daerah yang rawan
2: lantai bencana. 12.
1: Gempa sering terjadi tanpa peringatan. Oleh karena itu, butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Yang harus kita lakukan saat terjadi gempa adalah, pertama, jangan panik. Kedua, menunduk.
3: Berlindung, dengan itu yang seperti disampaikan tadi, dengan
1: apabila
3: adanya banyak yang
1: baru kerja
3: tadi, itu yang menjadi kita harus lurus semua stakeholder utuh untuk kita samakan persepsi, untuk baru kita melaksanakan ke pihak yang lebih kepada masyarakat tadi.
4: Ya minimal kalau mau pemerintah kayak mau mengelontarkan satu program, apapun itu harus melalui sebuah kajian.
3: Sebuah kajian, iya.
4: Terutama itu. Jangan mengancam keberadaan pangan.
3: Iya benar.
4: Oke. Okay.
3: Betul Ibu Rosa, itu yang harus ke depan kita harus yang lain seperti disampaikan. Duduk dulu, kajian dulu apa yang dikembang di daerah ini, daerah satu antara satu daerah di kecamatan ini atau kecamatan
4: ini. Yes, benar.
3: Apa yang harus kita kerjakan?
4: Ataukah program ini cocoknya di kecamatan mana, di daerah
3: ya,
4: mana?
3: Seperti itu.
4: Soalnya apalagi ini pusat berkaitan dengan anggaran, kita terima saja. Apalagi ini proyek. Minta maaf dalam tanda petik, ada satu dan lain halnya.
3: Iya.
4: Itu mungkin kita lebih bijak lagi
3: lebih
4: ya
3: bijak
4: Pak Kadis ya.
3: Iya.
4: Oke. Kak Hira silakan. Mengapa banyak komoditas pangan lokal tapi kita masih datangkan dari luar daerah? Sebenarnya sudah dijawab sih, tapi jawab lagi yang lebih kritis lagi Kak Hira.
5: Baik, saya kira pertanyaan bagus sekali. Kenapa banyak pangan lokal tapi kita masih datangkan kembali berbagai jenis pangan dari luar, beras, jagung.
4: Kahira, ya izin, itu jagung giling itu paling banyak dari Surabaya dan Makassar.
5: Jagung giling dari Surabaya,
4: Makassar.
5: Yang pertama, pasar dia terbuka ya untuk semua orang. Jangankan dari dalam Indonesia, dari luar pun juga bisa masuk. Bahkan bawang dan beberapa halnya ada dari Australia bahkan masuk juga di wilayah kita.
4: Dengan India bawang.
5: Dengan India, ada banyak yang masuk. Ini pasar sangat terbuka. Ketika misalnya pasar sangat terbuka, di kepala kita ini kita mencintai produk lokal atau produk yang datang dari luar. Karena produk datang dari luar itu biasanya lebih cantik, lebih segar, lebih pokoknya lebih mulus,
4: umbi lebih menarik,
5: umbi lebih besar, lebih menarik. Kadangkala kita hanya memperhatikan itu,
4: rasa kakak kadang rasanya tidak sama.
5: Walaupun tapi kita tidak memperhatikan. Kalau dia jalannya panjang begitu, kira-kira aspek apa yang membuat dia bertahan?
4: Pakai
5: buah maupun tomat maupun bawang, ada banyak hal yang kemudian membuat untuk barang itu awet. Kita mencintai produk yang datang dari luar atau mencintai walaupun dia buah jelek, buah kecil, tidak tercantik, tapi yang datang dari tanah kita sendiri. Tergantung sekarang di frame kita. Yang kedua, saya kira ketika kita sudah begitu banyak yang bergantung pada pasar yang
3: bebas ini.
5: Isi di dalam pasar bebas semua datang dari luar, ini juga kemudian menimbulkan semangat petani kita untuk berusaha juga menurun. Karena apa? Karena yang dia jual biasanya kalau bawang putih misalnya yang asli dari Rogawi, Pemo, Saga juga
3: ada.
5: Itu kan bijinya, umbinya kecil-kecil kan?
4: Dan lebih mahal. Yes.
5: Dan itu. Tapi kan kalau kita misalnya kesiatnya mahal kita beli, orang akan usahakan lebih banyak. Ketika makin lebih banyak, harga pasti akan turun.
4: Betul. Pernah tanya juga, kenapa bawang roga yang terkenal itu sudah hilang? Aduh ibu, orang tidak beli.
5: Termahal, karena jual 40 umbi dengan harga lebih mahal sedikit dari bawang datang dari luar. Tapi karena mereka juga usahanya kecil. Tapi kalau dia misalnya tanam 1 hektar, 2 hektar, dia pasti butuh uang cepat kan? Karena pasarnya juga beli sedikit. Dan ini juga kita diskusinya juga panjang kalau mulai berbicara tentang produk lokal dan produk yang dari luar. Itu pertama. Lalu berkaitan dengan pertanyaan kedua, saya kira kalau saya orientasi berkaitan dengan pangan ini untuk pemenuhan kebutuhan keluarga dan komunitas. Belum sampai ke pasar. Ya. Tidak sampai ke pasar. Pasar, untuk masuk pasar itu mereka masih punya komoditi yang lain. Kalau dia lebih, kemudian dia lepas ke pasar. Supaya mereka itu lebih berira untuk mengembangkan komoditi, itu tadi kita ke pasar cek sedikit ini jagung asal dari mana, belilah rame-rame. Sekarang orang mengejar begitu banyak, ketika banyak orang mulai gula, kemudian mencari lagi sorghum, cari lagi jewabu, cari lagi jagung, yang semuanya rata-rata datang dari luar, tinggal sedikit yang masih ada.
4: Benar.
5: Kami memang mendampingi, mendorong petani untuk bagaimana mengembangkan pangan lokal dari waktu ke waktu, bahkan barter benih antar satu desa dan desa yang lain, tidak jual, barter benih, iya, agar pangan lokal misalnya dari Tujaja bisa tidak bawa ke wilayah yang lain, kita lakukan dari waktu ke waktu, tidak pernah berhenti. Bahkan ketika ada yang tanya mau beli dari mereka, mereka kami tidak jual kalau untuk benih ini, kami berbagi saja, di tingkat mereka. Saya kira itu ceritanya.
4: Terlalu kompleks ya kakak ya.
5: Terlalu kompleks.
4: Tadinya benar. Saya berpikir topik kita penguatan pangan lokal mendukung ketahanan pangan nasional. Berpikirnya saya ya kita bahas tentang pangan saja, ternyata kita harus sampai ke toko adat, ritual, budaya. Iya.
5: Karena memang itu. Karena berbicara tentang pangan adalah berbicara tentang kehidupan semua manusia. Dia tidak dibatasi karena petani yang memproduknya, lalu kita hanya berbicara petani. Petani tidak bisa berbuat banyak kalau tanpa manusia yang lain. Tugas kita yang lain non petani adalah bagaimana menghargai para petani, mengapresiasi para petani dengan membeli, tidak usah berpikir mahal.
2: Dan siang hari ini pendengar Anda bersama saya mendapatkan itu.
5: Tapi kemudian kalau dihargai, dia malahan lebih makin kuat untuk bekerja menghasilkan produknya. Tidak, ini memang omong tentang pangan, ini rantainya panjang dan dari nilai sosial, budaya. Apalagi dari segi agama juga berbicara tentang pangan. Iya. Lalu setiap tanggal 16 Oktober itu ada perayaan HPS juga di tingkat gereja. Berbicara tentang pangan, karena dia tidak disekat oleh petani saja.
4: Baik. Bisa tidak, kalau misalnya, bukan sih bisa atau tidak, kita berharap sih ada satu ide, satu pemikiran, satu program bantuan langsung tunai nanti, konfesinya itu terhadap pangan lokal. Misalnya kayak Kak Hiro tadi katakan padat karya, kasih beras, tetapi kalau selama ini mereka membangun infrastruktur, bangun jalan tani, jalan masuk ke kampung, terus dibayar dengan padat karya. Nah, mungkin sesewaktu kayak bantuan langsung tunai yang diterima melalui Kementerian Sosial itu, daripada ada uangnya, kemudian ada berasnya lagi, kemudian ada telur, ada susu yang sudah dihitung. Ya, bagaimana di dalamnya itu uang, mau terima uang ini BLT oke, tetapi laporkan dulu berapa kamu punya lahan untuk pangan lokal.
5: Saya kira pertanyaan itu bukan soal bisa atau tidak, itu wajib. Tapi ketika wajib itu tidak bisa di kepala dinas, terlalu kecil di bawah. Iya. Harus langsung di bupati yang mengeluarkan peraturan.
4: Nanti biar Pak Kadis.
5: Karena kalau tidak nanti Pak Kadis, ya artinya saya bukan wakil, nanti Pak Kadis tambah kan.
4: Iya, Pak Kadis.
5: Kalau saya responnya, kalau Pak Kadis nanti kasihan Pak Kadis yang kena jerat. Karena media sosial terlalu ramai. Tapi kalau ada kebijakan Pemda Kabupaten Ende, setiap bantuan yang masuk di Kabupaten Ende berkaitan dengan pangan itu harus pada kerja pangan. Kompensasi tanam pisang, tanam ubi, tanam. Iya. Begitu kalau saya sih.
4: Berapa kamu punya, berapa hektar atau berapa kamu punya lahan kebun pisang, ubi-umbian atau apa? Itu kalau misalnya dikorelasikan dengan perda pangan tadi, Kak Hiro. Iya. Sehingga jadi kalau misalnya kita gempur dari semua sisi, ya sudah, dengan sendirinya ketika di situ program itu berhasil.

0: budidayakan pangan lokal sebagai makanan bagi kita semua, baik dari keluarga maupun tetangga kita. Itu mungkin yang kita harus kembangkan ke depan, dan kami tetap memotivasi turun ke lapangan untuk tetap pengembangan pekarangan itu menjadi wajib untuk setiap keluarga.
1: Latih anak-anak ya sejak
0: dan usia dini. Dan latih juga anak-anak untuk dari sejak usia dini untuk menggunakan pangan lokal sehingga tidak asing lagi ke depannya. Kami juga tetap turun ke sekolah untuk memberikan motivasi sosialisasi tentang penggunaan pangan lokal itu.
1: Kalau ada sekolah-sekolah yang minta itu kemana? Langsung ke kantor?
0: Langsung ke kantor. Ada surat mereka minta, kami turun. Kemarin contoh di SMP Kandau dengan SMA sekalian kami langsung turun. Karena ada permohonan untuk memberikan sosialisasi tentang pangan lokal itu, kami langsung turun.
1: Keren. Apalagi begini Pak Kadis, ini momennya tepat ya, karena nanti masuk tahun ajaran baru kasih tentang semua pangan kepada.
2: Iya. Saya kira kami dengan perguruan tinggi kami punya MOU termasuk RRI.
1: Yep.
2: Kemudian
1: soal anggaran mari kita bicarakan, kita diskusikan demi ketahanan pangan kita dan generasi ND mungkin yang lebih sehat ya.
2: Iya.
1: Kalau soal anggaran yang lagi ya.
0: Terima kasih Bu Rosa dan pendengar semua, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.
1: Baik, pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.
2: Selamat pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak

memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Dolly Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus.

0: berbeda, tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita, semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat, membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia.

0: Rata siang ini.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Anda kembali bersama kami yang bertugas di Florata siang ini. Saya Christian Senda dan juga operator studio Aventino. Dan untuk terus menemani Anda pendengar RRI, kami akan kembali menyajikan serangkaian acara ya untuk kembali Anda nikmati. Selamat beraktivitas ya, tetap terus semangat ya dalam melaksanakan aktivitas Anda dan tetap terus waspada pendengar RRI ya. Ketika kita melaksanakan aktivitas ya, kita pastikan bahwa keluarga kita pasti aman ya, semuanya selalu baik adanya, dan tentunya kita berharap ya bahwa hari ini dapat kita jalani serangkaian aktivitas kita dengan baik dan selalu sehat adanya. Dan untuk terus temani Anda pendengar, kita sesaat lagi akan kami hadirkan siaran ulang acara Kita Indonesia, dan juga acara-acara menarik lainnya juga akan mewarnai Florata siang ini hingga nanti jelang pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Dan siang hari ini pendengar Anda bersama saya Christine dan juga operator studio Rian Valen Krianus. Dan kita juga akan berbincang ya di siang hari ini pendengar terkait dengan dari Nua Endeh untuk Indonesia menjaga persaudaraan, merawat kemerdekaan. Dan di ujung telepon kami sudah terhubung kembali bersama Bapak Dr. Andus H. Jafar Ahmad MM, Ketua Tim Penggagas Pembentukan Dewan Adat Nua Endeh. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, teman-teman di Endeh.
0: Iya, salam sehat, Bapak.
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Baik, Bapak ini tadi sudah di dialog jam 9 ya. Dan kali ini kita juga bersama kembali di Kita Indonesia. Baik, Bapak berbicara tentang kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan merawat kehidupan bersama sebagai satu bangsa Indonesia. Dari Nua Endeh ada nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang sejak dahulu mengajarkan tentang persaudaraan, penghormatan terhadap sesama, toleransi, serta hidup berdampingan dalam perbedaan. Bapak melihatnya seperti apa nih? Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, apa sebenarnya makna kemerdekaan bagi masyarakat Ende itu sendiri, Bapak?
1: Jadi gini ya, terima kasih banyak. Satu statement sangat bagus sekali. Bagaimana peranan adat Ende dekati kemerdekaan. Saya ingin beri kepada teman-teman sekalian yang saya hormati bahwa Ende itu rahim Pancasila satu-satunya, bukan salah satu. Rahim Pancasila di Ende. Pancasila itu adalah akar budaya dari bangsa Indonesia ini, lahir dari Pancasila itu. Karena akar budaya bangsa Indonesia, karena rahim Pancasila ada di Ende dan kaitan kemerdekaan, kalau tidak ada Pancasila, mungkin Indonesia tidak mereka. Dasar negara kita Pancasila. Nah, Ende punya peran besar dalam sejarah bangsa ini. Adat istiadat Ende lah yang menginspirasi Bung Karno. Bagaimana di suatu bangsa, dasarnya adalah Pancasila, lima filsafat negara itu, akar budaya ada di Ende. Sebab tadi sebutkan tadi toleransinya, kebersamaan, gotong royongnya yang diwarisi oleh leluhur kita pada zaman itu. Belum ada kemerdekaan. Nah, itulah sebab Ende itu harus bangga. Dan begitu hari ulang tahun kemerdekaan RI tampil kita bagaimana memperkuat, merawat adat kebiasaan kita diwarisi oleh leluhur kita. Saya pengalaman 10 tahun, tadi bilang hampir tergerus itu adat budaya kita itu. Dengan perkembangan zaman, hampir tergerus lah, hampir mungkin titik nadir lah. Kita sudah menuju masyarakat individualistis di kota modern lah. Tapi saya mau sampaikan, kenapa saya menggagas adat Dewan Ende itu. Saya melihat itu 10 tahun ini hampir tergerus generasi muda sudah terpulih adat ini. Nah, teman-teman kembali ke Ende, bawa budaya roh lain masuk ke Ende. Nah, ini yang kita mau tahan atau merenung tetap hidup. Mau selaki yang menjaga ada tetap hidup, merawat kebersamaan, merawat toleransi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kira-kira seperti itu, Mbak.
0: Oh iya, kita, baik. Baik, ini berdasarkan pengalaman ya selama 10 tahun ya, Bapak ya. Selama berada di Ende seperti itu. Nah, Bapak melihat untuk saat ini seperti apa Ende? Menurut Bapak, apakah toleransi, persatuan, adat istiadat ini masih tetap terus dijalankan atau seperti apa sejauh ini, Bapak?
1: Tetap, toleransi tetap hidup. Kalau Ende, tentu toleransi tidak bisa berlari kemana-mana. Kita sudah mulai nilai sudah diwariskan. Tapi ternyata adat istiadat kita yang real itu, ya, itu sudah hampir tergerus. Ya, contohnya gini, upacara-upacara adat, seperti saya katakan tadi, cara apa adat di Leo hampir bergeser, sudah waktunya dulu, ini dulu. Kemudian seperti itu di Ende kita di bawah ini, misalnya proses pernikahan ada istiadat zaman, ada sudah bagus sekali. Pail ketoba apa segala macam ini sudah dilaksanakan lagi. Kemudian upacara adat kita di saya banyak lihat Unfor. Begitu masuk tidak dipakai adat kita orang Enelio. Art Eropa semua itu pakai situ. Nah, ini yang hampir kita harus benahi kembali. Ini akar budaya kita. Mari kita tunjuk kepada bangsa ini bahwa Ende itu punya adat istiadat seperti ini.
0: Baik. Ende
1: boleh bukan Ya, kebersamaan, gotong royongnya, nyata toleransinya, menghormati leluhur. Kalau kita menghormati leluhur kita, ya leluhur kan masih hidup bersama kita ini. Ya baik leluhur kita pertahankan. Leluhur akan menjaga bangsa kita ini. Leluhur akan menjaga ende ini ketika kita menghormati beliau-beliau itu. Mereka tetap menjaga ende ini. Itulah keamanan ende ada di sana, Mbak. Kamana saya melihat begitu 40 tahun.
0: Ya. Baik, Nua Ende selalu memiliki berbagai nilai adat yang diwariskan ya dari generasi ke generasi begitu, Bapak. Nah, nilai apa nih yang menurut Bapak paling kuat mencerminkan nilai-nilai Pancasila?
1: Ya, nilai gotong royong paling kuat itu.
0: Oke.
1: Okay. Zaman dulu kalau kita bangun rumah tidak perlu sewa. Kita hajmah KL kita bangun rumah. Mungkin kalau kami di Indonesia itu kebun berkebun, peparisi aja kita ayo kita ini kita pergi anu dulu cangkul dulu, tidak siapnya pak kebersamaan bangun rumah juga begitu, tidak pakai ini kita rame-rame saja, di Leo juga begitu bangun rumah adat tidak pakai ini ayo kita kumpul, nilai itulah gotong itu yang perlu kita pertahankan. Nah ini hampir terkuras habis. Contoh ketika ada masalah di daerah itu, ada bencana apa-apa, masyarakat berdailah, dia menonton saja. Turun pemerintah dulu, kok sama-sama kita ayo gini, nah ini gotong hampir hilang. Yang perlu kita bagi kembali, ayo kebersamaan kita. Untuk itu, lingkup adat itu kecil-kecil itu, nah, perlu ada lembaga-lembaga yang kecil-kecil itu. Perlu ada sana ada, pabau, kata merinua, toko adat, toko masyarakat, toko agama, pemuda, harus sebagai kita terus terang aja, jangan mengharapkan pemerintah semua. Pak lurah, pak desa, pak camat itu masih anak-anak juga. Ya, pada lingkup kita di kampung-kampung kita ada teman-teman tua yang patut hormati. Ada meselaki, suara mereka itulah gabung anak muda satu lembaga itu, jadilah kita suatu lembaga yang kuat untuk memayung kita punya adat kebiasaan kita. Okay. Orang boleh datang situ, tapi harus tunduk pada adat kita, karena kita kuat di situ. Ada unsur generasi mudanya, ada toko agama, ada toko ada adat, pala ada di situ ada. Okay. Kita mulai dari Indonesia kecil di adat adat komunitas adat itu. Nah, kalau kita bisa merawat ini secara kecil, nah Indonesia akan tetap aman gitu. Kemerdekaan yang kita perjuangkan 80 tahun lalu akan aman dari kecil, dari lingkungan
0: dari lingkungan kecil ya. Oke, okay. Baik Bapak.
1: Maka ada peran pemerintah. PP pemerintah nomor 55 itu mengatur itu. Yang tahun 25 itu matur dari kecil, jangan harap pemerintah aja. Makanya ketika teman-teman bentuk ada, marilah teman-teman pemerintah bergabunglah, jangan saling curiga-mencuriga. Ya, ini saya harapkan para teman-teman. Saya katakan camat, lurah, betul. Itu aparat. Dia tidak akan mampu sendiri. Dia masih anak-anak semua.
0: Tiga
1: bicara adat dia tidak mampu.
0: Ya, tiga batu tungku ya Bapak ya.
1: Ada ingat tiga batu tungku itu
0: Baik. Sejauh ini Bapak adakah tradisi atau praktek adat di Ende yang secara khusus mengajarkan tentang persaudaraan, perdamaian, dan toleransi? Bisa Bapak ceritakan makna di balik tradisi tersebut, Bapak?
1: Ada sebetulnya, tapi tidak melambaga, tidak sistemik. Contoh, setiap tahun kan kita ada rakor adat. Ada rakor adat, kita mesti laki, kita putra ke kamar, segala macam itu. Itu hidup kembali berapa kita. Itu rapat toko masyarakat, toko agama, ayo. Dulu tiga batu kita buat begitu. Suara mereka kita dengar, suara masyarakat kita dengar, apa maunya mereka. Ya, kita sampaikan, kalau misal ada yang masuk tanah wilayahmu, bicara baik-baik. Siapa yang bicara? Ya, kita komunikasikan mereka melalui rakor-rakor adat kita itu. Mesti lakukan. Karena makanya kami dulu tuh tiga bentuk itu ada kuat. Ada masyarakatnya, ada agama, ada pemerintah. Kuat kita. Itu makanya ketika kemarin saya suka mengajak Bapak Almus Laki, tokoh agama, ayo kita pergi ke Bali sana. Mm. Bali itu adalah menjual adat untuk jadi pariwisata. Yeah. Itu ratusan tahun mereka bina itu, bukan 20 tahun, bukan 10 tahun, 5 tahun. Mm. Kita tengoklah ke sana. Ada kampung adat bisa menjadi PAD mereka. Mm. PA desanya, PA ada ajak mereka. Mm. Ajak mereka ke Lombok sana. Itu banyak belajar dari teman-teman yang sudah memperadat itu sebagai income PAD. Hmm. Baik IPA desa maupun PAD kabupaten. Kita kuat karena perhai Pancasila ada di ND. Pancasila itu sumber akan dan adat budaya bangsa Indonesia. Hmm. Mesti kita bisa jual itu barang, harga jadi pendidikan PAD. Baik. Untuk itu bersama pemerintah daerah dan dewan adat, ayo kita bicarakan. Hmm. Karena pemerintah banyak urusannya, bukan adat saja. Makanya pemerintah modal PP nomor 25 itu menghormati adat-adat setempat dan lembaga-lembaga adat bersama pemerintah. Jadi kira-kira gitulah. Dari kecil lah kita merawat Indonesia dari adat, dari komunitas adat itu kita rawat baik-baik situ.
0: Baik.
1: Insyaallah aman dan karim.
0: Baik, siap Bapak. Ya itu yang kita harapkan ya, membangun kolaborasi pemerintah adat dan masyarakat itu yang paling harmonis ya untuk menjaga suatu wilayah seperti itu. Dalam kehidupan masyarakat yang beragam nih Bapak, bagaimana nilai adat membantu menyelesaikan perbedaan agar tidak berkembang menjadi konflik Bapak?
1: Nah, tertarik saya konflik ini. Nah, kita harus mengeliminir masalah-masalah yang bisa diselesaikan oleh adat setempat diselesaikan hukum adat. Sanksi sosial adu. Contoh bisa mereka bertengkar masa minum mabuk sedikit-sedikit atas suku di komunitas itu. Hukum adat lembaga menyelesaikan supaya meringankan pemerintah jangan sampai ke atas. Nah, maka itu begitu kita melihat itu peranan lembaga adat di lingkungan itu, ya kita tidak menghilangkan teman-teman punya komunitas nerokan-nerokan ini tidak bisa hilang. Kita lembaga adat membantu mengkomunikasikan bagaimana caranya. Ayo kita bantu dorong mereka membesar ini secara bersama-sama menyelesaikan masalah menurut hukum adat kita setempat. Ya, kalau misalnya ini contoh soalnya. Yeah. Ada lurah, ada pedesa. Rata-rata saya kira masih anak-anak bangun semua ini. Kalau carakan pemerintah murni, akhirnya tidak bisa saya lari ke aparat penegak hukum. Nah, kalau di setiap situ ada lembaga adat yang bekerja sama dengan institusi pemerintah, itu akan bagus sekali. Ayo duduk sama-sama kita. Orang tua sama generasi muda duduk sama-sama. Nah, kita memahami tentang kepentingan generasi muda. Generasi berbahwa tentang orang tua. Kan ini tuh menghormati ajina kaera, sangat dihormati. Kita ajina kaya, ajina kaera. Implementasi ya, di dalam perdiskusi, perdapat masalah, kita harus mata kaera. Terbaba kita hormati. Kalau kita ketatap pada dasar itu, insya Allah ini akan aman lah, tidak potong tak sampai naik ke pore, sampai kemana-mana, itu tidak bisa. Cukup secara sanksi sosial ada di masyarakat di situ tepatnya.
0: Iya, saling ya saling menghargai ya, saling menghormati yang paling penting.
1: Yang paling indah.
0: Iya, baik.
1: Zaman dulu.
0: Iya.
1: Ya, kita zaman dulu kayak masih zaman dulu. Antara kita misalnya masyarakat Leon Enden tidak ada pertengkaran, saling bertanggung sama-sama, saling ketawa, tadi pas saling baku leja segala macam. Keindahan Enden di situ tidak pernah berantem zaman dulu, pernah ada berantem, tidak ada. Ya, teman-teman turun masuk kota Enden, sana disambut dengan ejakera segala macam. Saya masih melihat hal itu zaman kami kecil sulit. Itu baik. Yang kita dambakan.
0: Okay.
1: Sekarang sudah ada, woy, karena begini, nah, itu boleh. Pertama zaman kita harus akomodir, tapi tidak boleh menghilangkan identitas kita sebagai orang ND.
0: Baik.
1: Yang terasingnya yang menghormati leluhur, leluhur, kalau kita hormati mereka, insya Allah mereka akan menjaga kita. Wajah luhur yang baik-baik kita jaga, leluhur akan menjaga kota Ende ini.
0: Baik, baik, Bapak, ini apakah karena berbicara tentang perubahan zaman ya, apa yang membuat ya semangat persaudaraan masyarakat Ende tetap terjaga di tengah perubahan zaman dan juga keberagaman yang ada nih Bapak?
1: Langkah pertama itu saya pikir kita perkuat dulu di kampung-kampung, di komunitas adat itu, perkuat lembaga-lembaga adat itu, pemerintah dorong dulu, perkuat dulu situ ya. Begitu masuk anak-anak kita, mereka tentu pada aturan itu, tentu ada adjustnya. Kemudian untuk dapat muatan lokal, adat istiadat kita harus dikasih ke pendidik-pendidik dasar sekolah sampai ke SD, itu harus kita kuat betul. Sehingga kalau kita merat ke mereka merantau, dia sudah ada literasi bahasanya, ada literasi adat, dia sudah tahu. Kemana pun dia pergi, karena disiplin dia kuat di adat, dia kembali dia akan tetap menghormati adat. Nah itu umat lokal kita tuh harus sekian khas adat kita didik. Saya mengharapkan sekian persen umat lokal itu harus ada. Pede ke soka ke cara pakai pakaian mis contoh. Kita di Ende kalau hari ini pakai resuna tidak pakai sembarangan mestinya. Hanya orang-orang tertentu. Kita hormati. Jangan menggunakan resu itu. Pakai sembarang aja, pakai sembarang. Nah ini harus kita benahin dalam rangka bahwa kita ini punya identitas diri. Ya. Punya adat istiadat turun temurun. Harus kita jaga itu. Saya menambahkan itu ketika 10 tahun itu ini hampir tergerus. Wah, ini enggak bisa ngobrol. Saya bebas di luar, saya bebas. Ayo kita kumpul kawan-kawan, kita coba bicarakan. Kembali ke belakang kita dulu lah. Ini bagus kok. Ini sejuk kok. Ketika kita duduk sama-sama, mau selaki, tokoh agama, tokoh masyarakat sama-sama. Ya. Karena kita jangan terpengaruh oleh abad, sekarang medsos bikin konten macam-macam, bahaya kita. Kita berkuat bisik di kita.
0: Baik.
1: Ya. Kira-kira gitu.
0: Baik, Bapak, ini juga yang menarik ya, dari pengalaman masyarakat Ende sendiri ya, untuk menjaga kerukunan. Cara kita menjaga kerukunan agar perbedaan justru menjadi kekuatan dan bukan sekedar perpecahan. Ini apa yang harus kita lakukan nih Bapak?
1: Pertama itu tentunya pertama fungsi pemerintah harus didorong lebih kencang masalah alam itu. Ende itu ada tiga suku bangsa itu, Leo, Ene, Nake. Bagus tuh pemerintah dorong, saya lihat ini. Terus berdorong, peranan-peranan didorong terus. Jangan pernah bosan, jangan pernah lah, jangan pernah lalang kita adat kita ini. Didorong, setidaknya generasi-generasi dorong terus. Peranan orang tua, peranan pemerintah, peranan masa laki sekarang itu harus kita dorong. Makanya kita bentuk lembaga adat untuk hidup kembali. Ayo kawan, ayo friend. Kita hidup kembali dengan edukasi yang baik. Nah itu semua itu kita laksanakan dengan hati yang tulus. Adat itu ada istilah bicara hati, bicara ketulusan, bicara kejujuran. Adat budaya itu bicara itu. Makanya kalau kita adat istilah budaya kita baik, kita jaga, insya Allah Ende akan aman. Berapa 21 kecamatan kok kita turun, berapa desa sih? Ayo turun lagi berapa sih anunya? Kita setiap desa ada komunitas adat kita. Saya kata kembali ke adat, jaga kita betul-betul. Tapi tetap maju dalam tetap menjaga kerukunan kita dan kita. Ya, kira-kira gitu Mbak.
0: Baik, Bapak, apa yang menjadi peran tokoh adat dan juga masyarakat adat nih untuk bisa menjaga komunikasi, gotong royong serta hubungan persaudaraan antar kelompok di Ende?
1: Inti pertama komunikasi, Pak. Jangan anggap lebih. Semua adat-adat sama saja. Dia anggap, oh, saya lebih tinggi. Saya lebih luas. Ulat saya lebih luas. Lebih luas. Pada orang yang sama. Intinya komunikasi para komunitas adat itu, dengan komunikasi dari pemerintah, komunikasi yang baik. Terjaga, jangan ada meras lebih. Ayo, bau ini secara bersama-sama, sederajat, mas laki sederajat, tidak ada lebih. Sama-sama kita komunikasi di antara mereka. Dan peran pemerintah harus pamat pemerintah itu, contoh kita di kepala desa ada lembaga ada di pemerintah itu. Mm-hmm. Nah itu harus diapkan, didorong terus. Dengan demikian kerjasama antara tokoh adat sama pemimpin formal itu dijalin terus komunikasi itu antara ada dan punya komunikasi terus. Jangan pernah lelah. Mm-hmm. Adat ini kadang-kadang tidak sesuai rekam aja orang malas. Tapi itu identitas kita orang ini. Kalau kita ada pakai isu, kita pakai isu. Kalau tidak. Itu kira-kira gitu, Mbak. Intinya komunikasi antara pemangku adat tadi dengan pemerintah, antara pemerintah dengan tokoh agama.
0: Baik, komunikasi.
1: Dengan KUB segala macam tiga tungku tadi itu, antara pemerintah, adat, no agama, itu harus saling berkomunikasi dengan baik. Makanya kami itu kalian tiga batu tungku. Bang Endi.
0: Oke. Baik, Bapak, ini kita melihat ya situasi sekarang dengan perkembangan zaman, kita ke anak muda dulu ya, generasi muda. Bagaimana kita memastikan bahwa nilai-nilai adat Ende ini tidak hanya menjadi warisan lalu tetapi tetap hidup dalam kehidupan generasi muda sekarang nih, Bapak?
1: Ini begini, Mbak. Saya ambil contoh kecil aja lah. Ya. Saya sadar dengan apa namanya yang mengarisip perkawin pesta itu, saya tuh ikut orang-orang barat kah? Padukan barat, padukan. Contoh gini, akhirnya saya sering melihat ketika ada pesta nikah di Unfor ya, ya coba cari adat kita. Begitu kita masuk adat penyambut tamu kan ada. Dulu bupati ketika masuk daerah ada tari penyambut tamu, ada banyak mata ada. Kenapa tidak kita menyambut tamu dengan itu, dengan tari-tari itu? Ini contoh kok. Anak muda-muda itu harus terbekali dengan adat kita. Boleh berkreasi ya, tutup zaman supaya janganlah kita, tapi selipkan adat-adat, dimodifikasi bajunya ke apanya ke. Contoh misalnya ketika orang-orang Jawa Padang di sini termasuk dia menari Padang ini Minang, dimodifikasi macam-macam tapi lego-lego tetap Minang. Jawa juga begitu, lagu gendinya kita masuk lagu barat semua, tidak ada lagu-lagu yang dilihau kita. Ini yang perlu kita ada anak muda duduk sama-sama. Hey, anak muda, kita boleh berkasih zaman boleh, tapi selip adatnya hilang. Ya, jangan hilang, Bung. Pakaian juga, pakaian semua pakai orang barat semua, pakailah adat kita, luka lambu pakai ini yang kemudian bagus, modifikasi namun bagaimana menampakkan adat kita ada di sana. Ini saya hampir hilang. Itu generasi muda perlu kita duduk sama-sama dengan generasi yang penuh inovasi itu. Ayo kawan-kawan, kita bolehlah, jangan semua diambil. Selipkanlah. Contoh kita di sambut tamu, pakai albana misalnya, pakai apa? Pakai sambut tamu, gini. Emang kuno, ya kita memang seperti itu. Tapi di menurut pakaiannya, albananya apa segala macam, ada juga
0: jogetnya. Dengan gaya modern tapi, juga ya.
1: Gaya modern.
0: Kolaborasi.
1: Itu kolaborasi itu jadi indah. Jadi tiru semua. Ila kita punya nenek yang marah, leluhur kita marah.
0: Baik.
1: Ayo lo kita barang, kacau terus kita.
0: Oke, ini karena pengaruh perkembangan zaman juga ya. Tetapi zaman, kita harus melihat hal positif ya, untuk kita ambil dan berkreasi dengan budaya kita. Begitu ya,
1: modifikasi Bapak. Okay.
0: Baik.
1: Kan ada ambil, modifikasi, kita tiru, kita jual. Jangan
0: ambil sepenuhnya. Oke. Baik, Bapak, untuk keberadaan Dewan Adat Nua Ende ini tentu dapat menjadi ruang ya untuk memperkuat persatuan dan juga memperkenalkan kembali nilai-nilai adat kepada generasi muda. Nah, sejauh mana peran dari Dane ini, Bapak?
1: Gini, Dane ini kan Nua Ende itu dulu kita kan ada di Ende kan ada 2-3 suku besar. Ada suku Lio, ada suku Ede, ada Nage. Nage, ya. Nah, ini basically dulu. Kenapa kita menguat Ede? Nah, dulu kita asas kerajaan. Saya senang ketika bupati pada waktu itu ada doa bersama 1 Juni tahun kemarin di Masjid Arabita, beliau menyatakan kepada masyarakat kami di bawah dia akan besar kembali, melihat kembali kerajaan Leo dan kerajaan Ende. Dia kata apa itu? Ya, besarkan itu. Tertarikan itu, maka Nua Ende itu ada batasnya dulu. Jadi, Nua Ende itu dulu ada kerajaan Ende. Ya, milih Raja Ende itu ada berapa kapitan. Dari Worike, Temborabu, Ndatundora, sampai ke Atan Maukaro, Nangapanda, Urende. Itu wilayah ko raja kayak Ende. Ya, ini peta supaya anda mau tahu.
0: Ya. Ya, Bapak. Halo.
1: Itla.
0: Oke.
1: Donaro punya Ende. Ya kan? Nah itu adat pakai resu, ada pakai resu, pakai resu. Resu beda-beda, kain juga beda-beda. Ada Ongela, ada Barau Mangga, pulau. Ada beliau tu kesan itu juga ada. Nah, ini kita memperkenalkan kembali, teman-teman, kita dua suku tapi toleransi, kebersamaan itu jangan dibicarakan lagi. Itu harga mati sudah. Wanawabo tidak bicarakan. Ya, kebersamaan menghormati leluhur tidak bicara. Kita kembali menghormati leluhur kita masing-masing, menjaga Ende lewat adat-adat kita kita hidupkan. Dan ada adanya itu bukan merebut kekuasaan, kita menghormati mereka, komunitas adat masing-masing itu kita besarkan mereka. Penyelesaian kasus hukum informal selesaikan di adat di situ, terorong. Makanya kolaborasi antara dari pemerintah itu perlu. Sangat perlu, itu mutlak. Kita bantu pemerintah untuk menyelesaikan konflik-konflik yang kecil-kecil sehingga tidak sampai ke atas. Jadi esensinya itu, Mbak, kita ingin menjaga negara kita ini, menjaga Ende ini lewat jalur adat istiadat kita yang hidup masa lalu.
0: Baik.
1: Sebelum Indonesia mereka, adat sudah punya anu sendiri, punya tata cara sini urut komunitasnya. Saya mau kasih contoh, Marilonga kita, Babo kita Marilonga itu berjuang lawan Belanda itu bukan untuk Indonesia Merdeka. Di saat itu ada Faibaru Anokalo, dia itu diperlakukan tidak baik sama Belanda. Dia lawan itu Belanda itu mempertahankan dia punya komunitas kekuasaan Kai. Inilah yang kita ingin kepala adat itu seperti itu, berani mempertahankan Faibaru anak kalau dia di situ.
0: Baik, baik.
1: Seperti itu.
0: Bapak Jafar, menyongsong hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Apa yang bisa diberikan Nua Ende kepada Indonesia melalui nilai-nilai dan kearifan lokalnya nih, Bapak?
1: Ini begini, ini kalau bicara itu bicara ini dalam perspektif Ende itu rahim Pancasila. Pancasila kaitan sejarah bangsa. Tidak ada merdeka kalau tidak ada Pancasila.
0: Nah.
1: Ya, bukan memikirkan bagaimana Indonesia merdeka itu dasar apa. Terinspirasi oleh adat kita yang bertoleransi. Dia kepada tahun ini deh. Bapak Sukun itulah sejarah bangsa itu. Makanya teman-teman sekalian, ketika saya mengundang Presiden Joko Widodo itu mau menyatakan kepada dunia, mau menyatakan kepada Indonesia bahwa Ende itu bukan salah satu rahim Pancasila, tapi satu-satu rahim Pancasila. Sebelum Pak Jokowi datang itu ada perdebatan antara Bandung, Bengkulu, Blitar, Ende salah satu rahim Pancasila. Ini yang kita mat pada dunia. Ketika Pak Jokowi ketua undang, tidak bisa, Ende harus menyatakan dari Ende untuk Indonesia betul-betul real. Maka kita undang Pak Jokowi, Bapak Gubernur kita bersama di Pak Gubernur, Pak Victor. Nah, dalam sambutan Pak Presiden titip satu kata saja, Ende rahim Pancasila. Itu modal besar buat Ende ini untuk menjaga Indonesia dari adat istiadat kita. Nah, kota adat saya terkerus, apa yang kita banggakan kepada Republik ini? ya torasi ilah, gotong ilah, seilah semua. Kita individualistis. Karena ada kaitan secara bangsa, kita punya kewajiban menjaga adat istiadat kita ini. Bukan saja pemerintah, tapi tokoh-tokoh adat tadi, ayo kita bentuk, gabung kita dewan adat, saling menghormati, saling berkupenau, saling diskusi. Gimana menyelesaikan masalah sosial di lingkungan kita masing-masing. Ada sanksi sosial di kita. Tidak timbul ke atas. Ini esensinya, Mbak. Karena kalau bicara tentang kemerdekaan, bicara Pancasila, bicara tentang ini.
0: Baik. Dari ini untuk Indonesia ya. Oke.
1: Ya, maka orang ini bangga lah. Bangga adat istiadat kita, kita besarkan. Hey, Indonesia, lu boleh berbangga lah. Di Pancasila. Tapi akar budaya ada di ini. Ini kami orang ini. Punya adat biasa begini, begini, begini. Ini kita jual.
0: Baik. Baik, Bapak. Baik, Bapak, pesan terakhir dari Bapak nih kepada masyarakat ini dan juga generasi muda agar kemerdekaan tidak hanya dirayakan ya, tetapi diwujud nyatakan melalui nilai-nilai persaudaraan, toleransi dan juga gotong royong dan menjaga persatuan. Silakan Bapak.
1: Jadi gini teman-teman, para generasi muda, teman-teman di ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, saya punya pengalaman 10 tahun di ini bersama Bapak-Bapak semuanya, generasi muda. Marilah kita jaga betul nilai persahabatan kita, toleransi kita yang terlitis oleh orang-orang tua kita dulu. Ya, kata saya lagi, Pancasila rahimnya ada di Inde, itulah Bung Karno, terinspirasi oleh kehidupan Inde. Nah, untuk itu, hai generasi muda, terjaga komunikasilah dengan, kalau tidak komunikasi orang tua komunikasi dengan anak-anak, saling komunikasi antara yang tua dan muda. Kita itu menghormati takaya-takaya atau aji-aji. Itulah kehidupan kita. Mai aji, mai kaya. Kita wujudkan dalam menghadapi Indonesia merdeka ini. Jadi, dari ende itu kita lebih menonjolkan adat istiadat kita, kebersamaan kita antara generasi muda ke generasi tua. Ayo, makanya kemarin ketika kami di Pak Marcel kedepankan tiga batu tungku itu, kami sadari betul tiga batu itu untuk merajut kepentingan dari ende untuk Indonesia.
0: Baik.
1: Maka tiga batu itu kita hadir Pak Jokowi nyata pada dunia bahwa ini loh ende rahim Pancasila. Hari itu terjaga. Nah, kepada teman-teman pemerintah jadikan aset daerah. Ya rahim Pancasila aset daerah untuk meningkatkan PAD kita. Aset besar itu silakan kan kita abaikan. Adat Raya saya satukan, ayo mari kita bicara. Hanya pesan saya pada teman-teman di Inde, peliharalah hubungan antara adat, nih pemerintah, nih agama, jadi pertentangkan. Baik. Ayo duduk, terembukkan bagaimana menata Inde ke depan.
0: Baik.
1: Ini kira-kira demi singkatnya.
0: Baik, ya. Bapak Mars, Bapak Jafar ya, terima kasih banyak dari Nua Ende untuk Indonesia, berbeda dalam budaya, bersaudara dalam Indonesia. Agak terima kasih Bapak. Selamat siang, salam ke Jakarta, salam sehat buat untuk Bapak sekeluarga.
1: Sehat, selalu Mbak, salam buat teman-teman si Ende.
0: Baik.
1: Kangen sama Ende kita.
0: Iya, bisa datang lagi deh Bapak ya.
1: Ya baik.
0: Oke, okay. Selamat siang, assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Baik, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita ya Bapak Jafar Ahmad sebagai Ketua Tim Penggagas Pembentukan Dewan Adat Nua Ende, pendengar, yang sudah menjelaskan begitu banyak ya bagaimana menjaga kerukunan di tengah perbedaan, persaudaraan dan juga toleransi serta nilai adat dan juga nilai-nilai Pancasila di kesempatan siang hari ini. Dari perbincangan ini kita belajar bahwa kemerdekaan bukan hanya sebuah peristiwa sejarah tetapi juga tanggung jawab untuk terus menjaga persaudaraan dan persatuan. Dari Nua Ende, nilai-nilai adat mengingatkan kita bahwa perbedaan tidak harusnya menjadi alasan untuk terpecah, tetapi menjadi kekuatan untuk hidup bersama dalam semangat gotong royong, toleransi dan juga saling menghargai. Semoga nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur terus hidup dalam diri generasi muda dan menjadi bagian dari kontribusi Nua Ende bagi Indonesia. Saya Christian Senda mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda dalam acara Kita Indonesia. Dan tetap bersama Pro 1 RRI ND, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.

Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih setia ya bersama kami di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Kita kembali bersama di acara musik dan informasi.

Selain informasi ini, pendengar, ada juga beberapa informasi menarik lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Di mana pendengar RRI ya, terkait dengan BNPB yang meminta penanganan dampak gempa ND ya untuk dipercepat, di mana Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Dr. Surayanto Esos MM mengunjungi Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur pada Rabu 19 Agustus 2026 untuk memastikan penanganan darurat pasca gempa Flores berjalan optimal. Kepala BNPB bersama rombongan tiba di Bandara Haji Hasan Urubusman ND disambut Bupati ND sebelum menuju posko tanggap darurat bencana gempa bumi Flores di halaman kantor BPBD Kabupaten ND. Di lokasi tersebut, Suharyanto menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait untuk mengevaluasi kondisi terkini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND Marcelus Eklanus Meta dalam laporan menyebutkan sebanyak 1.820 rumah penduduk mengalami kerusakan akibat gempa. Dari jumlah tersebut, 823 rumah rusak ringan, 363 rusak sedang, dan 634 rumah mengalami rusak berat. Selain itu, pendengar, kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum yang meliputi 36 fasilitas kesehatan, 43 fasilitas ibadah, 23 kantor pemerintahan, serta 109 fasilitas pendidikan. Untuk fasilitas kesehatan tercatat 25 unit rusak ringan, 4 rusak sedang, dan 2 rusak berat. Sedangkan fasilitas ibadah terdiri atas 20 rusak ringan, 13 rusak sedang, dan 10 rusak berat. Dari sisi akses transportasi terdapat 5 titik ruas jalan yang terdampak gempa termasuk jalur ND Nagekeo yang telah selesai ditangani Satker BPJN Wilayah 4. Sementara ruas ND Arubara, ND Wolotopo dan Ngalupolo telah ditangani Dinas PUPR Kabupaten ND.

yakni 9 titik di Kecamatan Maokaro, 10 titik di Kecamatan Maurole, 1 titik di Kecamatan Dona, 6 titik di Kecamatan Ende Tengah, dan 1 titik di Kecamatan Nangapenda, serta 1 titik di Kecamatan Woluwaru. Sementara itu, jaringan listrik di Kabupaten Ende telah pulih 100%, jaringan telekomunikasi menyisakan 1 desa, sedangkan layanan air bersih dan akses jalan telah kembali dipulihkan. Kepala BNPB Suharyanto menilai dampak gempa di Kabupaten Ende relatif lebih rendah dibandingkan 6 wilayah lain yang turut terdampak, namun kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat penanganan karena jumlah masyarakat yang terdampak.

0: Pendengar RRI, informasi tadi kami kutip dari laman rri.co.id. Dan Anda bisa kunjungi ya laman rri.co.id karena berbagai informasi akan tersaji dalam laman rri.co.id, baik berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan editorial. Dan di tengah duka dan ketakutan, pendengar RRI, mari ya kita diajak untuk membuka hati ya, untuk selalu menolong sesama. Bantuan sekecil apapun, pendengar, jika kita berikan dengan ketulusan, tentu dapat menjadi harapan besar bagi mereka yang membutuhkan. Dan kita juga diajak ya untuk selalu bijak, pendengar, dalam berdonasi ya. Percayakan bantuan yang akan kita berikan ini melalui lembaga-lembaga resmi, gereja, masjid, atau lembaga keagamaan yang terpercaya, serta pemerintah dan juga organisasi kemanusiaan yang kredibel. Dan pastikan informasi dan rekening tujuan benar-benar dipertanggungjawabkan, pendengar. Jangan sampai ya niat kita baik ya kita dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena dengan menolong ini adalah sebuah bentuk kasih, tetapi menolong dengan bijak adalah bentuk kepedulian yang lebih nyata. Mari pendengar RRI tetap waspada, tetap kuat, dan tetap bergandeng tangan. Karena dalam setiap bencana kita mungkin kehilangan banyak hal, tetapi jangan sampai kita kehilangan rasa kemanusiaan, rasa persaudaraan, dan juga kepedulian kita terhadap sesama.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sindir-sindir saya tuh di Facebook. Saya ada lihat kau punya postingan tuh. Kau ini maksudnya apa, eh?
1: Kau mulai sembarang. Kau tuduh rewo-rewo. Memangnya kau lihat tuh ada posting kau penama, kah? Ada sebut kau penama? Itu tuh sakopas kuat sebijak, teman. Jangan terlalu sensitif, kau.
0: Kau mulai sudah, eh? Jangan putar balik. Jangan macam-macam dengan saya, eh? Posting di media sosial tuh hati-hati. Jangan pukul tiang kena tembok, teman. Kau tahu tuh sapu otak.
1: Santai, Sako. Slow darling, baby. Terus marah-marah. Kau nih curiga yang jadi penting. Sapu waktu dan hidup tuh berharga untuk berbuat baik dan positif. Buat apa toksik kita pun hidup dengan berbagai hal buruk dan negatif?
2: Biasakan berpikir dan bertindak positif. Jangan asal menuduh dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Jadilah pembawa kedamaian bagi sesama.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Dapur darurat di posko pengungsian Barangkolong, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur masih menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi dan juga relawan. Kondisi tersebut berlangsung sejak hari pertama bencana, sementara dapur umum yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan pengungsi hingga kini belum tersedia. Ketua PKK Kecamatan Reok, Fenty Suyarni, mengatakan dapur di posko Barangkolong dikelola secara swadaya oleh petugas TNI Polri dan beberapa ibu-ibu pengungsi dan beroperasi sejak hari pertama usai kejadian gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Dapur tersebut memasak dua kali sehari, yakni untuk kebutuhan makan siang dan malam. Menurutnya, menu yang disiapkan menyesuaikan dengan bahan pangan yang tersedia. Jika ada bantuan berupa ayam, bahan tersebut diolah menjadi makanan. Sedangkan ketika persediaan terbatas, pihaknya mengandalkan bahan yang tersedia seperti mie dan telur. Dirinya juga menyampaikan jumlah makanan yang disiapkan juga menyesuaikan ketersediaan bahan pangan dan jumlah warga yang dibutuhkan. Selain pengungsi, pendengar, dapur tersebut juga turut melayani relawan, petugas, serta sopir yang datang membawa bantuan ke lokasi pengungsian. Informasi selengkapnya, pendengar, dapat kembali Anda kunjungi laman rri.co.id.

Cina Zan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke delapan arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan Zan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

informasi lainnya dari Manggarai, diinformasikan Bupati Manggarai Heribertus Gael Nabit membantah informasi yang menyebut distribusi bantuan pasca gempa di Kabupaten Manggarai hanya berpusat di wilayah Reog. Ia menjelaskan penyaluran bantuan masih terus berlangsung secara bertahap dengan menerapkan skala prioritas dan menggunakan sejumlah titik distribusi strategis. Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat mendampingi kunjungan Menteri Keuangan di lapangan SDI Robo Desa Ranaka, Kecamatan Wairi, Kabupaten Manggarai, Rabu 19 Agustus 2026. Bupati menjelaskan hingga kini masih terdapat masyarakat terdampak yang belum menerima bantuan karena proses distribusi masih berlangsung. Selain keterbatasan jumlah bantuan, pemerintah

abaikan kebutuhan masyarakat wilayah lainnya. Selain itu, pendengar, Bupati juga menjelaskan mengenai arus bantuan yang dipusatkan di Kecamatan Reo. Menurutnya, Reo bukan menjadi tujuan akhir seluruh bantuan, melainkan salah satu pusat distribusi untuk wilayah utara Kabupaten Manggarai. Sementara itu, untuk bantuan wilayah Cibal bagian selatan, Cibal barat bagian selatan, Wairi dan Reok utara didistribusikan dari wilayah selatan melalui titik distribusi yang telah ditentukan. Sedangkan Cibal bagian selatan, Wairi, Reok utara distribusinya supaya tidak ada salah paham karena dikembangkan untuk bantuan di Reo dan Reo menjadi pusat distribusi untuk utara. Bupati juga memastikan bantuan yang masuk melalui jalur laut dan bersandar di Reo tidak seluruhnya diperuntukkan bagi masyarakat Kecamatan Reo. Bantuan tersebut akan didistribusikan kembali ke sejumlah wilayah yang cakupannya pelayanan pusat distribusi Reo. Sebelumnya, pendengar, sejumlah warga menggelar aksi protes. Sejumlah warga Wudi di Jalan Tengku Tok RT 05 RW 00 Desa Benteng Poco, Kecamatan Reo. Warga sebelumnya menyampaikan keberatan terhadap kendaraan pengangkut bantuan yang melintas menuju wilayah Kecamatan Reo. Aksi protes tersebut diduga dipicu ketidakpuasan atau persepsi masyarakat terhadap pendistribusian bantuan bagi warga terdampak gempa bumi. Terkait dengan hal ini, pendengar, Bupati juga menghimbau masyarakat memahami mekanisme distribusi bantuan dan tidak menyimpulkan bahwa bantuan yang terkonsentrasi di satu titik hanya diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

0: ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir. Nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
0: Bodoh. Tolol. Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Terry.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kami juga sapa Anda pendengar RRI yang lagi mendengarkan RRI ND melalui terestrial di FM di 99.9 MHz. Untuk Anda yang ada di Lembata, di Larantuka di 98.8 MHz. Dan juga untuk di Nagekeo di 97.3 MHz. Maumere di 88.7 MHz. Dan pendengar, kita beralih ke informasi lainnya terkait dengan pendampingan psikososial bagi penyintas bencana. Tidak cukup hanya dengan memberikan nasihat, tetapi membutuhkan kehadiran yang mampu membuat mereka merasa aman dan

oleh penanggung jawab kegiatan Dr. Norbertus Labu Esfil MSI, yang mengatakan bahwa pelatihan tersebut mempersiapkan relawan sebelum turun mendampingi masyarakat terdampak gempa. Peserta dibekali teknik dasar melalui gerak, lagu, bermain hingga konseling pastoral. Ia menjelaskan peserta berasal dari mahasiswa semester 5 program studi konseling pastoral serta mahasiswa semester 5 dan semester 9 program studi pendidikan keagamaan Katolik termasuk beberapa dosen. Para mahasiswa dilibatkan agar dapat mengambil bagian sebagai relawan dalam proses pendampingan di lapangan. Romo Norbertus mengungkapkan pendekatan yang diperkenalkan dalam pelatihan menggunakan model Flores dalam pendampingan psikososial, di mana pendekatan tersebut menekankan beberapa tahapan, yakni memastikan penyintas aman, hadir bersama mereka, membantu menenangkan kondisi, menghubungkan dengan dukungan yang tersedia, serta membangun kembali keberdayaan penyintas. Selain itu, pendengar, Romo Norbertus juga menegaskan keselamatan menjadi langkah pertama yang tidak boleh diabaikan oleh seorang pendamping, di mana keamanan mencakup kondisi fisik dan psikologis, kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal, kondisi medis, hingga kemungkinan adanya kekerasan. Menurutnya, pendampingan juga tidak diarahkan untuk menggali cerita traumatis penyintas secara mendalam. Pendamping lebih diutamakan untuk mendengarkan secara aktif, memahami kebutuhan dan perasaan penyintas, serta membantu mereka menemukan orang atau sumber dukungan yang dapat dipercaya. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan jangan kemana-mana pendengar RRI, karena sesaat lagi kami juga ajak Anda, khususnya umat Katolik, untuk berdoa Angelus. Selepas itu kami juga akan hadirkan acara Dinamika Olahraga.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: bagi tim asal Norwegia tersebut. Sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NSC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau VAR. Kendati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Haug berhasil menembus lini pertahanan NSC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vett yang menentaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan, dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi, di penghujung laga, tuan rumah NSC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
1: It's a tough opponent.
0: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NSC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua.

playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu, pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten

Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B.

pelatih Johannes Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL.

mengatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada

0: Pengurus Daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai hari ini sambil menunggu proses penyelenggaraan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan, yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Ya, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata siang ini. Saya Christine dan juga operator studio Rian Valen Krianos. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, pendengar RRI, dan untuk terus temani Anda ya, kami kembali hadirkan ya sejumlah informasi ataupun tips ya menemani waktu santai Anda ya siang hari ini. Karena begitu banyak aktivitas yang sudah kita kerjakan ya dari pagi sampai dengan saat ini ya di waktu istirahat, kita harus benar-benar ya pendengar memanfaatkan waktu istirahat ini dengan bersantai, dengan menikmati santap siang ya dengan orang-orang terkasih, dengan keluarga, teman ataupun sahabat, dan pastikan terus ya kita tetap selalu waspada pendengar RRI. Baik, pendengar di siang hari ini ya kami punya informasi ya untuk Anda. Mungkin di siang hari ini ya ada keluhan terkait dengan sinyal wifi yang hilang ya. Dan sinyal wifi yang hilang ini memang akhir-akhir ini juga sering ya terjadi, karena begitu banyak pekerjaan mungkin yang akan kita kerjakan dengan menggunakan wifi ataupun data ya. Mungkin ada yang data sudah selesai dan tentu Anda butuh wifi yang baik ya untuk melaksanakan berbagai aktivitas Anda, apalagi kerja dari rumah nih ya pendengar RRI. Tentu banyak sekali ya yang harus menyelesaikan tugas dengan wifi ataupun pulsa data seperti itu. Tentu kita pernah merasa kesal ya karena koneksi wifi di rumah kemudian mendadak lemot atau bahkan hilang sama sekali pendengar saat kita naik ke lantai 2. Nah, ini khusus ya bagi Anda yang punya rumah tingkat ataupun di lantai 2. Ini masalah sangat umum terjadi di rumah-rumah yang bertingkat. Padahal paket internet yang Anda bayar setiap bulan tergolong cepat ya. Ternyata ada beberapa alasan sederhana pendengar mengapa sinyal internet ini sulit menembus lantai atas di rumah Anda ataupun di balkon rumah Anda. Dan yang menjadi alasan utama adalah keberadaan penghalang fisik, terutama lantai dan langit-langit. Ya, itu yang paling utama ya pendengar, di mana sinyal wifi ini dipancarkan melalui gelombang radio yang mirip dengan sinyal radio di kendaraan. Sayangnya, material bangunan seperti beton bertulang, kemudian semen tebal dan juga kawat besi yang digunakan untuk menopang lantai 2 ini bertindak seperti benteng kuat yang memantulkan atau menyerap gelombang sinyal tersebut hingga menjadi sangat lemah. Selain ketebalan lantai, pendengar, posisi router juga memegang peran yang sangat krusial, di mana kebanyakan orang meletakkan router di lantai dasar, tepat di sudut ruangan atau di dekat televisi agar rapi. Sayangnya, pancaran sinyal wifi ini cenderung menyebar ke arah samping dan bawah, bukan menanjak ke atas. Jika router ditaruh di pojok bawah yang terhalang banyak tembok, sinyal akan kehabisan tenaga sebelum sempat mencapai kamar di lantai atas. Faktor lain yang sering tidak disadari adalah gangguan dari perangkat elektronik lainnya, di mana perangkat seperti microwave, telepon nirkabel, hingga wifi milik tetangga sebelah rumah ini juga dapat memancarkan frekuensi yang sama. Gangguan ini membuat sinyal wifi di rumah Anda saling bertabrakan, akibatnya alirannya menjadi tidak stabil dan semakin sulit ya pendengar untuk menjangkau area yang jauh seperti lantai 2. Untungnya masalah ini bukan berarti tidak ada solusinya. Anda bisa mencoba ya memindahkan lokasi router ke tempat yang lebih tinggi dan terbuka di tengah rumah. Jika sinyalnya masih belum menjangkau lantai atas, menambah alat pemancar tambahan seperti wifi extender atau menggunakan teknologi mesh wifi ini juga bisa menjadi dari cara ampuh agar seluruh sudut rumah bertingkat Anda terjangkau internet dengan lancar. Ya, mungkin ada sebagian orang yang mengalaminya ya. Kehilangan sinyal wifi saat Anda naik ke lantai atas. Ya, mungkin selama ini kita berpikir bahwa lantai atas itu mudah ya untuk mendapatkan sinyal wifi yang full ya, ternyata sebaliknya pendengar. Tentu Anda sudah tahu ya apa yang menjadi faktor utama
sinyal wifi hilang saat kita naik ke lantai atas pendengar. Dan selain informasi ini juga akan kami hadirkan beberapa informasi menarik lainnya pendengar RRI terkait dengan budaya flexing di media sosial antara ekspresi diri dan juga gaya hidup, dan informasinya juga akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI kanal informasi dan inspirasi.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Prosatu RRI MD, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, media sosial kini menjadi ruang bagi anak muda untuk mengekspresikan diri. Dan salah satunya adalah flexing, yaitu menunjukkan pencapaian, barang bermerek, liburan hingga gaya hidup melalui unggahan di media sosial. Apakah Anda termasuk di dalamnya? Pendengar, kita simak ya informasinya seperti apa. Dimana bagi sebagian anak muda, flexing ini dapat menjadi bentuk apresiasi terhadap diri sendiri, membagikan keberhasilan atau pengalaman menyenangkan merupakan cara untuk memotivasi orang lain sekaligus membangun citra diri di dunia digital. Namun pendengar, kebiasaan tersebut ini dapat mendorong gaya hidup konsumtif, keinginan terlihat sukses dan mengikuti tren terkadang membuat seseorang membeli barang bukan karena kebutuhan, melainkan demi mendapatkan pengakuan dari lingkungan sosial. Di sisi lain, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Kondisi ini dapat memicu perbandingan sosial, terutama ketika seseorang merasa kehidupannya tidak semenarik unggahan orang lain. Namun, apa yang terlihat di media sosial belum tentu menggambarkan kehidupan secara keseluruhan. Pada akhirnya, menampilkan pencapaian di media sosial bukanlah sesuatu yang salah, pendengar. Namun ekspresi diri sebaiknya tetap disertai kesadaran dan juga sikap-sikap yang bijak. Di mana media sosial dipandang sebagai dua sisi mata uang, di mana satu sisi memberikan nilai positif, sementara sisi lainnya bernilai sebaliknya. Anak muda dapat menggunakan media sosial untuk berbagi inspirasi tanpa menjadikan pengakuan orang lain sebagai ukuran kebahagiaan dan kesuksesan. Informasi ini pendengar RRI kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 skala Richter mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT adalah hoax atau berita yang tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di Nusa Tenggara Timur, melainkan dampak angin topan Super Fung Wong di Provinsi Aurora, Filipina. Video tersebut telah beredar di internet sejak tahun 2025. Ada dua akun Facebook, 102,5 Brigada News FM, CDO, dan Kanilo telah mengunggah video yang identik pada 9 November 2025. Kedua akun tersebut melaporkan gelombang tinggi itu terpicu topan Uwan dan topan Fung Wong yang menerjang pesisir di Nalungan, Provinsi Aurora, Filipina. Video yang sama dari peristiwa itu juga disiarkan oleh akun Instagram TVRI Nasional _ TVRI Nasional. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Hai, pemerintah ingin menurunkan angka stunting. Sudahkah masyarakat siap?
3: Kalau menurut Ibu, stunting itu apa sih, Bu?
4: Yang pendek kan? Gagal tumbuh gitu.
3: Kurus dan sering sakit-sakitan.
5: Emang beneran ada di Indonesia?
3: Kira-kira apa sih penyebab stunting?
6: Soal turunan kali ya.
7: Nasib kayaknya.
8: Kurang gitu.

0: Kekurangpahaman menjadi cikal bakal kekurangmampuan. Itulah susahnya menghapus stunting di Indonesia. Tak peduli tingkat ekonomi, tak peduli hidup di kota atau desa. Stunting bukan cuma soal fisik, tetapi juga tumbuh kembang otak anak kita. Stunting turut menurunkan imunitas, kecerdasan, produktivitas, dan lebih luas juga ekonomi dan kesejahteraan. Karena cegah stunting itu penting, saatnya peduli ABCDE bebas stunting. Aktif minum tablet tambah darah, Bumil teratur periksa kehamilan, cukupi kebutuhan protein hewani, datang ke Posyandu setiap bulan, ukur panjang badan, timbang berat badan, dan imunisasi. Eksklusif ASI 6 bulan dan lanjutannya.
1: Jika ada langkah semudah ABCDE, saatnya cegah stunting, ramai-ramai.
0: Jangan pula diambil pusing, karena yakinlah, cegah stunting itu

adalah jati diri. Dan dari budaya, kita belajar tentang makna hidup bersama. Ikuti Bincang Budaya, ruang dialog inspiratif yang mengupas nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, adat istiadat, dan identitas budaya Nusantara. Bersama narasumber kompeten dan juga tokoh budaya,

0: putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Untuk Anda semuanya, kita kembali bersama di acara Bincang Budaya. Senang sekali dapat kembali menemani Anda pada kesempatan kali ini. Pendengar, kita akan mengangkat topik tradisi Kanggua Uwi sebagai wujud kearifan lokal masyarakat Tanah Zozo. Di tengah perkembangan zaman, masihkah tradisi leluhur memiliki makna bagi kehidupan masyarakat saat ini? Untuk membahasnya, pendengar, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Bapak Agustinus Ragawara sebagai pemangku adat Persekutuan Adat dan Budaya Tanah Zozo. Saya sapa dulu, selamat siang Pak Agus.
3: Selamat siang guru dan saudara-saudara kita.
2: Baik.
3: Selamat siang.
2: Salam budaya Bapak.
3: Sehat-sehat ini.
2: Oke. Baik, Bapak Agus minta waktunya siang hari ini ya, kita berbicara tentang tradisi Kanggua Uwi. Ini kalau tidak salah ini bulan Juli kemarin ini sudah dilaksanakan tradisi tersebut ya Pak Agus?
3: Ya benar sekali Bu.
2: Iya.
3: Setiap bulan Juli kami mengadakan kegiatan itu, Kanggua Uwi.
2: Baik, ini tradisi ini seperti apa nih Pak? Bisa dijelaskan terkait dengan Kanggua Uwi ini?
3: Ya terima kasih untuk kita semua. Mungkin saya sedikit menggambarkan dulu tradisi yang kami jalankan ini.
2: Yeah.
3: Memang, ya, Kanggua Uwi memang sebagai tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kami secara turun-temurun hingga saat ini, Ibu. Hingga saat ini yang kami lanjutkan ini. Ya. Dan kegiatan ini memang sebetulnya sebagai kegiatan dari kearifan lokal yang ada di masyarakat Tanah Zozo, yaitu Kanggua Uwi. Itu yang mempunyai garis keturunan dan ikatan persaudaraan yang sama yang ditetapkan oleh para leluhur kami, Bu.
2: Yeah.
3: Hingga saat ini dalam wilayah kami masing-masing di lakukan setiap gua yang ada di wilayah Tanah Zozo, yaitu gua Kauwi. Itu untuk tradisi yang kami lakukan itu. Itu sebagai gambaran dasarnya bahwa kegiatan ini sudah kami lakukan dari nenek moyang kami yang diwariskan untuk kami sampai saat ini, Bu. Untuk itu.
2: Baik, Pak Agus ya, dari tradisi dari sudah sejak lama ya, dari turun-temurun dari nenek moyang. Oke, Kanggua Uwi. Kanggua Uwi ini sebenarnya artinya seperti apa nih? Prosesnya bagaimana dijalankan ini Pak Agus, persiapan-persiapannya, silakan.
3: Kanggua ini, sebenarnya gua itu ibaratnya pire. Pire itu semacam bahasa Endenya pire.
2: Pemali.
3: Itu macam pemali atau larangan-larangan yang perlu diikuti oleh kami generasi-generasi sampai saat ini. Itu Kanggua ini memang sudah dilakukan ini untuk punya tujuan, Ibu. Tujuan kami itu yang pertamanya sebagai ucapan syukur tahunan atas hasil kerja kami atau hasil usaha kegiatan kami sebagai petani di kebun ataupun di usaha-usaha lain dalam setahun itu. Itu ucapan syukur pertama. Terima kasih kepada Tuhan atau Ngai Dewa dan juga kepada leluhur kami yang sudah meninggal. Itu yang pertama.
4: Kami, ayo pergi.

0: untuk bisa trading seperti.
1: Itu yang kedua, tangga ini mempunyai tujuan mengikat tali persaudaraan serta kerukunan di antara kami yang Kanggua ini atau wilayah Tanaroro ini. Yeah. Itu apa, ikat tali persaudaraan bahwa dalam gua ini kuih menjadi lambang atau sebagai lambang untuk Kanggua ini. Mm-hmm. Jadi ubi ditumbuh jadi satu pohon, tapi banyak dia punya cabang-cabangnya atau ranting-rantingnya. Mm-hmm. Dari gua itu melambangkan itu dengan pakai makanan, jenis makanan yaitu ubi-ubian, itu ubi yang kami pakai. Mm-hmm. Itu supaya jangan terputus dari hubungan persaudaraan atau hubungan kekeluargaan antara kami semua, baik yang ada di daerah sendiri di Tanah Roro maupun di luar dari wilayah-wilayah yang kami diami ini. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga itu menjaga ketertiban, mm-hmm, atau keamanan, keharmonisan dalam keluarga kami sendiri, hidup rukunnya itu harus diutamakan, lebih-lebih di kedamaian di antara kami semua dalam persaudaraan. Hmm. Semua apa saja, baik ketertiban yang ada di wilayah kami masing-masing, di dalam gua kami masing-masing, atau di dalam mboro-mboro kami masing-masing. Hmm. Itu ada tiga tujuan utama, Ibu. Hmm. Itu dalam tradisi kenapa ngowi dilakukan itu. Itu tujuan kami.
2: Baik.
1: Itu saja dari awal itu. Terima kasih, Bu.
2: Baik, untuk prosesnya seperti apa nih, Pak Agus, yang seperti biasa yang sudah dilaksanakan dalam tradisi ini?
1: Maksudnya ulang.
2: Ya, untuk prosesnya sendiri seperti apa, Bapak, untuk tradisi ini?
1: Ya. Oke. Prosesnya memang dilakukan itu sudah menjadi aturan baku dalam gua itu. Prosesnya dari awal, setiap jadi kami masing-masing gua itu, kami terdiri dari 5 gua dulu, Bu. Saya gambarkan dulu awal, mungkin saya lupa tadi. Dari 5 gua itu ada gua pertamanya dari gua Kepi, daerah Kepi. Yang kedua wilayah Ndakutere. Itu yang ketiga di Raja Wabo. Yang keempat di Tanari. Yang kelima di Nirombo. Itu dari sebagian dari wilayah Tanah Roro itu. Okay. Untuk prosesnya, gua ini memang sedikit unik untuk kami sendiri, bagi orang luar lah, tapi kami sudah terbiasa. Yeah. Sedikit unik. Prosesnya itu paling kurang setiap masyarakat atau setiap para petani semua harus diwajibkan dalam boro-boronya itu, itu disediakan harus tanam ubi. Okay. Ubi itu. Baik. Ubi.
2: Yeah.
1: Itu sudah dipastikan harus besar ya. Mm-hmm. Persediaan di luar dari ubi itu ada juga padi, jagung, ubi kayu, kelapa, dan tanaman lain, barang makanan yang ada di wilayah itu semua dipakai. Mm-hmm. Termasuk tanaman perkebunan.
2: Okay.
1: Itu dipakai. Mm-hmm. Jadi persediaan ini harus persediaan bahan bakunya dulu.
2: Yeah.
1: Itu awal. Yang kedua, setelah itu pada waktunya sudah ditetapkan setiap bulan Juli dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu dari 5 gua itu harus dilaksanakan mulai dari Kepi tanggal 1. Itu ujungnya kami di wilayah yang paling terakhir itu di tanggal belasan, di tanggal 14 atau 15. Itu dari setiap langkah 3 hari. Nah, untuk prosesnya memasuki di rumah adat, itu UI tadi yang sudah kita siapkan harus kita, maksudnya kita sudah gali, kita sudah gali dari kebun, dan kita bawa ke tubuh musuh. Ke tubuh musuh untuk persiapan pengantaran ke rumah gua atau rumah adat itu sendiri. Itu. Nah, setelah pada jam waktunya sudah ditetapkan, setiap jam 6 sore itu UI itu sudah berada di tubuh musuh. Itu. Nah, jam untuk pengantarannya itu nanti di jam 12 itu sudah kita antar dari tubuh musuh ke rumah adat di rumah gua. Itu masuk. Tapi prosesnya itu berjalan, jadi ada beberapa tahapan yang perlu kita ketahui, Ibu. Yang pertama, persiapan ubi tadi yang ada di tubuh musuh. Yang kedua, setelah jamnya 7, semua para anggota gua itu semua sudah berada di lokasi rumah adat untuk persiapan penyambutan UI tadi bersama proses yang lain. Itu dilanjutkan pada jam 7 kita melakukan permandian tobat untuk semua anggota gua itu sendiri. Itu jam 7 dilakukan prosesnya seperti itu. Permandian, ya kita mandi pakai mandi air di seluruh keluarga yang istilah ada sara reko ruka sara atau kemasara. Ini saya pakai bahasa daerah, Ibu, itu bahasa adatnya. Itu yang kita sudah salah langkah atau salah melakukan sesuatu yang bertentangan, itu harus dimandi pertobatan itu.
2: Jadi semua masyarakat jadi semua masyarakatnya diwajibkan mandi begitu untuk membersihkan diri begitu.
1: Diwajibkan mandi.
2: Baik.
1: Baik kaum perempuan maupun laki-laki.
2: Apakah ini di rumah ada
1: juga yang tidak ikut mandi kecuali ada mungkin bapak-bapak yang tidak tahan air, dia hanya ambil airnya. Baik. Untuk dia cuci muka atau apa.
2: Baik.
1: Ada juga sebagian. Tapi kalau orang salah ya harus mandi.
2: Iya.
1: Iya. Mungkin saya lanjut dulu.
2: Iya, silakan, silakan, Pak.
1: Iya. Setelah jam 7, setelah jam 8 dilanjutkan dengan kegiatan yang mendukung untuk proses persiapan memasuki UI itu sampai jam 12 tadi. Dari jam 8 sampai jam 12 itu kita dihiburi atau disuguhkan dengan gawi bersama. Nah, itu atas acara budayanya gawi atau gawi bersama, atau kita pakai musik suling, gonggendang itu boleh juga, dan tari-tarian. Itu selama kita menunggu masih masa prosesi pengantaran dari tubuh musuh UI itu menyambut sang raja yang masuk ke rumah gua. Gitu. Jadi jika kita hibur itu, hiburan kita itu berupa gawi bersama, musik suling, tarian-tarian bisa kita lakukan. Itu secara tradisional semua itu. Tidak bisa kita pakai tap atau apa itu tidak. Nanti acara sesudah itu baru kita bisa pakai musik-musik yang dari sound ko apa itu kita bisa pakai. Itu. Nah, itu setelah jam 12 tepat, Ibu. Itu kita mulai lanjutkan untuk dari sesama saudara-saudara kita yang hadir pada waktu maupun tamu undangan. Itu sudah dibuat rasa hening. Hening waktu itu kita mau pengantaran UI itu memasuk ke rumah hadap dari tubuh musuh. Nah, itu diiringi dengan gong. Itu gong itu nyanyian rata adat yang mengiringi sang raja yang masuk ke rumah adat.
2: Okay.
1: Gitu.
2: rumah adat.
1: Sampai di rumah adat itu baru dilanjutkan dengan gawi bersama lagi sampai mereka pelaku-pelaku proses UI itu sampai masuk ke rumah gua, langsung rumah gua itu ditutup.
2: Okay.
1: Tidak boleh satu orang pun, siapapun tidak boleh masuk, orang luar. Itu acaranya sudah sakral itu. Itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali orang yang ditunjuk oleh pemangku adat.
2: Baik.
1: Itu. Setelah masuk itu, baru kita yang lain-lainnya bisa kita meriah-ramekan di sekitaran halaman rumah adat itu. Mungkin ini untuk persiapannya, Bu. Seperti itu sampai situ. Sampai mereka masak habis dulu, baru bisa kita istirahat. Dan bagi yang lain, tamu yang lain tadi yang masuk rumah, baik perempuan, laki-laki, bisa keluar lagi ke halaman untuk kita lanjutkan dengan hiburan-hiburan lain lagi.
2: Oke.
1: Mungkin ini, Bu, itu baik. Saya prosesnya.
2: Baik, ini luar biasa ya prosesnya ya, dari beberapa tempat kemudian mengarahkan UBI untuk UBI ini ke rumah adat ya, untuk didoakan secara sakral begitu ya Pak Agus. Dan setelah itu di apa, tentu ada acara resepsi ya, makan bersama begitu setelah usai adat.
1: Oke. Okay. Tentu setelah ini tentu dilanjutkan proses yang kita utus itu setiap di rumah adat itu paling kurang 10 orang Ibu yang masuk ke dalam rumah adat itu. Itu mereka itu tidak bisa keluar masuk lagi.
2: Okay.
1: Di dalam rumah adat saja itu mereka langsung melakukan pemberian makan leluhur dan Tuhan sendiri itu istilah kita orang Ende bilang kita tidak tahu patika nggak dewa ambukajo
2: ya sesajen
1: itu,
2: begitu
1: itu
2: ya.
1: Dilakukan itu secara sakral sekali itu tidak bisa orang tidak bisa dengar itu tidak hanya mereka khusus mereka 10 orang itu.
2: Baik.
1: Itu tidak boleh diganggu acaranya itu Bu. Setelah makan itu baru paginya kita yang lain tamu undangan maupun yang lain yang ikut ambil partisipasi dalam kanggua itu kita baru makan secara makan bersama untuk seluruh baik perempuan laki-laki itu kita atur untuk pembagiannya jatah makannya itu semua orang baik faiwaruanaru itu semua dimakan secara bersama.
2: Baik. Begitu, Bu. Baik, Pak Agus, setelah dilaksanakan tradisi Kanggua Uwi ini, apakah ada larangan-larangan selama beberapa hari tidak melakukan aktivitas atau seperti apa?
1: Ya. Itu memang ini sudah ditetapkan dari nenek moyang kita bahwa ada sanksi-sanksinya. Mengapa dilakukan itu dibuat untuk kanggua ini ada sanksinya, memang diberi harus ada sanksinya. Karena banyak kegiatan itu yang orang tidak tahu, mungkin sembarang bisa membahayakan jiwa ini. Karena acaranya itu cukup sakral sekali, jadi perlu ada larangan-larangannya ini. Saya mungkin bisa sampaikan ini.
2: Ya, silakan Pak.
1: Apabila setiap kanggua ini pertama, bagi kami pemangku-pemangku tidak melakukan kanggua UBI itu diberi denda. Denda bagi kami pemangku-pemangku
2: berupa
1: yang tidak melakukan kegiatan itu bisa didendai dengan babi besar satu ekor atau beras itu berupa istilahnya bahasa Endenya aret turumara. Itu tuak, oke. Dan kelengkapan-kelengkapan lainnya itu harus didenda. Itu sanksinya. Sanksi pertama sanksi guanya. Itu sanksi pemangku adatnya. Kedua, bagi orang yang yang di luar yang tidak ada dalam gua, umpamanya ibu mereka yang datang mungkin sekali-sekali itu orang luar.
2: Yeah.
1: orang luar yang ikut mau ingin tahu bagaimana sih, apa sih Gua Uwi itu. Mm-hmm. Itu bisa juga, itu ada larangan-larangannya. Yeah. Itu tidak boleh masuk selama 3 hari dalam mm-hmm. kampung gua itu.
2: Okay.
1: Itu larangan, tidak boleh.
2: Mm-hmm.
1: Kalau apabila dilanggar,
2: yeah.
1: itu diberi denda juga berupa hewan tadi. Macam mm-hmm. kita orang Katolik, nah, kita bisa pakai darah babi, okay. pakai babi. Atau mm-hmm. orang Islam bisa pikat kambing atau ayam.
2: Okay.
1: Itu kita bisa lakukan. Itu mm-hmm. didendanya. Tapi kalau orang ambil partisipasi dan dia masuk ikut ambil bagian, tapi sudah diketahui atau mengetahui, memberitahu kepada pemangku adat,
2: mm-hmm.
1: itu biar orang luar bisa diizinkan untuk ambil partisipasi, Bu.
2: Baik.
1: Itu bisa masuk.
2: Okay.
1: Ya. Hmm. Jadi itu larangan yang keduanya.
2: Mm-hmm.
1: Nah, pada waktu selama 3 hari,
2: mm-hmm.
1: itu waktunya waktu gua itu ibu selama 3 hari.
2: Yeah.
1: Di kampung itu tidak boleh melakukan aktivitas lain di luar.
2: Baik.
1: Macam kita mau berangkat ke luar atau apa, tidak boleh.
2: Mm-hmm.
1: Selama 3 hari. Itu harus berada di kampung gua itu.
2: Mm-hmm.
1: Jadi kami orang pemangku harus 3 hari itu baru bisa kita keluar daerah atau kemana, itu selama 3 hari.
2: Mm-hmm.
1: Nah, mm-hmm. itu harus berada di situ. Jadi tidak boleh masuk, dan orang luar tidak boleh masuk juga selama 3 hari itu. Kalau orang yang belum terdaftar di dalam gua itu,
2: baik.
1: Atau orang yang tidak memberitahu kepada pemangku adat itu.
2: Baik, itu juga
1: tidak boleh masuk.
2: Itu juga ya, dikenakan itu sanksi begitu.
1: Mungkin, mungkin itu yang harus dilakukan Ibu, diketahui oleh orang banyak. Itu
2: hmm.
1: biasanya setiap tahun kami sampaikan larangan-larangannya. Itu saja, Bu.
2: Baik, Pak Agus, nilai-nilai apa nih yang terkandung dalam tradisi Kang Gua Uwi nih yang perlu diperhatikan oleh masyarakat setempat?
1: Iya. Pertama itu nilai-nilainya itu apa maksudnya? Nilai semacam
2: kebersamaan begitu.
1: Kebersamaan.
2: Mm-hmm.
1: Pertama tadi saya sudah sampaikan itu,
2: yeah.
1: mungkin ikatan persaudaraan itu yang paling nilai utama itu, Bu.
2: Mm-hmm.
1: Nah,
2: okay.
1: itu kebersamaan, gotong royongnya,
2: mm-hmm.
1: kerjasama, saling membantu, nilainya yang lebih akrab lagi, membantu sesama, termasuk mm-hmm. Faiwaru Anakalo.
2: Okay.
1: Faiwaru Anakalo. Kami di sini Faiwaru Mampun Rio, kalau Faiwaru Anakalo.
2: Yeah.
1: Itu harus dibantu sama-sama, harus hidup. Jangan melihat orang itu susah saja, tapi kita tidak saling membantu. Itu mungkin nilai itu. Yang ketiga itu gotong royongnya, Bu.
2: Yeah.
1: Nilainya.
2: Okay.
1: Itu kebersamaan dalam kampung itu, melihat itu dari nilai-nilainya itu, hubungan antara sesama.
2: Mm-hmm.
1: Itu kita harus saling mengasihi sebagai saudara maupun orang luar, itu harus dituangkan dalam kan gua ini, kita harus tunjukkan, Bu, itu nilai-nilai itu, mungkin itu, Bu.
2: Baik, Pak Agus, untuk generasi muda sendiri nih, bagaimana peran generasi muda dalam melestarikan kan gua ini?
1: Ya, memang sasar akhir-akhir ini dari di tahun-tahun terakhir dari 2020-an, 2023, 2024
2: mm-hmm.
1: sampai 25, 26 sekarang ini, kelihatannya peran orang muda ini selalu kecil. Tapi kami mm-hmm. punya strategi kecilnya orang muda, karena melihat budaya ini, budayanya atau adat istiadat ini, melihatnya tidak ikut zamannya mereka.
2: Mm-hmm.
1: Jadi agak berat, Ibu. Cara bagaimana teknik kami
2: mm-hmm.
1: ikut supaya kegiatan ini akan berlanjut dan kita mewarisi untuk orang muda, kami coba pelan-pelan menata orang muda ini dengan cara selama kegiatan itu kami ambil peran mereka. Orang muda harus partisipasi ikut melakukan kegiatan KGW itu sendiri.
2: Okay.
1: Jadi setiap tahun kami lakukan setiap orang muda itu paling kurang 10 orang yang ambil partisipasi itu. Jadi untuk mewarisi tentu gampang untuk di kemudian hari, karena mereka sudah tahu proses yang beratnya di prosesnya. Proses itu harus tahu, karena ada tahapan-tahapan yang dilarang melakukan hal-hal yang salah di dalam prosesnya itu. Mungkin kami diajar dulu, dibina mereka, dilatih supaya mereka ikut untuk kegiatan kanggua ini.
2: Baik. Begitu. Baik, Pak Agus, di era modern saat ini ya, tentu ada tantangan terbesar dalam menjaga tradisi tersebut ya, kanggua UI ini. Ini apa yang harus dilakukan dan juga tantangan terbesar yang dihadapi seperti apa nih, Pak?
1: Iya, iya, iya. Ini memang betul benar sekali ini. Tantangan ini luar biasa ini di era modern ini, Bu. Tantangan bagi budaya-budaya begini nih sangat terpengaruh sekali dengan situasi sekarang atau zaman-zaman ini. Karena orang melihat tentu yang gampang saja, yang mudah, yang instan, yang prosesnya seperti yang diwariskan oleh leluhur kita. Tentu zamannya zamannya
2: beda, tidak modern begitu,
1: bagi
2: ya?
1: Orang muda. Tantangan pertama itu situasi soal hidup di sosial masyarakatnya, Bu. Itu berat bagi zaman sekarang. Orang lebih senang pakai budaya luar daripada budaya yang ada di kita. Orang lebih gampang situ. Makanya tadi di kata awal saya, mungkin saya lebih fokuskan pada orang muda supaya jangan lupa hal-hal yang budaya yang ada di lokal kita atau di daerah kita. Itu yang paling berat itu untuk generasi-generasi muda di zaman sekarang. Orang lebih suka yang gampang saja daripada prosesnya itu yang terlalu panjang. Itu.
2: Baik.
1: Misalkan itu, Ibu. Mungkin bagi orang-orang muda, kalau kita orang ya sudah tua ini, mungkin kita masih bagus lah, kita masih mengikuti.
2: Mengikuti ya, oke. Oke, ini menarik ya.
1: Yang dari luar juga, gaya-gaya orang barat juga ikut masuk, itu yang bikin berat bagi tantangan bagi daerah-daerah kita, Ibu. Mungkin itu.
2: Baik, jadi yang menariknya adalah bagaimana partisipasi ya, mengajak kaum muda untuk terlibat dalam berbagai tradisi, begitu ya Pak Agus. Oke, dan di akhir kebersamaan kita nih Pak Agus, apa yang menjadi harapan Bapak bagi masa depan tradisi Kanggua UI ini dan juga budaya Tanah Roro, serta pesan Bapak kepada masyarakat dan anak muda sebagai penerus tradisi ini, silakan.
1: Ya, di akhir pembicaraan kita ini, harapan yang dari hati yang paling dalam bagi kami orang tua, untuk generasi muda, pertama jangan lupa warisan adat dan budaya yang diberikan atau di sampaikan dari orang tua atau dari leluhur kita, dari moyang kita kepada kita ini, jangan lupa. Kita harus lanjutkan. Bagi orang muda, lanjutkan kegiatan ini, karena kegiatan ini memberi kita semacam budi pekerti yang baik. Sopan satunya, etikanya, itu sudah terajar semua dalam gua UI itu sendiri. Jadi mungkin tingkah laku atau perbuatan kita yang kurang menyenangkan banyak orang, mungkin dilarang kita lakukan itu dari kanggua itu sendiri. Karena kita sudah dilatih dalam gua itu. Jadi bagi kaum muda, marilah kita sama-sama lanjutkan kegiatan yang amal baik ini untuk anak-anak kita, saudara-saudara kita, terlebih untuk orang muda ini, lanjutkan harapan ini dari kami orang tua. Supaya kedepannya daerah kita semakin aman, tertib, damai. Itu saja, Bu.
2: Baik. Baik, Pak Agustinus, terima kasih untuk waktunya berbagi informasi terkait dengan budaya ya siang hari ini. Tentu kita berharap kita sendirilah yang mencintai dan harus melestarikan tradisi Kanggua Iwi ya sebagai warisan budaya yang berharga. Terima kasih sekali lagi Pak Agus untuk waktunya. Selamat siang, salam budaya.
1: Terima kasih. Selamat siang, Bu.
2: Baik. Untuk kita semua. Baik, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama Bapak Agustinus Ragawara ya, sebagai pemangku adat, persekutuan adat dan budaya Tanah Roro ya, yang ada di Rajawawo ya, pendengar RRI, untuk berbagai kisah inspirasi yang sudah dibagikan di acara Bincang Budaya siang hari ini. Terima kasih juga kepada pendengar ya, dan juga Anda semuanya yang telah mengikuti Bincang Budaya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, tentu dengan topik yang berbeda. Saya Christine Sendah undur diri dalam acara Bincang Budaya. Jangan kemana-mana pendengar RRI, pastikan terus bersama Pro 1 RRI ND, kanal info.

Info Florata. Lawo kelimara sarungka sukurio. Lawo kelimara adalah sarungka sukurio Kabupaten Ende yang memiliki motif gunung yang secara filosofis dimaknai sebagai pemberi kehidupan kepada umat manusia atas cinta kasih dari Sang Maha Kuasa. Warna dasarnya hitam yang didapatkan dari saripati nila. Keunikan dari sarung kelimara

tidak dipakai motif utamanya. Sarung ini biasanya digunakan sebagai sarung pengantin perempuan suku Lio dan juga biasa dikenakan para ibu ketika upacara adat berlangsung. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Sari berita. Bulog Bajawa salurkan 8

0: Pekalongan. Selengkapnya, Su Imam melaporkan.
1: Beras tersebut berasal dari cadangan pangan pemerintah yang digunakan memenuhi kebutuhan pangan warga selama masa tanggap darurat pasca gempa. Distribusi dikoordinasikan bersama pemerintah daerah agar bantuan bergerak sesuai kondisi wilayah dan menjangkau keluarga yang membutuhkan secara tepat waktu. Kepala Bulog Bajawa Daini Niksan OBJ mengatakan pihaknya siap memperkuat sinergi dengan Pemda Ngada dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dukungan tersebut penting agar warga tetap memperoleh akses beras ketika aktivitas masyarakat terganggu akibat bencana gempa yang terjadi.
2: Bulog Bajawa siap bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Ngada dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi warga yang terdampak bencana, dengan total penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah untuk bencana dan keadaan darurat sebanyak 8 ton 55 kg.
1: Ia melanjutkan, stok beras di wilayah kerja Bulog Bajawa masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setelah penyaluran bantuan tersebut. Ketersediaan stok menjadi perhatian karena kebutuhan pangan meningkat ketika gempa mengganggu aktivitas warga di sejumlah wilayah Kabupaten Ngada. Daini menambahkan, Bulog Bajawa memastikan penyaluran bantuan tidak mengganggu ketersediaan cadangan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada tahap pemulihan berikutnya. Stok yang dinyatakan aman menjadi penyangga kebutuhan pangan warga hingga kondisi masyarakat berangsur pulih setelah bencana gempa melanda.
0: Keluarga besar PDI Perjuangan melalui Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten ND kembali menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten ND. Rufinus Bula selengkapnya melaporkan.
3: Keluarga besar PDI Perjuangan melalui Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten ND kembali menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten ND. Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten ND Vincent Sanggu mengatakan gempa bumi yang melanda Flores tidak saja hanya terjadi pada hari Sabtu, namun hingga Selasa 18 Agustus 2026 masih terus terjadi. Hal ini menyebabkan kepanikan, ketakutan warga sehingga sebagian besar masyarakat masih memilih untuk tetap bertahan di tenda-tenda darurat yang dibangun secara mandiri. Ia menjelaskan dampak bencana gempa bumi melanda semua wilayah Kabupaten ND dari hasil asesemen tanggap darurat partai kawasan utara ND yakni di Kecamatan Maukaro, Wawaria, Maurole, dan Kota Baru adalah wilayah paling terpapar.
4: Dan kita juga mengetahui bersama situasi kebencanaan terus terjadi, setiap hari intensitas gempa itu tetap datang dan kita mengalaminya sehingga masyarakat itu masih tetap ada tenda-tenda pengungsian. Maka kami PDI Perjuangan masih memberikan bantuan sembako di fase tanggap darurat ini, di antaranya beras, mie, telur, minyak goreng, kemudian ada susu dan ada makanan bayi, juga kebutuhan spesifik perempuan. Kami akan memantau di setiap wilayah, terutama di tenda-tenda pengungsian.
3: Vincent mengatakan PDI Perjuangan kembali menyerahkan bantuan sembako bagi masyarakat di 30 desa yang tersebar di 9 kecamatan, yakni Kecamatan Maukaro, Wawaria, Maurole, Kota Baru, Nangapanda, Ende, Datusoko, Ndona, dan Kelimutu. Ia menjelaskan pendistribusian bantuan kemanusiaan dari PDI Perjuangan dibagi dalam 3 tim, yakni tim Ende bagian barat, Kecamatan Ende, Nangapanda, tim Ende bagian tengah, dan Ende Selatan, tim Ende bagian utara, Kecamatan Maukaro, Wawaria, Maurole, dan Kota Baru. Vincent menambahkan, tim asesemen tanggap darurat tidak menutup kemungkinan untuk terus memantau wilayah atau tenda-tenda pengungsian, membantu pemerintah daerah memfasilitasi menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak bencana gempa. RRI Ender Finis Vula melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kunjungi Ruteng, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, pastikan rumah sakit lapangan segera beroperasi. Rumah sakit lapangan ini disiapkan menyusul kerusakan parah yang membuat sebagian besar fasilitas RSUD Ruteng tidak dapat digunakan. Ferry Sol selengkapnya melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bergerak cepat memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Flores tetap berjalan. Wakil Gubernur NTT Juni Asaduma meninjau langsung kondisi

0: warga terdampak sekaligus persiapan rumah sakit lapangan di Stadion Golo Dukal Ruteng, Kabupaten Manggarai, Selasa 18 Agustus 2026. Rumah sakit lapangan ini disiapkan menyusul kerusakan parah yang membuat sebagian besar fasilitas RSUD Ruteng tidak dapat digunakan. Juni mengatakan sekitar 75% bangunan RSUD Ruteng mengalami kerusakan akibat gempa. Kondisi ini membuat hampir seluruh pasien harus dipindahkan keluar gedung, sementara hanya ruang ICU yang masih dapat digunakan. Pemerintah kemudian mengambil langkah cepat dengan menyiapkan tenda-tenda perawatan di area Stadion Golo Dukal agar pelayanan medis kepada pasien tetap berlangsung. Upaya tersebut melibatkan tim RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang telah tiba di Ruteng dan bekerja bersama tenaga kesehatan setempat. Mereka secara terpadu menyiapkan sejumlah tenda yang nantinya digunakan untuk perawatan pasien rawat inap. Pemerintah menargetkan rumah sakit lapangan tersebut sudah dapat dimanfaatkan dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
1: Dan kondisi rumah sakit umum daerah itu hampir 75% tidak dapat digunakan ya, karena hancur, retak, sehingga hampir semua pasien itu ada di luar, kecuali satu ruangan ICU saja yang masih digunakan. Nah, karena itu sekarang ini dari RSUD, dari Sutomo Surabaya sudah tiba di sini. Ini mereka bekerja secara terpadu bersama-sama ini membangun tenda-tenda yang nanti akan dijadikan tempat untuk pasien-pasien rawat inap. Jadi rumah sakit lapangan lah.
0: Dari sisi tenaga medis, Joni menyebut ketersediaan sumber daya manusia masih mencukupi. Namun pemerintah masih membutuhkan tambahan dokter spesialis dan tenaga ahli serta sejumlah kebutuhan pendukung seperti genset, fasilitas MCK, dan air bersih. Kebutuhan tersebut akan segera dikoordinasikan dengan berbagai pihak agar dapat dipenuhi secepatnya demi menunjang operasional rumah sakit lapangan.
1: SDM tenaga medis masih mencukupi ya, tapi kita perlu beberapa tenaga-tenaga spesialis, tenaga-tenaga ahli lah ya, dengan banyak perlengkapan-perlengkapan logistik-logistik pendukung yang masih dibutuhkan di sini ya, seperti genset, kemudian ya MCK, itu air bersih itu sangat dibutuhkan.
0: Peninjauan ini menjadi bagian dari respons terpadu pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten, Kementerian Kesehatan, TNI Polri, tenaga medis, dan berbagai pihak lainnya dalam penanganan pasca gempa. Pemerintah memastikan kebutuhan mendesak di lokasi akan terus dipantau dan dikoordinasikan sehingga masyarakat terdampak tetap memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat, aman, dan maksimal meski sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. RRI NDVRISO melaporkan.
2: Sementara itu, sejumlah warga Kabupaten Ende menyampaikan keluhan pada program Halo RRI terkait kebutuhan logistik dan akses jalan yang masih terganggu. Rahma Suci melaporkan.
3: Warga Desa Rapomawo, Tanarhi, dan Embu Zozo, Kecamatan Nangapanda, mengaku membutuhkan beras, sembako, susu bayi dan balita, popok, serta air minum bersih. Warga berharap bantuan segera menjangkau wilayah mereka yang sebelumnya terkendala jaringan komunikasi. Keluhan yang sama juga disampaikan oleh warga Ngalupolo dan sejumlah desa di sekitarnya. Longsor di jalur Trans Ende Ngalupolo dilaporkan menutup akses jalan dan menghambat distribusi bahan makanan serta air minum sejak 15 Agustus 2026. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala BPBD Kabupaten Ende Marcelius Eklesianus Meta mengatakan pemerintah terus menyalurkan bantuan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Distribusi melibatkan camat, babinsa, dan pemerintah desa agar bantuan dapat menjangkau warga terdampak.
4: Kami memakai mekanisme penyaluran berjenjang, kita menggunakan kekuatan wilayah, camat, Pak Babin, Babin Kantipmas, maupun Bapak Desa, dan memang kita mohon untuk tetap bersabar, karena kapasitas kita yang kita miliki juga terbatas. Bantuan yang masuk juga terus berjalan, tetapi kami pastikan bahwa setiap hari kami usahakan gudang logistik kami itu selesai. Jadi barang-barang itu bergeser semua ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Ia menambahkan keterbatasan kapasitas dan kondisi distribusi menjadi tantangan dalam penanganan pasca gempa. Namun setiap bantuan yang masuk terus diupayakan untuk segera dikeluarkan dari gudang logistik untuk segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat diimbau tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa susulan. Warga juga diminta untuk mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah serta menghindari bangunan yang dinilai masih berisiko. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Ende menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi sebagian aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan ini diberlakukan sebagai langkah mitigasi keselamatan menyusul gempa susulan yang masih terjadi di wilayah Flores. Laporan Ricardus Kota.
5: Pemerintah Kabupaten Ende memberlakukan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN selama 3 hari mulai 19 hingga 21 Agustus 2026. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah mitigasi untuk menjaga keselamatan ASN menyusul gempa bumi yang masih terjadi di wilayah Flores, termasuk Kabupaten Ende. Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Gabriel Dala, mengatakan kebijakan WFH diambil karena gempa susulan masih terjadi dari hari ke hari. Meski bekerja dari rumah, ASN tetap diwajibkan menjalankan tugas dan melaporkan hasil pekerjaan kepada pimpinan.
6: Pak Bupati mau melihat bahwa kondisi yang terjadi sekarang ini kan upaya mitigasi keselamatan daripada ASN dengan kondisi yang bencana gempa yang dari hari ke hari itu masih ada gempa susulan, sehingga pimpinan mau melihat bahwa untuk keselamatan ASN dilakukan dengan surat edaran WFH itu. Yang jelas bahwa sesuai surat itu sudah jelas mereka kerja dari rumah dan menyampaikan kepada pimpinannya.
5: Selama WFH, ASN melaksanakan tugas kedinasan dari rumah atau tetap tinggal masing-masing. ASN juga wajib memastikan telepon seluler tetap aktif sehingga dapat dihubungi untuk kepentingan kedinasan. ASN yang memiliki tugas mendesak dan tidak dapat diselesaikan dari rumah tetap diperbolehkan bekerja di kantor. Namun pelaksanaan tugas harus tetap memperhatikan faktor keselamatan. Sementara itu, ASN pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dikecualikan dari kebijakan WFH, diantaranya BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, terutama yang terlibat dalam penanganan tanggap darurat gempa bumi. Pengaturan tugas ASN pada perangkat daerah tersebut diserahkan kepada masing-masing pimpinan perangkat daerah. Kebijakan WFH dapat diubah sesuai perkembangan kondisi bencana dan kebutuhan pelayanan pemerintahan. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
2: Laporan dari Ricardus Kota sekaligus menutup warta berita siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat siang.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali

0: kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.

0: dari yang klasik sampai yang lagi hits, siap menghibur Anda, menemani, dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: RIND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
3: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
3: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
3: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
0: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, Kanal

Leonardo Budi Buku di sini yang menemani suasana sore Anda di Florata sore ini dari pukul 14 lebih 30 menit hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita bertemu dalam program Prodangdut yang akan menemani kita di tengah suasana Flores yang sedang berduka ya. Mohon maaf, ini bukan bermaksud untuk kita bersenang-senang di atas penderitaan kita semua, tapi seperti yang kita tahu bahwa setiap ada

Nusa Tenggara Timur, warga Flores tentunya untuk bersabar bagi pendengar kita yang mungkin dalam keadaan sudah menanti bantuan yang belum kunjung datang. Kami mohon bersabar karena beberapa laporan dari reporter kami mengatakan bahwa bantuan memang sudah ada tapi masih dipersiapkan untuk didistribusikan ke tempat-tempat yang sekiranya belum disentuh oleh bantuan. Jadi kami mohon tetap bersabar, tidak ada tebang pilih di sini, tidak ada pilih kasih dalam memberikan bantuan. Kami mohon tetap bersabar, sekali lagi nanti juga akan diserahkan karena tim baik dari BNPB maupun tim-tim lain sudah dalam proses pemetaan ya, daerah-daerah yang terdampak untuk berikutnya akan diberikan bantuan dari pemerintah tentunya. Dan pendengar, bagi Anda yang mungkin sedang mendengarkan kami, silakan bergabung di line telepon 0821-4451-1957 maupun di WhatsApp kami bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Bung Putramu, selamat sore. Halo.

0: Sehat. Di situ aman ya? Kondisi sekarang ya?
1: Kalau mau dibilang aman sih juga tidak, tapi
0: ya, paling ya,
1: kalau gempanya terasa. Cuman untuk situasi di rumah kita semuanya aman, Kak.
0: Oke, alhamdulillah kita masih dalam lindungan Tuhan. Nah, untuk menemani Bung Putramu sore hari ini, mau minta lagu apa, Bung?
1: Lagunya itu kalian pilihkan aja, yang penting enak didengar lah.
0: Oke, boleh-boleh. Kalau bisa yang sedang-sedang saja boleh, dari Fiti Vera?
1: Boleh.
0: Oke, siap. Akan kita putarkan nanti. Salam-salamnya silakan, Bung.
1: Oke, salam-salamnya untuk semua teman-teman ya yang lagi menengkerkan saran perhatu dengan ucapannya selamat sore. Salam Padang Dot dan Dot adalah kita. Buat kalian, terima kasih. Selamat sore, selamat bertugas.
0: Terima kasih juga Bung Putramu, selamat sore. Nanti akan kita putarkan ya lagu dari Fiti Vera dengan judul yang sedang-sedang saja. Di belakang Bung Putramu ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Dan Anda juga bisa mengirimkan voice note maupun pesan teks. Silakan di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore. Di hybrid di sini juga boleh nih. Dengan siapa
2: ya, terima dengar ya.
0: Halo. Halo, selamat sore. Oh, terputus rupanya. Silakan pendengar pagi. Halo, selamat sore. Halo. Oh, terputus rupanya. Dan pendengar, Anda tentunya bisa juga menelpon kami di line telepon 0821-4451-1957. Dan bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan voice note maupun pesan teks, silakan bisa juga di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
2: Halo, Bang Rian.
0: Halo, dengan siapa?
2: Coba kasih besar suara radio receivermu, nggak kedengaran suara yang bangun di HP.
0: Ini sudah besar dulu, dah.
2: Bang Rian, nggak kedengaran suaranya di HP.
0: Halo, halo.
2: Halo, Bang Rian.
0: Iya, halo.
2: Iya, ini suaranya Bang Rian nggak ada di HP.
0: Iya, kah? Halo?
2: Iya, ada, Bang Rian.
0: Oke. Nanti kita perbesarkan suaranya.
2: Iya, ada suara lah.
0: Oke, okay. Nanti kita minta teman-teman operator untuk bisa mengeraskan volumenya. Silakan mau minta lagu apa nih? Tapi dengan siapa ini?
2: Bang Rian?
0: Ya, halo? Halo? Oh, terputus rupanya. Dan pendengar, kami mohon maaf apabila mungkin Anda tidak mendengarkan suara kami ya, karena sejujurnya kami di sini juga sudah volumenya maksimal, entah mungkin karena kita terkendala jaringan atau memang ada beberapa hal yang mesti diperbaiki oleh teman-teman dari operator sendiri. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
2: Halo, Marian.
0: Iya, selamat sore.
2: Marian?
0: Iya. Halo? Halo? Halo? Oh, terputus rupanya. Halo, selamat sore, Oma.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Oma. Bagaimana keadaan di situ, Oma? Aman?
3: Puji Tuhan.
0: Puji aman, Tuhan. Alhamdulillah. Kita
3: gelisah nih.
0: Itu sudah. Ini kayak kita senam jantung ini tiap saat. Tapi tetap waspada, Oma, ya.
3: Nah, ya, ya.
0: Oke, mau minta lagu apa, Mas, sore hari ini?
3: Yang penting happy.
0: Yang penting happy, benar sekali. Memang keadaan-keadaan seperti ini kita harus happy ya. Bukan bermaksud untuk kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, tapi memang kita juga butuh hal yang bikin kita happy, biar kita tidak pikiran terus yang ini. Oke, salam-salamnya.
3: Kita jangan terlalu gelisah. Yang
0: benar sekali, Oma.
3: Untuk kita punya happy, untuk kita punya diri sendiri.
0: Siap, benar sekali. Oma, mau kirim salam buat siapa, Oma?
3: Yang pertama untuk Bung Rian bersama operator. Operatornya siapa, Bung Rian?
0: Budi Buku.
3: Oh iya, dengan Bung Budi Buku, selamat siang. Kalian berdua selamat bertugas, semoga semangat selalu.
0: Amin.
3: Tuhan memberkati.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
3: Salam yang lain untuk teman-teman yang sekarang ini semua pada gelisah dengan gempa. Semoga kita tetap tenang, tetap waspada. Semua pendengar setia Pro Satunya lagi pantau siang hari ini.
0: Siap.
3: Dengan ucapannya selamat siang semuanya, selamat mendengarkan.
0: Baik, Oma. Terima kasih, Oma. Jangan lupa tetap waspada, Oma.
3: Iya, Bung Rian. Tetap waspada.
0: Baik, terima kasih, Oma. Selamat sore.
3: Iya, terima kasih. Selamat sore.
0: Nah, baik, pendengar di belakang Oma Sheryl ada siapa lagi? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di line telepon kami maupun di WhatsApp kami. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oh, masih terputus rupanya. Pendengar, bagi Anda mungkin yang kesulitan untuk menelpon kami di line telepon 0821-4451-1957, Anda bisa menelpon kami di WhatsApp 0821-3878-8786. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore.

0: Halo, selamat sore. Terputus rupanya. Nah, sekali lagi kami informasikan kepada Anda pendengar bahwa ketika Anda merasa kesusahan untuk menelpon kami di line telepon 0821 4451 1957, Anda bisa menelpon kami melalui line WhatsApp di 0821 3878 8786. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat sore. Dengan siapa saya bicara? Halo. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa saya bicara? Halo. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa saya bicara?
1: Halo.
0: Iya, halo. Halo. Halo. Selamat sore. Pendengar, mungkin Anda bisa mencoba ya untuk menelpon kami melalui line WhatsApp saja, karena line telepon mungkin sedang mengalami error atau gangguan. Anda bisa mencoba menelpon kami di 0821 3878 8786. Halo, selamat sore.
2: Halo, Karyan.
0: Yap, halo, selamat sore. Apakah suara saya bisa terdengar?
2: Sekedar informasi, ini kembali lagi dengan Putra Mus ya, Karyan ya.
0: Yap.
2: Jadi begini, teman-teman tadi itu mereka tidak bisa mendengarkan suaranya lewat telepon. Kebetulan saya juga punya radio monitor.
0: Oke.
2: Jadi makanya saya bisa mendengarkan suaranya Karyan begitu. Tapi kalau untuk di telepon, suaranya hilang sama sekali kak. Jadi kenapa tadi seakan-akan kalian ya teman-teman yang menelpon tidak connect, jadi memang suaranya nggak keluar tadi HP-nya begitu.
0: Oke, nanti akan ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Putra Mus.
2: Monitor, makanya saya bisa mendengarkan suaranya kalian begitu.
0: Oke, oke. Nanti saya coba informasikan ke teman-teman operator ya, karena memang kita lagi kondisi seperti ini, mohon dimaklumi.
2: Iya, kalian.
0: Oke, terima kasih Bung Putra Mus.
2: Terima kasih kalian.
0: Baik, siap. Sama-sama, selamat sore. Baik pendengar, terima kasih kami ucapkan kepada Bung Putra Mus yang sudah memberikan informasi terkait dengan suara kami yang tidak didengar, karena memang siaran ini harus dipantau melalui radio terestrial ya, karena suara lewat telepon dari kami penyiar tentunya tidak bisa didengarkan. Kami mohon maaf untuk kendala yang Anda rasakan, karena seperti yang kita tahu kita sedang mengalami musibah. Jadi mohon maaf, dan Anda bisa menelpon kami di 0821 3878 8786. Halo, selamat sore. Halo. Oke, masih terputus rupanya. Kita bacakan dulu beberapa chat yang sudah masuk. Ada dari

0: Santa Hoki kalau masih boleh. Siap. Kemudian ada Evita Mala, Rembulan Malam, dan Iis Dahlia dengan Payung Hitam. Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat sore.
1: Jaringnya Iba Nurmai. Halo. Halo.
0: Ya, halo, selamat sore. Halo. Halo. Ya, halo, halo, selamat sore. Oke, pendengar, sembari menunggu Anda bergabung bersama kami ajak Anda untuk mendengarkan

0: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung ya, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini

0: pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih mendengarkan Pro Dangdut bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Lionel Budi Buku, dan ada beberapa rekan saya di sini, ada Cristiano Marjan Della Hoya, ada juga Bung Edwin dan Om Nico yang sedang mengerjakan berita ya, dan tentu ada rekan saya yang selalu setia mendampingi saya hingga ajal menjemput, Marjan Della Hoya, yang sedang membantu saya untuk ya bikin studio darurat ini menjadi sedikit teduh. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line WhatsApp tentunya, karena di line telepon kami mengalami sedikit kendala, jadi suara saya tidak bisa didengar oleh Anda lewat telepon. Silakan Anda bisa hubungi saya melalui WhatsApp di 0821-3878-8786. Kita bacakan dulu, ada 4 chat yang masuk, ada dari Yolanda minta lagunya.

dan doa dan dari Bapak Mansur minta lagunya Ikin Nurjana dan Terlena. Terakhir ada Badri request lagu Seperti Mati Lampu dari Nasar. Dan pendengar dari studio

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan

0: adalah kita.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI

0: Habis pesta begini, plastik bekas air minum kemasan ini berserakan di mana-mana. Mau dibuang kemana ya?
1: Kumpulkan saja dulu dalam kantong atau karung sampah. Nanti bisa diangkut petugas kebersihan.
0: Ih, ribet nah. Lebih cepat itu kalau dibakar saja.
1: Sampah plastik itu jangan dibakar. Itu tuh berbahaya.
0: Memangnya kenapa kalau kita bakar?
1: Asap dari plastik itu mengandung zat beracun yang bisa mencemari udara dan juga bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi, itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bahkan bisa meningkatkan resiko penyakit serius.
0: Oh, saya baru tahu. Berarti memang tidak boleh dibakar, kah?
1: Betul sekali. Lebih baik pilah dan kumpulkan sampah plastik supaya bisa diangkut atau didaur ulang. Dengan begitu, lingkungan kita tetap bersih dan kesehatan juga tetap terjaga.

0: Demikian program Prodangdut edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Tapi jangan melancar kemana-mana pendengar, karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dangdut adalah kita.
2: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Prodangdut edisi hari ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Nah, gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan Super Fung Wong di Provinsi Aurora, Filipina. Video tersebut telah beredar di internet sejak 2025. Ada dua akun Facebook, 102.5 Brigada News FM CDO dan Kanilo, yang telah mengunggah video yang identik pada 9 November 2025. Kedua akun tersebut melaporkan gelombang tinggi itu dipicu topan Uwan dan topan Fung Wong yang menerjang pesisir di Nalungang, Provinsi Aurora, Filipina. Dan video yang sama dari peristiwa itu juga disiarkan oleh akun Instagram TVRI Nasional. Dan demikian cek fakta edisi hari ini pendengar. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman komdigi.go.id, dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan Beranda Asta Cita Nasional yang akan dipandu oleh host Dede Firdaus dengan topik modernisasi pertanian memperkuat ketahanan pangan dari RRI Pekanbaru. Langkah mandiri pangan dimulai dari rumah dari RRI Bandung. Topik wujudkan ketahanan pangan melalui budidaya tanaman pisang Sang Mulio dari RRI Surakarta. Dan topik irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya dari RRI Bandar Lampung. Dan dari studio RRI ND, pendengar, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Hingga patroli siber. Pemkot juga mendukung Trainer of Trainers atau TOT bagi penyuluh agar edukasi pencegahan penyalahgunaan obat semakin luas. BBPOM turut memperkenalkan inovasi komunikasi cek bebas atau bentuk, bau, warna, dan rasa untuk membantu masyarakat mengenali kondisi pangan dan mencegah keracunan, termasuk dalam program makan bergizi gratis. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Festival Flora dan Fauna atau Flona 2026 di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada 28 Agustus hingga 27 September 2026. Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona menjadi ruang edukasi masyarakat untuk mengenal biodiversity Indonesia sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Acara ini menghadirkan bursa flora dan fauna, kuliner, instalasi, pameran, bazar, serta 6 zona ekoregion yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flona 2026 ditargetkan menarik lebih dari 70.000 pengunjung. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Persatu RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asa Cinta Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui,

0: menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
1: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Suci.
1: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
2: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus, silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59.000 hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59.000 hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
1: Kemudian 11
2: ya, ada 59.000 hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain, dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59.000 hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
1: Sebenarnya sudah terpenuhi. Nah, ya?
2: Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Riau ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Riau ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
0: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar. Tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
2: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mencari sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola empat hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, empat hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
1: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus, ya.
2: Itulah,
1: untuk mengejar ketertinggalan target ini.

0: Poktani atau Poktan. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara, SSI MSI, juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama Poktan dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
1: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau Poktan juga dengan Kapoktan. Nah sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya Brigade Pangan.
2: Bisa jelaskan
1: ini,
2: itu?
1: Brigade Pangan ini istilahnya petani-petani muda, nah milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini di optimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman Poktan, kelompok tani maupun Kapoktan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah dengan teman-teman di Brigade Pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi petani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai hasil distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
0: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani.

0: Asta Cita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri.

0: bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025, karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah, itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet, sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram, paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku nggak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai

0: keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu, tapi khusus untuk pembesaran aja. Jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Di space sekecil apapun, pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati, jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan, mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang

0: tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
1: Bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga.

0: kita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Asta Cita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan, budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak

pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor dua adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor tiga adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor empat adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sangmulo yang cukup ya, pisang sangmulo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga apa terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya suatu negara ya ini bangsa Indonesia ya atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Garut di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis sangmulya. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam tetapi bisa lebih 3 musim tanaman sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu secara intensifikasi ini

kurang program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulyo, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya, tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan, sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan, bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik, kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit ya, pemilihan bibit Sang Mulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulyo ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh ya, nggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga. Kalau
memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawunya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah. Misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang sang mulia ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang sang mulia ini mudah untuk ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul sang mulia ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang sang mulia, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya tanaman pisang sang mulia ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga sekali lagi

Anda Asta Cita. Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya. Assalamualaikum.

Nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA

satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami

0: yang sudah dilakukan, Ibu?
1: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu, itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A. Jadi sih sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
0: Oke.
1: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja.

0: bahasa yang mudah dimengerti ya?
1: Ya.
0: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus

0: satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam lantai satu harus membuka, harus melakukan pengolahan.
1: Oke.
0: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi.

0: Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
0: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya.
0: Maka kita langsung

0: satu saja yang tidak dijalankan itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Baik.
0: Evaluasi seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dias sekali ikut sidangnya, itu seru.

0: intensitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya insya juga Allah, akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
1: Betul, pakai Godzilla ya.

0: kondisi saat ini, Bu?
1: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
0: Okay.
1: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
0: Yeah. Luar biasa.
1: Terutama pertanian ya.
0: Yeah.
1: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, ditengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan

0: luar biasa.
1: Atau pompa-pompa sementara itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah menyiapkan antisipasi yang seperti itu.
2: Oh, wow. Luar biasa, Ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini. Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama setiap hari Kamis, di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bahagialah di setiap momen di kehidupan Anda tanpa rasa khawatir.

0: Kafe Atom Buah.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua edisi Kamis 20 Agustus 2026 dengan berita utama. Kasat salurkan bantuan untuk korban gempa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memantau kondisi warga terdampak gempa Bumi Flores. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Rian Hidayat. Berita pertama, pendengar, Kepala Staf Angkatan Darurat, maksud kami Kepala Staf Angkatan Darat, salurkan bantuan untuk pengungsi di Kecamatan Maukaro dan Kecamatan Wewaria. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Kepedulian terhadap korban gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 lalu terus dilakukan TNI. Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infant Nugroho Susanto, menyerahkan bantuan dari Kepala Staf Angkatan Darat Kasat kepada pengungsi di wilayah Kecamatan Maukaro dan Wewaria Kabupaten ND. Bantuan tersebut berupa tandon air, selimut, susu formula, pampers bayi, serta berbagai bahan makanan lainnya. Bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian, termasuk bayi dan balita yang membutuhkan perlengkapan khusus. Kondisi pasca bencana membuat sebagian besar kios dan tempat usaha warga belum kembali beraktivitas, sehingga masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan sehari-hari, terutama perlengkapan bayi dan balita. TNI akan terus memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Penyaluran bantuan juga dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi selama berada di lokasi pengungsian. Salah seorang ibu rumah tangga, Roslin, menyampaikan apresiasi atas bantuan dari Kasat yang diserahkan melalui Dandim 1602 ND. Ia mengatakan bantuan tersebut sangat membantu dirinya dalam memenuhi kebutuhan anak di tengah kondisi pasca bencana.

0: respon kami telah disalurkan oleh Bapak Kasat kemarin itu sesuai dengan permintaan kami itu dikabulkan betul-betul bahwa di dusun ini terkena bencana alam. Dengan bantuan ini kami sangat-sangat berterima kasih. Itu aja secara singkat, Pak. Kait air sendiri nanti kami kondisikan bagaimana. Yang penting kami sudah punya tanam air. Begitu. Terima kasih banyak.
1: Bapak berarti penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memberikan dukungan bagi warga yang masih menjalani masa pemulihan pasca gempa. Kodim 1602 ND bersama jajaran TNI akan terus memantau kondisi masyarakat dan mendukung penanganan bencana di wilayah terdampak. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Berita berikutnya, pendengar, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian turun langsung memantau kondisi warga terdampak gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan masa tanggap darurat berjalan cepat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Laporan Rufinus Wula.
3: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama rombongan tiba di Bandara Haji Hasan Arubusman ND. Kedatangannya disambut Bupati ND, Ketua DPRD ND serta jajaran Forkompimda Kabupaten ND. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Nagekeo, Mendagri menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah Kabupaten ND di ruang kerja Kepala Bandara ND. Pertemuan tersebut membahas perkembangan penanganan bencana serta langkah yang perlu segera dilakukan di wilayah terdampak. Tito Karnavian mengatakan Presiden sejak 16 Agustus 2026 telah menginstruksikan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk turun langsung ke lokasi bencana. Pemerintah memprioritaskan penanganan di sejumlah kabupaten terdampak berat, antara lain Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sika. Menurut Tito, kunjungan lapangan diperlukan untuk mengevaluasi kondisi secara langsung dan menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan segera. Pemerintah juga memetakan kerusakan jalan wilayah yang masih mengalami pemadaman listrik serta kebutuhan lain yang harus segera dipulihkan.
4: Baru masuk masa rehab dan rekon, rehabilitasi, rekonstruksi untuk permanen. Misalnya ini letak-letak ini kalau tak mungkin bisa lihat apakah diperbaiki tower ini cukup dengan dipoles atau strukturnya yang rusak.
3: Selain kebutuhan dasar, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan infrastruktur seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, air bersih, dan jaringan internet. Mendagri menegaskan akses menuju wilayah terdampak harus segera dibuka agar distribusi bantuan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat. Dalam perjalanan menuju Kabupaten Nagekeo, Mendagri menyempatkan diri memberikan bantuan kepada keluarga Sisilia Payong, warga desa Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, yang meninggal dunia akibat gempa. Santunan diterima langsung oleh anak almarhumah Floriana Clara K.E. Kepada media, Floriana menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah datang langsung menemui keluarga korban dan memberikan santunan.
5: Awalnya dia sakit asma sesak. Kami antar ke puskesmas, dari puskesmas suruh kami ke Ende. Hari Sabtu pagi itu meninggal pada saat gempa. Sangat bahagia selamat bantu, bisa terbantu kami. Terima kasih banyak, kami tidak bisa membalas semuanya Tuhan yang tahu.
3: Floriana merasa bahagia dan terima kasih banyak kepada pemerintah sudah turun dan memberikan bantuan. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
2: Berita berikutnya, pendengar, pelayanan terhadap pasien di Rumah Sakit Benboy Ruteng Kabupaten Manggarai untuk sementara dilakukan di luar ruangan setelah sejumlah bagian gedung mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang menguncang wilayah Flores. Laporan Mario.
6: Pelayanan terhadap pasien di RSUD Benboy Ruteng Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur untuk sementara dilakukan di halaman jalan di depan rumah sakit serta area belakang setelah sejumlah bagian gedung mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu pagi. Seluruh pasien dievakuasi sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Pantauan RRI di lokasi, petugas kesehatan, keluarga pasien, serta warga bahu-membahu membantu proses evakuasi. Pasien yang membutuhkan penanganan khusus ditempatkan secara terpisah agar tetap mendapatkan pemantauan dan pelayanan medis. Sejumlah posko dan tenda darurat juga didirikan di sekitar lokasi. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai tempat perlindungan sementara bagi pasien dan keluarga, sekaligus untuk mengantisipasi kondisi cuaca panas pada siang hari dan udara dingin pada malam hari. Meski sempat terjadi pemadaman listrik di area rumah sakit, namun pelayanan kesehatan tetap berjalan. Hingga saat

0: Ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa dari pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Sementara itu, berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa tercatat mencapai 23 orang. Para korban dilaporkan meninggal setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Sebaran korban meninggal dunia tercatat di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Reok sebanyak 12 orang, Reok Barat 4 orang, Langkir Rembong 3 orang, Kecamatan Wairii 2 orang, serta masing-masing satu orang di Kecamatan Cibal dan Cibal Barat. Bupati Manggarai Heri Nabit yang turun langsung ke lokasi untuk memantau proses evakuasi dan penanganan pasien mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak panik tetapi tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, mengutamakan keselamatan serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
1: Pemerintah meminta supaya kewaspadaan itu tetap terjaga. Gempa bumi yang besar memang hanya terjadi 1-2 kali tadi pagi, tetapi gempa susulannya yang kecil-kecil tetap terasa sampai dengan siang ini. Dan kita memang tidak bisa memperkirakan atau memprediksi sampai kapan ini terjadi. Khusus kepada jajaran ASN TNI Polri, kami meminta kewaspadaan yang lebih, terutama di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing, supaya upaya-upaya tanggap darurat dapat lebih mudah dijalankan.
0: Kesiapsiagaan tersebut diperlukan agar penanganan dan respon darurat dapat dilakukan secara cepat apabila kembali terjadi kondisi yang membahayakan masyarakat. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
2: Pendengar, Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita berikutnya, JNE Bajawa bersama Bikers Lintas Flores atau BLF menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Mbai dan Riung, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: JNE Bajawa bersama Bikers Lintas Flores atau BLF menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Mbai dan Riung, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Selasa 18 Agustus 2026. Lutfi, perwakilan JNE Bajawa, mengatakan bantuan disalurkan sejak pukul 8 pagi hingga selesai sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi. Menurutnya, bantuan tersebut menyasar masyarakat di wilayah Nagekeo, Mbai, dan Riung. JNE bersama Bikers Lintas Flores juga masih membuka ruang bagi masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan donasi.
4: Alhamdulillah hari ini JNE berkolaborasi dengan Bikers Lintas Flores BLF. Untuk tahap saat ini alhamdulillah kita telah menyalurkan bantuan bencana gempa untuk wilayah Nagekeo Mbai dan Riung. Sejak pagi tadi jam 8 hingga saat ini selesai, dan kami bersama BLF juga masih mengharapkan bantuan dan donasi dari teman-teman semua, karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari kita.
3: Sementara itu, salah satu warga terdampak gempa menyampaikan bantuan makanan masih sangat dibutuhkan masyarakat yang berada di lokasi pengungsian.
5: Terima kasih sudah kami. Jadi di sini kami yang berada di SLB ini dari berbagai kelurahan, ada yang dari Airamo, Kolikapa, Aloriti dan lain sebagainya, hampir sekitar ratusan orang. Jadi kami belum mendapatkan makanan yang cukup untuk beberapa hari ke depan. Jadi terima kasih sudah kesini. Nanti sebentar setelah mereka akan pergi, baru kami bagikan secara merata.
3: JNE Bajawa dan komunitas motor Bikers Lintas Flores berharap dukungan serta donasi dari berbagai pihak terus mengalir, mengingat masih banyak masyarakat terdampak gempa yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Indonesia dan Timur Leste belum melakukan perundingan batas negara termasuk wilayah Noel Besi dan delimitasi batas laut. Selengkapnya, Analopo melaporkan.
6: Wilayah Desa Haumini Anak di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Pasabe Timor Leste, merupakan salah satu titik batas darat yang kerap mengalami persoalan status tanah ulayat dan penyelesaian delimitasi antara pemerintah kedua negara. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Nusa Tenggara Timur, Maksine Nabu di Kupang mengatakan, sebagian besar batas darat antara Indonesia dan Timor Leste sudah disepakati, tetapi ada beberapa titik sisa yang belum dilakukan perundingan perjanjian tentang batas negara, termasuk wilayah Noel PC.
7: Sudah 2 tahun berturut-turut dilakukan, tahun lalu kita di Malaka, kemudian tahun kemarin, barusan bulan lalu, kita selesai melakukan survei jalur tidak resmi di Kabupaten Belu. Jadi ini tujuannya untuk kita mulai mengidentifikasi jalur tidak resmi, kemudian melakukan upaya-upaya untuk membendung tindakan-tindakan ilegal di sana.
6: Sementara itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Taufik Rewo Hasan menjelaskan, pemerintah menetapkan 11 titik di Nusa Tenggara Timur menjadi pelintas resmi, 4 di antaranya PLBN Mota Ain, Mota Masin, Wini dan Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, termasuk PLBT di Kabupaten Kupang, Belu dan Kabupaten Alor.
8: NTT ini 11 titik pelintasan resmi ya. 4 diantaranya itu PLBN, Mota Ain, Mota Masin, Wini, dan Napan di Kabupaten TTU. Dan kemudian juga ada PLBT yang tersebar di Kabupaten Belu, TTU, Kabupaten Kupang, hingga Alor. Pengawasan keimigrasian sendiri di NTT tidak terhenti pada 1 atau 2 pintu masuk yang membentang di panjang garis perbatasan tersebut.
6: Perbatasan Indonesia dan Timor Leste, khususnya di wilayah Netem Nanu Utara di Kabupaten Kupang, yang berbatasan langsung dengan wilayah Oekusi, dikontrol ketat oleh TNI Polri, Imigrasi, dan Bea Cukai. Secara keseluruhan, sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste memiliki sejarah yang rumit, hingga kini masih terdapat sengketa antara kedua negara mengenai batas wilayah. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, gempa bumi yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 mengundang kepedulian dan solidaritas dari berbagai pihak. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma bersama petinju profesional Indonesia Dau Cino Yordan kini menggalang dukungan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana di ring tinju arena pameran pembangunan NTT Kota Kupang. Selengkapnya Alotani melaporkan.
9: Kita hadir di sini dan ikut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudari kita di daratan Flores.
10: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menegaskan bahwa kehadiran dirinya bersama petinju Indonesia Daud Yordan di ring tinju area pameran pembangunan Nusa Tenggara Timur tahun 2026 bukan untuk berhura-hura. Menurutnya, momentum tersebut merupakan wadah membangun solidaritas penggalangan dana untuk masyarakat di Pulau Flores yang terdampak gempa bumi. Ia mengatakan penampilan dirinya bersama Daud Yordan merupakan sparing amal untuk gempa Flores.
9: Sparing amal. Saya mohon semua yang hadir dan sukarela bisa ikut menunjukkan solidaritas berjumpa dengan sukarela sesuai dengan kemampuannya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 tidak masalah, tapi ini menunjukkan solidaritas kita. Rasa turut berduka atas musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Flores.
10: Petinju profesional Indonesia Daud Cino Yordan menyerukan dan mengajak seluruh pengunjung di area pameran pembangunan NTT Kota Kupang ikut menyumbang atau berdonasi melalui kotak-kotak amal yang disiapkan Dinas Pemuda dan Olahraga. Ia pun mengajak masyarakat Indonesia ikut mendoakan masyarakat korban bencana gempa bumi di Flores.
11: Mari kita berdonasi berapapun yang Bapak Ibu miliki, silakan donasi. Di sini panitia Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyediakan kotak, mungkin izin Pak Kadis di mana kotaknya, kotak amalnya,

0: sakit yang dialami oleh saudara-saudara kita di ujung. Dengan malam hari ini kami bersparing, kami berlatih tanding amal.
1: Pantauan RRI, aksi donasi untuk korban gempa bumi Flores masih terus dijalankan oleh kelompok mahasiswa maupun pegawai di Spora NTT di sela-sela penampilan atlet-atlet NTT dari berbagai cabang olahraga bela diri di area pameran pembangunan. Donasi tersebut terus digaungkan di panggung utama maupun ring stand di Spora dan Kuni NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KSAD salurkan bantuan untuk korban gempa Flores. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memantau kondisi warga terdampak gempa bumi Flores. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bahagialah

beredar. Pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

0: apa perbedaan gempa bumi yang terjadi di darat dengan yang terjadi di laut? Dan bagaimana gempa susulan bisa terjadi? Berikut penjelasan peneliti Bumi Madya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Supartoyo.
1: Pusat gempa buminya di darat berarti kan dekat dengan perumahan dan bangunan dan permukiman, sehingga efek guncangannya akan terasa sangat-sangat kuat. Adapun kalau yang di laut, itu biasanya salah satu bahaya yang kemungkinan akan mengintai selanjutnya adalah tsunami. Jadi kalau gempa bumi susulan itu penyebabnya dia bahwa pada suatu blok patahan yang sebelumnya lepas energinya itu sedang menuju ke fase keseimbangan, dan pada umumnya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Geologi belum pernah kejadian di Indonesia gempa bumi susulan itu kekuatannya lebih besar dari gempa bumi utama. Jadi kekuatannya dia akan semakin mengecil sehingga suatu saat dia akan berhenti.

guncangan gempa. Sejumlah warga telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman untuk mendapatkan penanganan. Seorang warga lanjut usia dievakuasi dari posko mandiri di Ronting, Manggarai Timur menuju posko polisi. Sementara seorang ibu hamil dievakuasi ke posko kesehatan Kementerian Kesehatan. Tepatnya di Damer, Desa Satarpadut, Kecamatan Lembah Leda Utara, Manggarai Timur,

Seluruh personel SAR masih dalam kondisi siaga dan para personel akan terus merespons perkembangan situasi di wilayah terdampak. Selain penyisiran, tim SAR gabungan memperkuat koordinasi dengan BPBD, pemerintah daerah, dan posko kesehatan Kemenkes. Langkah ini dilakukan untuk memastikan warga yang membutuhkan pertolongan dapat segera mendapat penanganan di tengah potensi gempa susulan. Sebelumnya, pemerintah menyalurkan dana senilai 44 miliar untuk penanganan bencana di wilayah terdampak gempa bumi di NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih membuka ruang penambahan anggaran, yakni sesuai hasil evaluasi perkembangan kecukupan dana kebutuhan di lapangan. Dan informasi ini tentunya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Wah, wah, wah. Lagi berkendara di tengah jalan raya, tiba-tiba gempa. Apa nih harus dilakukan saat hal seperti itu terjadi pada kita? Ketika gempa, biasanya sang pengemudi menjadi tidak awas dengan kondisi lingkungan. Ini berbahaya sekali. Tugas pengemudi tetaplah menjadi hal yang utama. Jangan sampai terganggu hal yang lain nih. Jangan panik ketika berkendara saat gempa terjadi. Dan usahakan kurangi kecepatan Anda, karena pasti ada banyak pengguna jalan lain yang mungkin bertindak gegabah saat kondisi demikian. Sikapi bencana alam dengan bijak dan lindungi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Atas nama pimpinan juga angkasawan-angkasawati RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Kiranya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Yerusalem, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, masjid ini memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Ia adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Allah memerintahkan perubahan arah kiblat dari Ka'bah di Mekah. Selain itu, Masjid Al-Aqsa juga diyakini sebagai tempat peristiwa Isra Miraj, perjalanan spiritual Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Sepanjang sejarah, Al-Aqsa telah menjadi saksi pergantian kekuasaan, konflik, dan juga perjuangan. Namun hingga hari ini, ia tetap berdiri sebagai simbol keteguhan iman dan identitas spiritual umat Islam. Masjid ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang menjaga nilai dan keyakinan.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu dalam sejarah Islam. Ia adalah istri Rasulullah yang memiliki daya ingat kuat dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Lebih dari 2.000 hadis diriwayatkannya. Para sahabat dan generasi setelahnya datang bertanya tentang hukum, kehidupan keluarga, hingga persoalan sosial. Aisyah bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga rujukan ilmu. Di tengah dinamika zaman, Aisyah menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Ketekunan dan kecerdasannya menjadi inspirasi bahwa menuntut ilmu adalah kemuliaan yang

balita, ibu hamil, serta lanjut usia. Meski bertahan di tenda-tenda darurat dengan perlengkapan terbatas sambil menunggu situasi dinilai aman untuk kembali ke rumah. Di tengah kondisi tersebut, warga mulai menghadapi persoalan baru berupa keterbatasan akses terhadap air bersih. Kerusakan jaringan perpipaan akibat gempa membuat distribusi air ke sejumlah pemukiman terdampak terganggu. Merespons kondisi itu, PDI Perjuangan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Kebirangga dan Desa Nabe, Kecamatan Maukaro pada Rabu 19 Agustus 2026. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar pengungsi, maksud kami kebutuhan dasar pengungsi yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ende, Vincent Sanggu, mengatakan kerusakan infrastruktur perpipaan menjadi salah satu penyebab masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, kebutuhan air menjadi semakin mendesak karena warga masih berada dalam situasi darurat pasca gempa.

penting untuk menjaga kebutuhan warga selama masa tanggap darurat. Selain air bersih, PDI Perjuangan juga menyerahkan sejumlah tandon untuk menampung air bagi pengungsi, khususnya di Desa Kibirangga dan Desa Nabe. Fasilitas tersebut diharapkan membantu warga menyimpan persediaan air sekaligus memudahkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari di lokasi pengungsian. Penyaluran bantuan dihadiri Ketua DPD PDI Perjuangan NTT Yunus Takandewa, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ende Vincent Sangu, Wakil Ketua Bidang Pemerintah, Legislatif dan Otonomi Daerah DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ende Ferdinandus Suatu, serta pengurus partai di Kecamatan Maukaro. Bantuan ini menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama menghadapi dampak gempa yang masih berlangsung. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Geografis adalah salah satu alasan mengapa Indonesia termasuk dalam negara rawan bencana. Bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, sehingga seismometer merupakan perangkat yang penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, ada 3 peralatan pendukung untuk mengamati gempa bumi. Salah satunya adalah seismometer. Secara sederhana, seismometer adalah sebagai sensor getaran untuk mendeteksi kekuatan gempa. Seismometer bekerja seperti pendulum atau beban yang digantung. Jika terjadi getaran, alat ini akan bergerak. Untuk meningkatkan kepekaan terhadap getaran, seismometer digantung secara terbalik. Pada beban itu juga berisi pena dan juga gulungan kertas. Pena dan gulungan kertas yang melilit di samping seismometer inilah yang akan mencatat getaran seismometer. Alat ini bernama seismograf. Berdasarkan buku berjudul Struktur Bangunan Tahan Gempa 2021, seismograf merupakan alat pencatat bumi. Hasil catatan dari seismograf disebut sebagai seismogram. Dalam seismogram, berbagai informasi yang tertulis berupa gambar kurva, kombinasi pengaruh sumber seismik, Moise pada saat perekaman, serta lintasan perambatan. Seismometer adalah salah satu yang dapat berfungsi untuk mendeteksi getaran permukaan tanah. Contohnya, saat terjadi gempa bumi. Seismometer akan mendeteksi gelombang seismik pasif atau getaran alami. Getaran yang dapat dideteksi mencakup gerakan vertikal, horizontal dan lateral, atau up and down, utara dan selatan, serta timur dan barat.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI

Kejadian gempa terbesar di dunia terjadi di Indonesia. Kapan dan di manakah gempa tersebut terjadi? Gempa tersebut terjadi di lepas pantai barat Sumatera 26 Desember 2004. Gempa dengan kekuatan 9,3 skala Richter dengan durasi 10 menit itu memicu serangkaian tsunami mematikan di 15 negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara yang terkena dampak terparah dari gempa yang diikuti tsunami tersebut. Dengan jumlah korban meninggal kurang lebih 130 ribu jiwa, korban hilang sekitar 37 ribu jiwa, dan sekitar 500 ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Aceh adalah wilayah di Indonesia yang menerima sapuan tsunami dengan ketinggian sekitar 30 meter yang meratakan daerah tersebut hingga 6,5 km dari bibir pantai. Masyarakat Indonesia pada umumnya menamai kejadian ini dengan sebutan gempa dan tsunami Aceh.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

respon alami pada situasi mengerikan sebagai cara tubuh mempersiapkan diri menghadapi bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada dan wajah kemerahan. Bahkan terburuknya bisa mengalami hilang kendali. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam serangan panik saat gempa terjadi. Yang pertama adalah mengatur nafas. Karena saat terjadi kepanikan, nafas cenderung cepat dan pendek, menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh jadi sedikit sehingga membuat susah bernafas. Kemudian cari tempat yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih. Di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. 6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi situasi.

berlangsung proses pembersihan badan jalan untuk memastikan mobilitas masyarakat kembali berjalan aman. Pengawalan dan pengamanan dilakukan pada Rabu 19 Agustus 2026 mulai pukul 13.30 menit hingga 17 waktu Indonesia Tengah saat sebuah ekskavator bekerja menyingkirkan tanah, batu, dan pepohonan di wilayah desa Rokirole hingga Dusun Nitung, desa Nitung Lea. Material longsoran tersebut menutup jalur penghubung desa Rokirole dan desa Nitung Lea

AKP Iwayan Artawan, Kapolsek Dele itu Inyoman Sang Pawarta, KBO Samapta Ibda Paulus Wayan Keso, serta personel yang tergabung dalam tanggap darurat bencana gempa bumi. Kehadiran alat berat menjadi kunci untuk mempercepat pembukaan jalur yang tertimbun longsoran. Namun, kondisi medan pasca bencana membuat pekerjaan membutuhkan pengawasan ketat karena material tanah dan bebatuan masih berpotensi bergerak. Sementara itu, masyarakat Desa Nitung Leat turut terlibat mendukung proses pembersihan di lokasi. Keterlibatan warga membantu kelancaran pengoperasian alat berat sekaligus memperkuat koordinasi.

Putra Kencana. Selama proses berlangsung, personel memastikan masyarakat tetap berada pada posisi aman dan pekerjaan alat berat tidak terganggu. Pembersihan kemudian dilakukan secara bertahap dengan memindahkan tanah, batu, serta pepohonan yang menutup badan jalan. Pembukaan jalur ini diharapkan memperlancar mobilitas warga sekaligus memudahkan distribusi kebutuhan dasar dan akses pelayanan di wilayah yang masih menghadapi dampak gempa. Pekerjaan belum sepenuhnya tuntas pada hari pertama pendengar dan akan dilanjutkan pada Kamis 20 Agustus 2026 hari ini. Volume material, longsoran, dan kondisi medan menjadi tantangan yang membuat proses normalisasi jalan membutuhkan waktu lebih dari satu hari. Meski demikian, kegiatan hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah berlangsung aman dan lancar tanpa gangguan berarti. Sementara itu, Polres Sika memastikan pengamanan dan pendampingan tetap dilakukan selama proses pembersihan berlanjut. Bagi warga Rokirole dan Nitongle,

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pesan Moral, hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: waktunya kentongan.
1: Eduardo.
2: Ada apa, Margarin? Margarita? Kamu katanya sudah tinggal di rumah baru yang di dekat pantai itu yang pemandangannya bagus.
1: Oh, Eduardo, aku takut. Aku tak bisa tidur setiap malam.
2: Lah, apa yang kamu takutkan?
1: Aku takut tsunami.
2: Astaga, makanya banyak baca kalau main internet. Jangan nonton drama Korea mulu. Otak itu harus jalan sama HP dong. Sama-sama smart, jangan berbanding terbalik.
1: I don't care, Eduardo Martinez. Setiap saat jika pasang mic, Eka pasti waspada.
2: Hey, tsunami itu selalu ada tanda-tanda. Tidak asal nyolong aja itu gelombang ke daratan.
1: Oh iya?
2: Iya, gini, semua itu ada tanda-tandanya. Seperti kondisi air laut yang tidak biasa. Misalkan, laut yang tiba-tiba surut. Terus terdengar suara gemuruh yang tidak biasa dari arah laut. Tingkah hewan yang aneh dan gelisah. Munculnya gempa, salah satunya adalah gempa tektonik dan gempa vulkanik. Dan keadaan awan di laut menjadi gelap.
1: Lah, kalau malam hari, kita kan nggak bisa lihat lautnya, Eduardo.
2: Nah, kalau gempa di malam hari, segera waspada. Lihat permukaan air laut. Jika tiba-tiba saja surut, tandanya mau tsunami. Tenang aja, jarak antara gempa dan tsunami itu lumayan lama kok. Jadi kamu masih bisa selamatkan diri. Apalagi, sekarang di beberapa titik di Indonesia sudah dipasang alat pendeteksi tsunami. Karena di Indonesia itu berada di jalur cincin api.
1: Oh gitu, Eka udah paham sekarang. Omong-omong cincin, kapan nih jari manis Eka udah pasang cincin emas dari kamu? Sebel.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali ya, saya Jelabut kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi malam hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Ya, pendengar di Florata malam ini kita akan hadir kembali ya dengan sejumlah informasi untuk Anda ikuti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Angela Bud dan juga operator studio kami ada Mbak Isareng yang menemani Anda.

Oke, semoga saya juga menjumpai Anda di malam hari ini dalam keadaan sehat ya, pendengar dimanapun berada. Dan yang selalu setia bersama kami di streaming rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital, semoga selalu sehat. Dan untuk seluruh pendengar yang ada di Flores tentunya ya, yang kita cintai, semoga kita masih dalam keadaan waspada ya, karena gempa terus terjadi hingga kini ya pendengar. Oke, untuk itu kita masih bersama ada di Florata malam ini dengan sejumlah informasi untuk Anda ikuti. Dan untuk mengawali perjumpaan kita, saya ingin hadirkan satu buah nomor lagu untuk menemani Anda ya, dari Yura Yunita, Keluarga.

malam ya kita dengan informasi update keruan dengar Anda. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengunjungi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Nah, kunjungan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat bagi masyarakat yang masih menjalani masa tanggap darurat dan pemulihan pasca gempa. Zulkifli Hasan tiba di posko tanggap bencana di Jalan Don Slipi, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, yang didampingi oleh Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago. Nah, pendengar, dia pun menyerahkan 1.000 paket sembako kepada warga terdampak dari Kelurahan Wailiti, Welomarang, Hewuli, serta sebagian warga Kecamatan Alok Timur. Lebih lanjut, ratusan warga menyambut kedatangan Menko Pangan dengan antusias di tengah kondisi yang masih diliputi kekhawatiran akibat bencana. Mereka menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian pemerintah serta bantuan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan selama masa pemulihan. Selain itu, di hadapan warga, Zulkifli Hasan juga meminta masyarakat tidak khawatir dalam menghadapi dampak gempa karena pemerintah pusat dan daerah terus bergerak menangani kebutuhan warga. Lebih lanjut, pendengar, Zulkifli juga menegaskan bantuan untuk masyarakat terdampak akan terus disalurkan secara bertahap selama proses tanggap darurat dan pemulihan berlangsung. Karena menurutnya penanganan bencana membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak agar kebutuhan warga dapat dipenuhi secara berkelanjutan. Anda bisa ikuti informasi lainnya pendengar di laman resmi kami, rri.com.

0: coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pendengar dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Endo untuk Anda ya. Kami masih dengan informasi Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI mendatangi lokasi pengungsian di lapangan Gelora Samador Da Cunha Maumere Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Dan pendengar, kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi warga terdampak gempa Sika sekaligus memastikan dukungan kepolisian bagi masyarakat di tengah situasi pasca bencana. Rombongan Kapolda NTT tiba di Gelora Samador Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, didampingi oleh Nyonya Fili Rudi Darmoko, Wakapolda NTT Brigjen Pol Faisal SIKMH, dengan sejumlah pejabat utama Polda NTT serta jajaran Polres Sika. Nah, pendengar, Kapolda terlebih dahulu meninjau posko kesehatan Polda NTT Polres Sika yang melayani warga di kawasan pengungsian. Peninjauan juga dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan bagi masyarakat yang membutuhkan selama berada di lokasi pengungsian. Selain itu juga perhatian Kapolda kemudian tertuju kepada anak-anak yang memang berada di tenda pengungsian yang menyerahkan alat permainan untuk membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi anak-anak di tengah kondisi pasca gempa yang memang masih menyisakan kecemasan. Dan kepedulian ini diarahkan kepada kebutuhan dasar para pengungsi. Selain itu juga Ketua Bayangkari Cabang NTT bersama Ketua Bayangkari Cabang Sika menyerahkan bantuan kasur lantai kepada warga yang mengungsi di Gelora Samador. Ya, mendengar informasi lainnya itu, kehadiran aparat di lokasi pengungsian diarahkan untuk memastikan warga memperoleh perlindungan dan juga dukungan selama menghadapi dampak bencana. Rangkaian kunjungan ini berlangsung sekitar 2 jam sebelum Kapolda NTT bersama rombongan meninggalkan Gelora Samador sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Francisco Saverio Seda Maumere. Dan bagi warga yang masih tertahan di bertahan ya di pengungsian, perhatian terhadap kebutuhan sederhana seperti alas tidur, susu bayi, layanan kesehatan dan ruang bermain menjadi bagian penting dari pemulihan pasca bencana. Kehadiran langsung Kapolda NTT juga di tengah pengungsi menunjukkan bahwa penanganan gempa tidak hanya menyangkut keamanan tetapi juga memastikan kelompok rentan tetap mendapat perhatian.

Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli?

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Pendengar, kita masih dengan informasi lainnya untuk Anda. Gempa bumi yang memang mengguncang Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 disusul gempa susulan yang masih terjadi hingga kini membuat warga pesisir utara Pulau Flores di Kecamatan Maukaro, Kabupaten ND memilih bertahan di tenda pengungsian. Dan kondisi ini terutama dialami warga di desa Kebiranga, Nabe, Kobaleba, dan Kolikapa yang masih khawatir terhadap ancaman gempa susulan. Sebagian besar pengungsi merupakan perempuan dan anak-anak termasuk bayi, balita, ibu hamil, serta lanjut usia. Mereka bertahan di tenda-tenda darurat dengan perlengkapan terbatas sambil menunggu situasi dinilai aman untuk kembali ke rumah. Nah, pendengar, di tengah kondisi ini, warga mulai menghadapi persoalan baru berupa keterbatasan akses terhadap air bersih. Kerusakan jaringan perpipaan akibat gempa membuat distribusi air ke sejumlah permukiman terdampak terganggu. Dan merespons kondisi ini, PDI Perjuangan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga desa Kibirangga dan desa Nabe di Kecamatan Maukaro pada Rabu 19 Agustus kemarin. Nah, bantuan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Lebih lanjut, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten ND, Vincent Sango, mengatakan kerusakan infrastruktur perpipaan menjadi salah satu penyebab masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Dan menurutnya, kebutuhan air menjadi semakin mendesak karena warga masih berada dalam situasi darurat pasca gempa. Ya, pendengar, Vincent juga mengingatkan bahwa persoalan air bersih tidak boleh dibiarkan berlarut ya, karena memang dapat menimbulkan dampak lanjutan bagi kesehatan dan juga kehidupan masyarakat. Karena itu, bantuan air bersih dinilai penting untuk menjaga kebutuhan warga selama masa tanggap darurat. Selain dengan air bersih, PDI Perjuangan juga menyerahkan sejumlah tandon untuk menampung air bagi pengungsi, khususnya di desa Kebiranga dan desa Nabe. Nah, fasilitas ini diharapkan membantu warga menyimpan persediaan air sekaligus memudahkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari di lokasi pengungsian.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkenan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752.

0: Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
1: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terjadi tahun ini. Nah, telah kalau saya dengan seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
0: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
4: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin, malam tadi, ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
3: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker, ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu nanti sebelum keluar rumah.
3: Sementara itu, Andi, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
6: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca kan saat ini dari pagi itu kabut asapnya sangat terasa.
3: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin,

0: Kalimantan Selatan, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
2: Utamanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini?
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
2: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
4: Oke.
2: Mungkin di luar Kemenak kan.
3: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
5: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
6: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
3: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
7: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Morainim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Morainim, Pali, dan yang ketiga ada empat lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Morainim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T begitu.
8: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengodusan hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Morainim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
4: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
8: Dalam perkara di Morainim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Morainim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Morainim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
9: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
9: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
10: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
11: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, mid-placernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada tidak bersama, ya, tidak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua tuh yang paling penting.
12: penting. Pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
10: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
13: Nah, dengan RR ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
14: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
13: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
14: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
13: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
14: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
15: Terima kasih Mbak Karo.
14: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
1: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup warta berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berjuta kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga sampai dengan malam ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah mengharap pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita selalu mencintainya dan bersolawat kepadanya sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI wilayah ND rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan mimbar agama Islam kali ini saya akan membawakan tema tentang sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas adalah dua sifat mulia yang menjadi landasan penting dalam ajaran Islam. Kedua sifat ini mengajarkan kita untuk tetap tenang, lapang dada, dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Sabar membantu kita bertahan dan tidak mudah putus asa. Sementara ikhlas membuat kita menerima segala takdir dengan hati yang redha, tanpa berharap pujian atau balasan dari manusia. Dua sifat tersebut harus saling berkaitan dan berhubungan guna mengendalikan gejolak emosi, jiwa, dan perilaku. Umat Islam yang mampu bersabar dan ikhlas akan mendapatkan ketenangan hati. Tidak hanya itu, mereka akan diganjar dengan pahala yang berlimpah sekaligus balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kaum muslimin harus senantiasa berlatih sabar dan ikhlas, sekalipun keduanya bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Dalam Al-Quran dan hadis, sabar dan ikhlas seringkali disebut sebagai kunci kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Mari kita belajar bersama makna mendalam dari sabar dan ikhlas, serta bagaimana kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI wilayah ND yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini ada dua contoh sifat yang harus selalu kita pegang dan amalkan dalam kehidupan, yaitu sabar dan ikhlas. Apa itu sabar? Sabar adalah sikap menahan diri dari segala bentuk kesulitan dan kesedihan. Sabar juga dapat dimaknai dengan membatasi jiwa dari keinginannya demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih baik. Sebagai contoh, ketika seseorang tengah mendapatkan kesulitan, ia tidak mengeluh. Sebaliknya, ia menghadapi cobaan dengan segala usaha yang baik dan memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran, seseorang akan mampu berpikir tenang untuk mencari jalan keluar. Di sisi lain, orang-orang yang bersabar dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah
surah Al-Baqarah ayat 153. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hidup ini ada beberapa. Dalam hidup ini ada kurang lebih 3 tindakan sabar dilakukan. Pertama, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar ini menuntut kita agar melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Yang kedua, sabar dalam menahan diri dari perbuatan yang diharamkan. Yang ketiga, sabar dalam musibah yang menimpa. Wahai saudaraku, kaum muslimin muslimat, pendengar RRI wilayah ND yang berbahagia. Apabila seseorang mampu menghadapi kehidupan dengan kesabaran, tidak ada balasan yang lebih baik untuknya kecuali syurga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Yang artinya, malaikat berkata, salamun alaikum, semoga selamat, keselamatan tercurah kepadamu karena kesabaranmu, sebaik-baik tempat kesudahan adalah surga. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 24. Sabar adalah kunci ketenangan dari hati dan kekuatan. Setiap ujian dan masalah datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mendewasakan jiwa serta membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI wilayah ND rahimakumullah. Setelah sabar, sifat lain yang harus dimiliki oleh kaum muslimin adalah ikhlas. Sifat ini saling berkaitan dan terhubung dengan sabar. Lantas, apa itu ikhlas? Ikhlas adalah bersih hati atau tulus tanpa mengharapkan pujian. Sebagai contoh, seseorang beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keinginan dari dirinya untuk dilihat makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa wa takhadallahu ibrahima khalila. Yang artinya, siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 125. Contoh lain dari ikhlas adalah apabila harta yang dimilikinya sewaktu-waktu diambil kembali oleh Allah, ia tidak akan marah, kecewa, dan sebagainya. Harta itu adalah titipan, kekayaan, pangkat, bahkan nyawa sekalipun, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Yang artinya, hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha meliputi segala sesuatu.
Al-Quran Surat An-Nisa ayat 126. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu, dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat atau menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI wilayah ND yang selalu dalam kesabaran, saat kamu tidak ikhlas, kamu akan dibalas dengan satu pujian manusia. Tapi saat kamu ikhlas, kamu akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar dan ikhlas bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Meskipun demikian, selama nyawa ini berada dalam raga, kita harus selalu berusaha sabar dan ikhlas. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan serta memberi keberkahan kepada kita semua. Terlebih Allah Subhanahu wa taala menjadikan ridho atas segala amal yang kita perbuat. Karena dalam kesakitan teruji kesabaran, dalam perjuangan teruji keikhlasan. Saat kesabaran dan keikhlasan sedang diuji, selalu ingat pada Sang Khalik dan pasrahkan diri dalam berdoa, maka hati pun lebih tenang. Semoga kita semua selalu dalam kesabaran, dalam keikhlasan menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Dina, ayo sarapan dulu, nak. Sudah dari tadi kamu melototin HP terus. Udah kayak nempel di tangan.
1: Iya, Pak. Sebentar lagi. Ini lagi nonton tutorial tugas fisika.
0: Tugas kok nonton terus? Mata kamu tuh bisa rusak loh kalau terus-terusan kena radiasi dari layar HP.
1: Ah, Bapak. Zaman sekarang tuh semua lewat HP. Kalau tidak begini, ya ketinggalan.
0: Tapi mata kamu kelihatan merah tuh. Udah 2 hari Bapak lihat kamu sering kucek-kucek mata.
1: Memang sih, Pak. Kadang suka berair juga. Tapi tidak apa-apa kali ya.

0: Selamat siang, silahkan masuk Pak Rahmat dan Dina, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini dok, mata Dina akhir-akhir ini sering merah, perih, dan katanya pandangannya agak kabur.
0: Baik, kita periksa dulu ya Dina.
2: Oke.
0: Ini gejala klasik dari computer vision syndrome atau digital age strain. Sering terjadi karena terlalu lama menatap layar tanpa istirahat.
3: Hah? Itu serius ya dok?
0: Bisa jadi serius kalau dibiarkan. Mata kita butuh istirahat. Menatap layar HP terus menerus menyebabkan mata tegang, kering, dan bahkan bisa menurunkan penglihatan dalam jangka panjang.
1: Aduh, bapak jadi khawatir. Gimana solusinya dok?
0: Sederhana. Gunakan aturan 20-20.
1: 20-20? Apa itu dok?
0: Jadi, setiap 20 menit, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Kemudian, kurangi kecerahan layar, gunakan mode gelap saat malam, dan jangan gunakan HP dalam gelap total.
3: Jadi, HP-nya bukan musuh ya dok?
0: Bukan. Tapi penggunaannya harus bijak. Seimbangkan waktu menatap layar dengan aktivitas fisik dan istirahat yang cukup.
1: Dengar tuh Dina.
3: Iya bapak.
1: Baik dok, terima kasih.
3: Terima kasih dok.

0: tugas kimia belum? Ada di grup tuh.
1: Nonton sebentar ah. Ah, tapi mata sudah capek. Kata dokter harus istirahat. Sudahlah, tugas bisa menunggu. Mata saya kan cuma satu.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 21 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti Pesona Budaya Vloba Mora yang kami hadirkan untuk Anda, relay dari RRI Atambua. Selamat mendengarkan.

Lubu Mora di Daratan Timor, Daratan Alor, dan Daratan Flores. Dirgahayu, Republik Indonesia yang ke-81. Dan dari Atambua kami ucapkan duka mendalam, dan kami juga ucapkan belasungkawa bagi saudara-saudara kami yang tertimpa musibah di Daratan Flores. Dengan adanya gempa ini, kita belajar bahwasannya rencana alam lebih kuat daripada rencana kita semua. Di malam ini di Pesona Budaya Pulau Mora, kami punya 3 topik yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari Kupang ada Bonet, tarian pemersatu masyarakat atau Impah Meto atau Tony Meto. Kemudian dari RRI Atambua ada kaligrafi goresan indah, jejak sejarah dan identitas budaya. Dan berikutnya ada kematian sebagai sistem nilai dalam budaya Lembata. Malam ini saya Epi Mau yang menemani Anda. Kebersamaan kita mulai dari saat ini sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan di Pesona Budaya Floba Mora, kami ingin sampaikan ke ruang dengar Anda bahwasannya budaya bukan hanya sekedar tentang seni dan tradisi, tetapi juga tentang semangat pemersatuan dalam keberagaman masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Budaya menjadi identitas yang memperkuat rasa, memperkuat kebanggaan, mempererat persaudaraan sebagai anak bangsa, dan menjadi daya tarik pariwisata daerah. Bagi masyarakat NTT, budaya cermin dalam tradisi, dalam siripinang, dalam likurai, tenun khas, dan berbagai nilai yang terkandung dalam persaudaraan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu pendengar, kita ikuti satu sajian utama dari RRI Atambua tentang kaligrafi menjadi goresan jejak sejarah dan identitas budaya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebagai satu persembahan Pesona Budaya Flora Mora malam ini.

Seni ini menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan kehidupan masa kini. Inilah pesona budaya Fulba Mora dengan tema kaligrafi, goresan indah, jejak sejarah, dan identitas budaya.

0: Guru Seni Kaligrafi MTS Negeri 1 Alor di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kaligrafi terus tumbuh. Dari ruang kelas, kegiatan pembinaan, hingga panggung, musabakoh, tilawatil Quran atau MTQ. Seni ini melahirkan generasi yang tidak hanya terampil menggoreskan pena, tetapi juga berani membawa identitas budaya daerah ke tingkat nasional.
1: Sesuai dengan pembelajaran saya sebagai guru sejarah kebudayaan Islam, kaligrafi di Indonesia khususnya itu merupakan catatan yang mengungkapkan bahwa awal masuknya Islam ke Indonesia itu dengan ditemukannya tulisan-tulisan Arab, itu Arab yang ada di daerah-daerah di Indonesia, sehingga dari tulisan-tulisan kaligrafi itu ditetapkan sebagai awal dari jenis kaligrafinya, dari bentuk hurufnya itu bisa ditentukan tahun berapa Islam masuk ke Indonesia.
0: Tulisan Arab menjadi salah satu petunjuk penting dalam membaca perjalanan sejarah Islam di Nusantara. Bentuk huruf, jenis tulisan.

0: kaligrafi dapat menjadi bahan bagi para sejarawan untuk menelusuri jejak perkembangan Islam dari masa ke masa. Karena itu, kaligrafi tidak hanya memiliki nilai keindahan, tetapi juga menyimpan informasi sejarah dan kebudayaan yang berharga.
1: Islam itu sebagian besarnya catatan-catatannya menggunakan bahasa Arab, sehingga ketika catatan-catatan itu ditemukan di Indonesia berbentuk tulisan-tulisan Arab, nah maka dari bentuk huruf-hurufnya itu bisa diteliti, kemudian dapat ditentukan itu huruf-hurufnya atau jenis-jenis tulisannya itu menunjukkan tahun di mana tulisan-tulisan itu bisa diidentifikasi begitu, sehingga ditentukanlah tahun-tahun masuknya. Sehingga pada intinya bahwa tulisan Arab yang dikatakan sebagai kaligrafi Arab itu yang menunjukkan identitas Islam, bisa dikenal bahwa itu sebagai apa, sejarah atau budaya dari Islam itu sendiri. Al-Quran pun tercatat menggunakan tulisan-tulisan Arab yang bervariasi gitu. Dari zaman ke zaman tulisan-tulisan itu terus mengalami perubahan-perubahan gitu. Sehingga tulisan Arab itu sendiri ya kaligrafi yang identiknya dengan agama Islam itu sendiri.
0: Seiring perjalanan waktu, kaligrafi berkembang menjadi bagian dari pendidikan seni dan kebudayaan Islam. Di sekolah-sekolah dan pesantren, kaligrafi diajarkan sebagai keterampilan sekaligus sarana menumbuhkan kecintaan terhadap seni dan warisan budaya. Di Alor, perkembangan itu semakin terasa setelah kaligrafi mulai mendapatkan ruang dalam pembinaan dan perlombaan MTQ.
1: Pada perkembangannya, kaligrafi ini juga selain dipelajari di sekolah-sekolah, khususnya pesantren-pesantren, juga dilakukan pembinaan-pembinaan khusus untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang paling utama, yaitu perlombaan-perlombaan Musabaqoh Tilawatil Quran, yaitu MTQ, yang biasanya dilakukan setiap 2 tahun sekali di Indonesia. Dan nah, MTQ untuk kaligrafi ini khususnya di Kabupaten Alor khususnya Nusa Tenggara Timur itu sebelum-sebelumnya emang perkembangannya sangat lambat sekali. Sekarang perkembangannya sudah mulai baik karena sudah adanya MTQ, ya, ada cabang lombanya yang dilombakan di MTQ, yaitu berawal pada tahun 2012 yang pertama kali di NTT dilaksanakan lomba kaligrafi. Nah, sejak 2012 itu perkembangan kaligrafi di NTT itu semakin berkembang gitu.
0: Sejak tahun 2012 ketika perlombaan kaligrafi mulai dilaksanakan dalam MTQ di NTT, pembinaan kaligrafi di Alor semakin berkembang. Anak-anak dan generasi muda mulai menemukan ruang untuk mengasah kemampuan. Dari sekedar hobi, keterampilan itu bahkan dapat berkembang menjadi profesi, seperti menjadi tenaga yang mengerjakan dekorasi dan ornamen kaligrafi pada masjid.
1: Nah, setelah 2012 di Alor itu kami melakukan pembinaan-pembinaan yang rutin, sehingga banyak muncul-muncul anak-anak atau pemuda-pemuda yang kemudian mempunyai kemampuan kaligrafi yang cukup baik. Mungkin anak-anak yang bisa kaligrafi di Alor ini bukan hanya sekedar sebagai hobi atau tulisan-tulisan saja, bahkan ada mantan didikan kami di Alor juga sampai dia punya profesi sebagai seorang kaligrafi masjid atau biasa dekorasi masjid. Jadi biasa masjid-masjid itu dihiasi dengan kaligrafi, lapat-lapat tulisan-tulisan dalam Al-Quran itu menghias masjid itu. Mereka merupakan orang-orang yang bekerja di proyek itu, proyek desain atau dekorasi masjid. Nah, jadi sebelumnya emang perkembangan sebelumnya itu emang agak lambat karena hanya berdasarkan pembelajaran di kelas-kelas sekolah-sekolah agama saja, yaitu menulis-tulis ayat Al-Quran seperti biasa saja tanpa ada pembinaan khusus. Setelah adanya MTQ ini di NTT khususnya di Alor, itu menjadi pembelajaran khusus, yaitu pembinaan kaligrafi itu, sehingga semakin berkembang anak-anak juga semakin punya minat untuk belajar, sehingga muncul-muncul kaligrafi-kaligrafi yang kualitasnya agak baik. Walaupun secara nasional kaligrafi-kaligrafi di NTT ini emang masih jauh lah dari standar yang bagus dibanding di tingkat nasional.
0: Namun, mempertahankan seni tradisional bukan berarti harus meninggalkan perkembangan zaman. Justru di tengah era digital, kaligrafi menemukan ruang baru untuk berkreasi. Goresan pena kini dapat berpadu dengan teknologi. Kaligrafi digital dan kaligrafi kontemporer menjadi bukti bahwa seni mampu beradaptasi tanpa kehilangan akar sejarahnya.
1: Justru di zaman yang digital ini, kaligrafi juga mengalami perubahan. Jadi dia tidak hanya manual dengan tangan saja, tapi di zaman yang serba digital ini, perkembangannya ke era digital. Nah, di MTQ saja tahun lalu itu sudah dimulai perlombaan kaligrafi yang jenisnya digital, golongannya itu digital. Bahkan di tahun ini sudah dilombakan lagi dua jenis lagi, yaitu selain digital tadi, ada lagi jurusan golongan yang baru, yaitu digital kontemporer. Gitu. Sehingga secara digital saja sudah ada dua jenis, dua mata, dua golongan lomba. Jadi kaligrafi tidak terbatas di secara tulisan menggunakan tangan saja, tapi terus berkembang, justru tertantang untuk lebih berkembang lebih jauh lagi di era yang digital sekarang ini. Muncul-muncul pembelajaran-pembelajaran digital. Justru di seni itu seperti luas begitu, sehingga kaligrafi ini juga bagian dari seni itu sendiri dan berkembang mengalir sesuai dengan zaman begitu.
0: Perkembangan tersebut juga membuka peluang bagi generasi muda untuk melihat kaligrafi dari sudut pandang yang lebih luas. Seni tidak lagi terbatas pada media kertas atau dinding, tetapi dapat berkembang melalui teknologi dan berbagai bentuk kreativitas. Di balik perkembangan itu, sosok guru memiliki peran penting dalam menemukan dan mengarahkan bakat anak didiknya.
1: Kalau sebelumnya di MTs Negeri Kalabahi ini emang pendidikan kaligrafi, pembinaan kaligrafi itu bersifat ekskul. Pada setelah MTQ di tahun 2012, di MTs Negeri Satu Alor ini pembinaannya bersifat ekskul, yaitu pembinaan hanya seminggu sekali di hari Sabtu. Nah, tapi pada tahun 2015 setelah ada pergantian kepala yang baru, kepala kami ini melakukan perubahan pembelajaran dengan merubah eskul kaligrafi itu menjadi mata pelajaran wajib di kelas, sehingga pembelajaran kaligrafi ini menjadi lebih intens, gitu, lebih sering karena dilakukan dalam kelas dan diikuti oleh seluruh siswa. Emang banyak sekali kendalanya. Kendala paling besar karena kaligrafi ini berhubungan dengan bakat minat, sehingga ada siswa yang emang dia tidak punya minat begitu. Hanya sekedar karena sebuah pelajaran mereka ikut. Berbeda ketika kita jadikan sebagai eskul, maka yang belajar di situ semuanya adalah anak-anak yang mempunyai minat. Nah, sehingga perkembangannya cepat. Walaupun sekarang sudah menjadi pembelajaran dalam kelas yang wajib, tapi perkembangannya sama seperti kita melakukan pembinaan ekskul. Karena siswa-siswa yang tidak berminat, mereka tidak terlalu serius dalam mengikuti pembelajaran.
0: Salah satu buah dari proses pembinaan tersebut adalah lahirnya kaligrafer muda asal Alor yang mampu bersaing di tingkat nasional. Salah satunya adalah Muklis MCD yang berhasil meraih juara pertama Lomba Kaligrafi Kontemporer pada ajang MTQ 2026. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi Alor dan Nusa Tenggara Timur.
1: Sebenarnya Pak Muklis ini emang orangnya sudah berbakat dan sebelumnya sudah belajar kuliahnya sendiri di seni rupa. Jadi emang mudah sekali untuk kita arahkan. Jadi sebenarnya peran saya ke Pak Muklis ini tidak terlalu berat, karena beliau sendiri sebagai sarjana seni rupa, sehingga diarahkan untuk ke kaligrafi tidak terlalu sulit. Pemulis ini bergabung dengan saya itu karena kita emang cari orang-orang yang mampu bersaing sampai ke nasional untuk kaligrafi, sehingga pemulis memiliki kriteria ada yang dapat kita bimbing, gitu, kita persiapkan.
0: Bakat saja tidak cukup. Ketekunan, disiplin, dan kemauan untuk terus belajar menjadi bagian penting dalam perjalanan seorang seniman. Pesan sederhana dari seorang guru dapat menjadi pengingat bahwa sesuatu yang terlihat mudah belum tentu mudah ketika berada di arena persaingan.
1: Jangan anggap remeh, sesuatu yang mudah itu tidak selalu menjadi mudah ketika di lapangan. Artinya, walaupun mudah, kita terus mempersiapkan diri, berusaha terus, gitu. Sehingga, ya itu mungkin yang biasa saya sampaikan sama Pak Muli sendiri. Pun beliau sendiri kan sudah mempunyai kemampuan.
0: Menariknya, karya kaligrafi yang berkembang di Alor tidak berhenti pada keindahan huruf Arab. Identitas lokal juga ikut hadir melalui ornamen dan motif budaya daerah. Moko, motif tenun, serta berbagai simbol budaya Alor dapat dipadukan dalam karya kaligrafi. Perpaduan ini menunjukkan bahwa seni dapat menjadi ruang perjumpaan antara nilai keagamaan dan kekayaan budaya lokal.
1: Beberapa karya yang sudah baku, yang sudah dipersiapkan oleh

0: Tenun, beberapa daerah yang ada di Alor. Nah itu kan mencirikan, mempertahankan budaya dari Alor sendiri, bahwa walaupun kita punya karya-karya ini sederhana, tapi tetap harus ada nuansa-nuansa budaya yang kita bawa terus dari Alor sampai ke nasional begitu.
1: Dari sini kita dapat melihat bahwa kaligrafi bukan hanya tentang bagaimana sebuah huruf ditulis dengan indah. Lebih jauh, ia menjadi ruang untuk mengenalkan identitas, merawat warisan budaya, sekaligus menunjukkan bahwa keberagaman dapat hadir dalam sebuah karya seni. Kaligrafi mengajarkan ketelitian, kesabaran, ketekunan, dan keindahan. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting dalam membentuk karakter generasi muda.
0: Bahwa kaligrafi ini harus kita terus lestarikan sebagai budaya dari sejarah perjalanan Islam itu sendiri di Indonesia. Yang kedua, kepada pemuda NTT, orang NTT khususnya itu mempunyai kemampuan yang luar biasa di bidang seni, apalagi yang melukis atau menggambar itu sendiri. Maka terus asah kemampuan, cari tempat-tempat untuk pembinaan kalau kita ingin mengasah kemampuan kita. Terus belajar, dan yang paling penting berusaha mencari link untuk mengikuti perlombaan-perlombaan. Dan yang ketiga, khusus untuk pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah, bisa memberikan ruang, bisa memberikan peran begitu dalam meningkatkan kemampuan anak-anak, terutama yang paling penting itu ada di perlombaan-perlombaan. Mungkin hanya itu saja pesan dari saya, mungkin tiga.
1: Kaligrafi adalah goresan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Dari catatan sejarah masa lalu, ia hadir di ruang pendidikan. Dari tangan para guru, ia diwariskan kepada generasi muda. Dari lembaran karya, ia membawa pesan tentang agama, seni, sejarah, dan identitas budaya. Di Alor, kaligrafi membuktikan bahwa tradisi dapat tumbuh bersama zaman. Huruf-huruf Arab berpadu dengan kreativitas, sementara motif moko dan tenun lokal ikut memperkuat jati diri daerah. Sebab, merawat budaya bukan berarti membiarkannya tetap diam di masa lalu. Merawat budaya berarti membuatnya terus hidup, berkembang, dan dikenal oleh generasi berikutnya. Inilah pesona kaligrafi. Ketika sebuah goresan sederhana mampu menghubungkan sejarah, seni, agama, dan budaya dalam satu karya yang penuh makna. Saya Imelda Bella pamit. Sampai jumpa dalam pesona budaya berikutnya. Salam budaya, dan mari terus lestarikan warisan budaya Indonesia.

Pendengar Sekorwil Nusantara 6, setelah kita ikuti kaligrafi goreset indah jejak sejarah dalam identitas budaya bersama rekan Imelda Bella. Kali ini kita beralih ke wilayah Ende. Kita akan ikuti satu topik yang tidak kalah menarik untuk Anda di malam hari ini, kematian sebagai sistem nilai dalam budaya Lembata. Nantinya Anda akan ikuti pesan ini selengkapnya bersama rekan Joanna Barra.

0: Suasana Budaya Flopomora dari ND Kota Pancasila. Malam ini kami akan menghadirkan topik kematian sebagai sistem nilai dalam budaya Lembata.
1: Bapak, dalam tradisi Lembata sendiri, kematian ini tidak pernah berdiri sebagai peristiwa pribadi, Bapak. Nah, dari kacamata budaya, sebenarnya apa yang sedang diatur ulang melalui ritual Hebonebo Merunilun ini, Bapak?
2: Iya, jadi kematian bagi orang-orang kita di Lamaholot, khususnya di Lembata ini, bukan hanya sekedar kita orang mati, kita kubur dengan cara kita yang sesuka kita punya, tapi ritus ini masih dipertahankan dari warisan nenek moyang sampai sekarang tetap ada dan masih dilestarikan sampai saat ini. Jadi pada saat orang itu meninggal, baik yang anak kecil, orang remaja, orang dewasa, dan bahkan orang tua, itu kita pada saat mereka meninggal itu kita harus upacarakan dia sesuai dengan kebiasaan yang ada selalu yang kita lakukan di sini, di kampung-kampung kita di sini. Jadi yang pertama-tama yang terlibat di dalam pihak-pihak yang terlibat di dalam upacara Habonebo, Ohonggapo atau Merundinglun ini, yang pertama itu suku Nukin Balenoroken. Suku Nukin Balenoroken itu keluarga orang yang meninggal, suku itu. Kemudian yang kedua, Ina Ama Opulake Kayu Puken Waimatan, itu adalah om daripada orang yang meninggal itu. Kalau bagi pria, Ina Ama Opulake Kayu Puken Waimatan hanya saja, hanya itu saja, opulake saja yang mamanya punya saudara laki-laki. Kemudian yang perempuan, Kayu Puken Waimatan, ada dia punya saudara laki-laki dan dia punya mama punya saudara, mama saudara, dan dia punya opulake. Jadi ada opulakenya, ada dengan dia punya ama binenya. Kemudian Ina Bine Opuwae, anak bayi, anak opo. Jadi yang terlibat yang berikut itu loh, macam kita punya saudara perempuan, keluarga, kerabat yang lain-lain juga, anak bayi, opulake, dan yang lain-lain. Kemudian yang lain itu sanak saudara.
1: Bapak, kalau kita masuk lebih dalam, ritual Habonebo ini bukan hanya tentang mengatur arwah, tetapi juga tentang sikap manusia terhadap kehilangan, Bapak. Mungkin bisa dijelaskan nilai apa yang sebenarnya ingin diajarkan melalui ritual ini, Bapak?
2: Ya, jadi nilai yang diajarkan itu tentu di situ pada saat orang meninggal ini, yang paling kita menunjukkan kepada orang-orang nilainya bahwa yang pertama-tama itu orang yang meninggal itu siapa yang lahirkan orang ini, yang lahir asal mamanya itu dari mana. Itu nilainya bahwa kita menghormati, kita punya ina ama opulake, yang pertama-tama itu. Hormati mereka dalam bukan menghormati mereka apa, tapi dengan kehadiran mereka tunjuk jalan, nuru noning laran, nuru ewa noning laran, noning laran nuru ewa, itu untuk supaya dia perjalanan orang yang meninggal ini sampai di laukodana kewokot ini toh herineda. Jadi ina ama opulake, nilai yang itu bahwa kita menghormati, kita punya opulake. Yang kedua, bahwa nilai yang diambil dari Habonebo ini, pemahaman orang-orang di kampung kami ini selama ini mengatakan bahwa tanpa ada Habonebo, karena pada saat orang Habonebo itu semua murun, semua di tidak boleh orang mandi segala macam, yang di dalam rumah itu, yang kandung itu tidak mandi segala macam, itu untuk mewakili orang yang meninggal ini. Sehingga pada saat 4 hari setelah dikuburkan itu harus ada mandi, dia mandi, dia kasih rambutnya ini basah-basah, kemudian dia bisa makan minum dengan bisa ada daging, bisa ada ikan-ikan besar. Tapi selama orang mati itu belum pada 4 hari itu, dia tidak makan minum. Jadi kita mau nilainya itu bahwa orang yang mati ini harus dilakukan Habonebo oleh ina ama opulake supaya dia bisa jalan menuju nilainya itu, bahwa dia bisa sampai di, kalau orang Katolik, orang Islam bilang surga, di sinilah laukodakana pokok, dia bisa jalan lurus tanpa dia jatuh atau tanpa dia tersesat. Itu maksudnya.
1: Oke, Bapak, ini satu poin menarik tadi Bapak sebutkan, kita simpulkan saja dengan kata pantangan nih. Nah, apakah ini semata simbol atau memang ada makna yang lebih dalam tentang relasi manusia dengan kematian dari pantangan-pantangan tadi, Bapak?
2: Iya, pantangan-pantangan tadi maksudnya begini, pendengar yang budiman. Orang yang meninggal ini karena kita bilang orang meninggal bahwa dia itu tidak makan minum, dia pokoknya dia tidak bisa lagi apa-apa. Dia kan sudah menjadi orang mati ini, sudah menjadi orang mati, sudah terkaku dan dia sudah dikubur seperti itu. Tetapi yang hidup ini mewakili dia punya arwah itu ada yang di dalam rumah itu, ada satu anak laki-laki, dia biar perempuan juga anak laki-laki, biar dia laki-laki juga anak laki-laki, satu mewakili yang mati ini karena ada pantangan tidak boleh makan minum tadi itu, bahwa dia selama belum terjadi Habonebo oleh opulake, oleh ina ama atau oleh opulake, maka dia itu tidak bisa makan daging-daging atau makan-makanan besar. Dia makan minum jagung titik saja, minum air seadanya saja, sampai dengan 4 hari dulu, baru itu. Jadi dia berpuasa itu dalam arti bahwa dia mewakili yang tadi itu belum masuk kampung, dalam dia masih di luar kampung dalam tempo 4 hari itu. Jadi pada saat nebo-nebo merunilu dia kasih mandi, basah rambutnya segala macam, sekaligus dia makan minum itu berarti mewakili orang mati itu, sehingga dia bisa masuk ke dalam kampung yang direstui oleh opulaki yang datang itu.
1: Oke. Nah, Bapak, kalau kita bicara sisi lain, ini kehadiran Inaama menjadi syarat yang tidak bisa ditawar. Mungkin bisa dijelaskan apa yang bisa kita baca dari kuatnya perentaman dalam konteks kematian di Lembata sendiri, Bapak?
2: Ya, jadi di sini opulaki itu kenapa disebut dengan Inaama opulaki kayo puken waimatan? Kayo puken waimatan itu air mata, ya sebenarnya mata air ya, dengan pokok kayu. Orang yang meninggal ini dari mana asalnya sebenarnya? Dari Mama itu dari mana sebenarnya, dari sana, dari mana ini? Oh, dari suku, bukan dari suku Lama Tokan, tapi dia punya opulake dari suku Riang Hepat. Kami punya di sini, dia punya suku bukan Lagu Pura, tapi dia sukunya Sebeleku, kayak seperti itu. Oh, mamanya asal dari sini. Jadi kayu puken di sana, pokok kayu di sana, air mata di mana? Air mata yang minta dalam tanda petik bahwa tetes darah yang dari sana itulah yang menghasilkan anak yang mati ini. Orang yang mati ini dia bertetes darah dari sana, sehingga menjadi kayu pukul bayi matan tadi itu besar sekali peranannya dia. Jadi pada saat dia mati, dia, orang mati itu kita panggil dia datang. Sebelum dia datang kita belum lakukan pengukuran apapun, sembahyang gereja pun Katolik punya, Islam punya juga belum. Jadi datang itu, kalau kami di Lembata ini dibawa itu benang asli tue dari kapak lolon yang asli. Perlolon yang asli itu tue, jadi benang yang asli itu namanya buah. Wigel burakan itu, dan buah itu datang ikat di dia punya kepala ini. Maksudnya wigel ini, kapas ini untuk penunjuk jalan. Penunjuk jalan karena dari wigel itulah bikin benang panjang buah, itu namanya kampung punya namanya buah. Benang panjang itu untuk dia jalan ikut di benang itu menuju ke kampung Koda Kabokot atau surga. Koda Kabokot itu. Jadi itu kalau tidak ada itu, maka dia beban hidupnya dia tetap merana di luar. Menurut pemahaman kami di kampung ini, bahwa dia masih ada di luar pagar, tidak bisa masuk kampung ini. Karena dia punya nana atau paman kayu bukan lematan, belum datang ke situ untuk tunjuk jalan. Jadi peran itu menjadi sangat penting.
1: Oke, berarti peran Inaama opulake ini bukan hanya sekedar menjaga tatanan, maksud kami Bapak, tapi dia justru menjadi representasi nilai tertentu dalam masyarakat Lembata terkait dengan... Oke.
2: Betul. Iya, pendengar yang berdengarnya.
1: Oke. Nah, Bapak, dalam pengalaman Bapak sebagai seorang budayawan, apakah masyarakat masih memahami hubungan antara dua dimensi ini kah? Terkait dengan ritual spiritual atau, maksud kami, ritual spiritual dan struktur sosial sebagai satu kesatuan utuh, Bapak?
2: Iya. Jadi orang-orang kita yang hidup ini, Bapak baik laki-laki maupun perempuan itu, dia jangan dia sangat menjaga itu, dia punya opulake itu, hubungan opulake itu. Terus yang karena begini, pada saat dia meninggal itu semua orang di kampung kami ini, semua orang di sini dia berharap dia baik-baik dengan opulake agar supaya pada saat dia meninggal itu opulake bisa datang tunjuk jalan. Ada tunjuk jalan. Sehingga dalam hidup dia belum menuju kematian, dia harus membina hubungan baik dengan opulake, sehingga di dalam dia sudah meninggal ini, kita yang hidup, anak atau cucu atau saudara kita yang itu, urus bagaimana caranya supaya opulake harus datang. Jadi yang sudah meninggal juga dia, yang memang dah selama hidupnya dia harus menjaga itu. Menjaga jangan sampai dia berkelahi atau dia selisih paham dengan opulakenya. Karena takut, kami di sini sangat takut bahwa kalau pada saat meninggal dia harus tunjuk jalan dengan buah atau benang tadi itu agar kita jalan lurus. Jadi hubungan dengan yang sekadar bukan yang orang mati kita kubur dia habis pergi, tidak. Tetapi hubungan dengan orang mati itu ketika atur dia punya ritual sampai dengan terakhir agar dia itu betul-betul masuk di dalam kampung di Kodana Kabokot, Nitori Neda, Lebemurkan Tanah Wanan, ataukah di Laut Takatawanekun atau Nutan Gerewahanan, seperti itu.
1: Oke. Nah, Bapak, ada momen di mana ritual ini terasa sangat sakral, tapi di sisi lain juga sangat sosial nih, Bapak. Nah, bagaimana kemudian budaya Lembata menjaga keseimbangan antara dua hal ini, Bapak?
2: Ya, antara sosial dan itu. Karena begini, pendengar yang budiman, memang kalau opulake itu berarti kita harus menghargai, bukan untuk mereka sudah datang. Dulu nenek moyang itu hanya 3 kambing saja, 2 atau 3 kambing. Sekarang ini memang kalau opulake yang datang sudah kubur dan habun nebo merunilun kepada dia punya anak opo atau dia punya opo yang meninggal, maka kita ini harus siap, kami ini paling kurang 5, paling kurang atau bisa 7, bisa 8. Bisa ganjil, Bapak. 3, 7, 5, 7, 9, 11. Mungkin paling banyak sudah 11 itu. Nah, itu sehingga Ya kalau kita bilang kalau kita tidak mampu, kita harus bagaimana caranya supaya kita bisa harus tunaikan seperti itu. Karena memang untuk pelaki datang yang sekarang ini paling kurang 5 kambing harus kasih mereka. Karena mereka bawa ke sana ada yang hidup 2 itu lain dipotong untuk dibagi kepada dia punya sanak saudara suku-suku semua bagi untuk mereka bawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Namanya uang tahakan dengan uang uang muripen itu tidak boleh dibunuh. Itu untuk urusan adat. Jadi memang di sosial ini kita juga harus mampu untuk bisa memberikan opelaki seperti itu. Mereka tidak menuntut, tetapi kewajiban kita harus memberikan, itu wajib harus memberikan kepada mereka supaya apa yang mereka lakukan itu betul-betul bagi kita punya arwah orang-orang kekasih kita yang meninggal itu dia betul-betul tenang di alam kewokot sana atau di toilet sana. Jadi memang ada sesuatu yang dikatakan bahwa ayah kita ini susah-susah ini bagaimana ini. Tetapi bagaimana caranya itu? Tapi puji Tuhan sampai hari ini orang-orang di kampung kami masih tetap dengan itu. Kalau memang dia tidak bisa sampai dengan 7, dia usahakan sampai 5 ekor untuk dikasih dia punya pelatih. Seperti itu.
1: Oke. Bapak, selain penghormatan terakhir, apakah ritual kematian Bonobo ini juga berfungsi sebagai cara masyarakat menjaga hubungan dengan leluhur yang telah mendahului, Bapak?
2: Iya. Jadi dengan adanya Bonobo, macam orang tidak Bonobo, sanksi kepada orang yang tidak Bonobo itu selalu saja mendapat bala dalam rumah tangga mereka, dalam suku mereka. Nanti mereka itu rezeki juga jauh segala macam. Karena memang kenapa? Oh, dia punya nenek dulu atau dia punya bapak dulu tidak Bonobo. Opulaki tidak datang pada saat dia meninggal. Bonobo juga tidak ada. Tetapi tentu yang zaman sekarang ini yang terjadi antara semua yang kita lakukan di kampung ini tetap terjaga dengan baik sehingga semua anak-anak cucu yang ada di sini tetap memperhatikan itu menjadi salah satu ritual yang tetap dijalankan sampai ini.
1: Bapak, kalau dalam praktik sendiri kita tentunya sepakat bahwa simbol-simbol dalam ritual seringkali tidak dijelaskan secara eksplisit, Bapak. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga pemahaman lintas generasi?
2: Iya. Okay. Memang seperti itu di lintas generasi kadang-kadang anak muda tidak berpikir ke arah situ. Tetapi dengan keterlibatan mereka yang dibawa, jadi kalau pada saat orang mati juga begitu banyak anak muda dibawa datang ikut dalam rombongan-rombongan itu dan orang-orang suku juga siapkan juga semua anak muda. Jadi tetap juga semua terlibat sehingga orang tua yang sekarang sudah tua, generasi yang baru juga tetap ikut sehingga mereka juga tetap mengikuti acara Bonobo dan akhirnya menjadi kebutuhan, akhirnya menjadi kewajiban kita yang kita perlu jalankan sampai saat ini. Anak muda yang sudah hedonis pasti berpikir bilang ah ini mungkin pemborosan dan segala macam. Tetapi kita anak-anak muda yang lain di sini kita sudah selalu melibatkan mereka di dalam kegiatan Bonobo atau kepada saat orang mati ini sehingga mereka tetap mempunyai pemahaman untuk mereka lestarikan terus di masa-masa yang akan datang.

Pendengar Pro 1 RRI Tamu masih di Pesona Budaya Flowmo Mora setelah kita ikuti satu sajian manis. Sajian penambah pengetahuan, sajian pelengkap kebersamaan kita di malam hari ini dari ND tentang kematian. Bagaimana kita kenal sebagai sistem nilai dalam budaya Lembata. Seperti dalam program obrolan komunitas kami yang baru saja lewat di pukul 19 tadi, kita bicara tentang kerangkaian kematian, juga prosesi kematian, bagaimana Aton Pahmet atau orang TTU mengenal itu dalam berbagai rantaian. Satu rangkaian itu yang dipersembahkan ke ruang dengar Anda. Kemudian dari wilayah daratan Flores, kita kembali ke daratan Timor tentang bonet, tarian pemersatu masyarakat Atoni Pahmeto atau Atoni Meto di daratan Timor di NTT, yang nantinya kita akan ikuti bersama dari apa yang disampaikan oleh rekan kami Filitaka ke ruang dengar Anda berikut ini.

digelar saat masyarakat suku Dawan hendak meminta perlindungan kepada Tuhan agar menjaga kesuburan jagung yang merupakan makanan pokok suku Dawan sampai musim panen berikutnya. Kini, tari bonek yang menggunakan alat bantu pertunjukan berupa lesung dan alu

yang seringkali dilakukan. Tuturan membentuk satuan-satuan berupa penggalan yang ditandai dengan jeda. Satuan-satuan ini membentuk bait. Jumlah larik tidak selalu sama. Ciri lainnya adalah pengulangan.

syairnya, berubah ajakan untuk tidak melakukan pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan. Yang menarik, tarian bonet disertai pantun ini juga dibawakan

perilaku ini pertanda bahwa kami bergembira, di mana kami saling mengajak untuk kami berkumpul, untuk kami boleh dapat mengadakan tarian hirin ini. Sair-sair intinya bisa dilakukan

menyelamatkan diri mereka dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Standar bijobat sebenarnya sudah ada sejak tahun 1986 dengan nama Nalmat. Namun namanya diubah lagi menjadi

Lantunan syair dengan gerakan tubuh gemulai, saling bergandengan tangan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam sanggar bejobat, menyuarakan stop kekerasan terhadap kaum perempuan.

ojek, kadangkala berjalan kaki. Untuk menyangkut dengan bonet, untuk masyarakat yang ada di Maluku Selatan sangat gemar tentang tarian bonet. Dan banyak yang

0: menggunakan pakaian khas Timur Tengah Selatan. Dan sebagai pelengkapnya adalah giring-giring yang dikenakan oleh mereka.
1: Kaum laki-laki itu menggunakan selimut di meja, paku, dastar, ikat pinggang. Kaum perempuan, sarung, kebaya, pending, anting-anting, sesuai dengan properti bagi kaum perempuan. Kalau pada waktu mengadakan tarian, tentunya kami memakai giring-giring itu untuk bagian tarian. Menggunakan alas kaki baru

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Trigger RRI dimanapun berada, selamat malam. Saya Angela Putri yang masih menemani Anda di edisi malam hari ini ya. Kita sudah berada di pukul 22 lewat 4 menit untuk Anda di Florata malam ini. Saya Angela yang masih menemani dan juga ada Dev Rivaldi ya, pendengar dengan operator studio di Florata malam ini. Ya, kita di bahasannya ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk Anda di malam hari ini. Bagi yang mau bergabung boleh sekali ya di line telepon 0821-4451-1957 maupun di line WhatsApp kami 0821-3878-8786.

Iya, ada kata semangat ya untuk kita wilayah Flores ya, pendengar, tarik napas dalam-dalam, kita masih ada di sini dan kita kuat untuk melaluinya. Bencana memang mengejutkan, tetapi kepedulian kita jauh lebih besar daripada ketakutan ya. Mari saring rangkul dan bantu agar orang terdekat

Dan untuk menemani atau mengawali perjumpaan kita di Ruang Rindu, saya ingin hadirkan lagunya Afgan ya, Seperti Bintang. Semoga kita juga akan menjadi bintang ya. Semoga dengan adanya bencana ini kita bisa melewatinya dan selalu menjadi hal yang baik. Dan karena memang hari esok akan menjadi jauh lebih baik ya, berdengar. Untuk kita, saya hadirkan dulu satu nomor lagu Seperti Bintang dari Afgan.

Ya, mendengar di tanah yang sama ini tentunya kita tidak sedang berjuang sendirian ya. Kita berjalan bergandengan tangan, rumah yang rusak bisa kita bangun kembali. Fasilitas yang runtuh bisa kita tata lagi selama napas masih berembus. Harapan itu juga akan selalu menyala. Mari kita jaga situasi tetap kondusif, tetap waspada terhadap potensi gempa susulan dan ikuti selalu arahan resmi dari BMKG maupun petugas di lapangan ya. Dan jangan mudah percaya pada kabar yang tidak jelas sumbernya. Nah, bagi Anda yang memang memiliki rezeki lebih ataupun tenaga, mari ulurkan tangan untuk tetangga kanan kiri kita yang membutuhkan sebuah senyuman, pelukan hangat, atau sebungkus nasi saat ini sangat berarti bagi mereka yang sedang berduka. Nah, pendengar, kata-kata ini juga mengingatkan kita ya, kita harus selalu bersyukur apapun ya.

hadapi, yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan memang gempa mungkin telah meretakkan dinding-dinding bangunan kita, tetapi ia sama sekali tidak punya kekuatan untuk meruntuhkan fondasi persaudaraan dan keteguhan jiwa kita. Baik, untuk Anda yang mau bergabung di program Ruang Rindu pada malam hari ini juga boleh ya. Yang ingin sapa pendengar atau saling menguatkan di saat situasi seperti ini, boleh sekali bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp kami 0821-3878-8786. Saya ingin mengucapkan juga ya selamat malam untuk semua kru-kru RRIND yang sedang berada di studio atau studio darurat ya. Ada rekan teknik juga, ada kakak owner, ada kakak Budi, ada abang Dev, dan juga ada rekan pemberitaan juga ya, ada Rahma, ada Riko, ada Mbak Laras, Mbak Yesika juga yang sedang stay bersama kita di malam hari ini. Dan juga ada kru Pro 2 ya, ada Dodi dan juga Putri yang masih menyerahkan semangatnya pada malam hari ini nanti ngejelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya kita semoga tetap semangat selalu apapun yang kita lewati, dan kita pasti akan lolos ya dari ujian kali ini. Tetap kuat, tetap saling menjaga, dan mari bangun kembali esok hari yang lebih cerah secara bersama-sama. Bagi pendengar, untuk menemani malam Anda yang mau bergabung ya, sambil menantikan yang mau bergabung bersama saya di malam hari ini, saya juga akan hadirkan beberapa nomor lagu untuk Anda. Ada lagu Nyaman ya dari After. Semoga kita merasa nyaman di situasi, di sebuah kondisi apapun itu ya pendengar. Saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling rangkul tentunya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Langsung aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk,

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Pendengar masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda ya di Flora Tamalam ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya, mendengar kata-kata yang mungkin bisa menguatkan kita ya, fokus apa yang bisa kita selamatkan hari ini, jiwa kita, keluarga kita, dan semangat kita. Mari hapus air mata, kuatkan pundak, dan mulai melangkah maju satu demi satu. Krisis ini mungkin adalah ujian bagi karakter kita ya, ataupun sejarah yang memang membuktikan kita adalah bangsa yang tangguh. Tetap tenang di tengah badai adalah kunci utama untuk menata kembali kehidupan kita. Iya, selamat malam yang masih terus bersama kami di Florata Malam ini, program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Apapun yang kita alami di hari ini, akan ada hal yang luar biasa ya yang akan terjadi dalam kehidupan kita di hari esok. Saya juga ingin mengucapkan selamat malam untuk semua kru RRIND, ada Abang Roy dan juga ada Abang Osan yang selalu stay di sekitar studio darurat ya, Prosat RRIND yang tentunya selalu waspada, selalu memberikan ketenangan ya bagi seluruh kru RRIND. Agar pendengar yang mau dimanapun berada yang mau kirim-kirim salam, mau minta lagu juga di malam hari ini boleh sekali bergabung ya. Kita ke line telepon, ada yang bergabung nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, terputus ya pendengar. Bagi yang mau bergabung boleh sekali bergabung di line telepon 0821-445-11957 ataupun di line WhatsApp kami 0821-387-88786. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, halo, hai, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, malam. Oke, pendengar dimanapun berada yang mau bergabung ya, boleh di line WhatsApp Prosat RRIND karena untuk by phone kita masih ada kendala ya. Bagi yang mau telepon di line WhatsApp boleh sekali di nomor 0821-387-8876.

Ya, saya juga ingin mengucapkan selamat malam bagi pendengar RRI dimanapun berada yang di streaming kami ya, rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Ya, untuk menanti yang mau bergabung, kami masih dengan lagu-lagu untuk Anda nikmati pop Indonesia di tahun 2000 hingga 2010 ya pendengar. Ada kata dari Armada ya, hilang. Tapi semoga dengan kata ini tidak hilang sepenuhnya ya. Boleh kita kehilangan rumah, tetapi jiwa kita tetap tenang dalam situasi apapun.

kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun berada, waktu kita masih ada ya dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bagi yang mau bergabung tadi boleh sekali di line WhatsApp 0821 3878 8786, ataupun di line telepon ya 0821 445 11957. Ya pendengar, saya punya kata-kata penyemangat ya hari ini. Saat kita keluar dari masa-masa sulit atau badai kehidupan, kita memang tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Proses dan rasa sakit itulah yang membentuk mental, karakter, dan juga versi terbaik dari diri kita saat ini. Jadi jangan pernah menyerah dengan keadaan yang sedang kita hadapi sekarang. Dan percayalah, tujuan badai itu mungkin adalah untuk mengubahmu menjadi lebih kuat. Betul ya pendengar, di saat kita mengalami segala cobaan, dan pastinya kita akan terus bangkit ya, bagaimana agar bisa menang dan juga tetap kuat ya dalam situasi apapun itu. Bagi yang mau bergabung, kirim-kirim salam juga pada malam hari ini, boleh sekali untuk memberikan semangatnya di tengah badai yang kita hadapi saat ini ya mendengar, dimanapun kita berada. Dan kita masih ya kurang lebih 10 menit ke depan ya, bagi yang mau bergabung boleh sekali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Seperti kata Peter Pan, tak ada yang abadi. Ya pendengar, kita masih punya banyak hal ya. Tidak ada yang perlu kita kecewa, tidak ada yang perlu kita merasa berkurang ya. Tetap bersyukur apapun itu, dalam keadaan apapun itu kita masih tetap kuat, saling merangkul, dan pastinya tetap memberikan doa yang paling utama ya. Bersama kita kuat, bersama kita bangkit. Dan ada kata juga ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih hebat gitu ya. Saling jaga dan juga saling menguatkan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan

seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Ada 1827, ia mulai menjual Kong Reefs, yaitu stik karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Pendengar dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda ya. Sudah di penghujung acara juga dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya untuk Anda semuanya di malam hari ini yang tetap setia bersama Pro Satria Ruang Rindu, tetap semangat selalu, doa kita bersama ya, agar bencana ini juga cepat berlalu dan kita bisa melalui aktivitas kita dengan penuh semangat dan tanpa adanya rasa khawatir, rasa waspada juga ya pendengar. Dan tentunya kita masih dengan lagu-lagu untuk mengantar tidur pada malam hari ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita. Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang

0: bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah.

0: Halo teman-teman semua, buat teman-teman semua yang pengen tahu nih, semua tujuan teman-teman semua, seperti apa sih platform investasi trading yang ada di negeri saya, yang pastinya bisa membantu saya untuk mendapatkan income tambahan. Nah, aplikasi itu adalah Binomo. Binomo merupakan aplikasi investasi trading yang adil dan dapat dipercaya. Nah, caranya itu dan kita menganalisa serta membaca arah pergerakan grafiknya, grafiknya naik atau turun. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di sini teman-teman bisa berinvestasi nih mulai dari angka 14.000 hingga 14 juta. Nah, di sini saya akan berinvestasi di angka 280.000. Setelah itu kita akan pelajari grafiknya dan kita akan memilih naik atau turun. Oke, setelah saya membaca arah pergerakan grafiknya, saya akan memilih untuk naik. Oke, kita tunggu aja. Naik. Yes, berhasil ya teman-teman. Jadi Binomo itu memang bisa banget jadi aktivitas baru saya, buat nama-nama income tambahan juga buat saya. Buat teman-teman semua nih yang memiliki modal mulai dari 140.000, teman-teman sangat mempunyai potensi untuk bisa mendapatkan income tambahan. Oke teman-teman semua, jadi sekarang saya mau nunjukin teman-teman seperti apa sih sejarah pendidikan saya. Nah, caranya itu dengan kita mengklik 3 kali sebelah kiri atas. Setelah itu kita pilih balance atau saldo. Dan disitu teman-teman bisa melihat sendiri seperti apa sih sejarah pendidikan saya. Oke. Oke, buat teman-teman semua yang ingin berinvestasi di Binomo, teman-teman harus berumur di atas 18 tahun. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa namanya berinvestasi pasti ada risikonya. Jadi mudah teman-teman bisa saja berisiko. Oke, buat teman-teman ketahui, Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua. Pastikan kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia Binomo yang akan memastikan kalian akan mendapatkan pelatihan dan pemahaman trading. Infonya klik link di bawah nanti. Oke, buat teman-teman semua, saya punya kode promo nih yang bisa teman-teman gunakan untuk mendapatkan bonus deposit di akun teman-teman semua. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja klik link di bawah ini atau langsung download aja aplikasinya.
1: Binomo, trading yang adil buat semua orang. Peace.

0: Jadi kejadian biasanya di Kalinangan Sabarwana ini itu hampir setiap tahun terjadi. Ketika musim penghujan tiba, banjir besar, tentu banjir itu pasti akan mengikis semua tanah-tanah, lahan-lahan yang ada di sekitar kali ini. Karena ini juga untuk menjaga keselamatan warga di sekitar yang bermukim di sekitar pinggir kali ini. Karena radiusnya ini tidak terlalu jauh dari bibir kali ini. Ketika banjir besar, bahasanya sampai dengan Bronjong yang ketiga banjir kemarin. Ya.
1: Akhir-akhir ini kami warga masyarakat di sini, khususnya yang tinggal di tepi kali ini, merasa resah, merasa takut, merasa prihatin dengan satu hal. Yang pertama itu perilaku orang-orang tertentu, masyarakat tertentu yang menggali batu kali. Batu kali kalau seandainya diambil secara terus-menerus, lama-kelamaan akan tergerus kalau seandainya muncul musim hujan datang.
2: Tinggal tepat di bantaran sungai Bolowona, Pak Dami Manans dan Pak Karel Sawi curhat dan menyampaikan keresahannya pada tim RRI. Warga RT 04 RW 02 Dusun Wolawona, Desa Nangenesa, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende yang tinggal di sekitar tepi kali Wolawona, Nangenesa ini merasa tidak nyaman, sangat khawatir dan takut apabila pada saat musim hujan sering terjadinya banjir mengakibatkan luapan air masuk ke pemukiman warga dan terus mengikis tanah di sekitar pemukiman wilayah mereka. Bapak Dami serta warga lainnya menginginkan agar segera dibangun bronjong dan normalisasi kali yang dapat melindungi warga dan pemukiman warga sekitar dapat terhindar dari ancaman banjir dan tanah longsor.
0: Ini termasuk keluhan kami ya. Jadi kejadian biasanya di Kalinangan Sabarwana ini itu hampir setiap tahun terjadi. Ketika musim penghujan tiba, banjir besar, tentu banjir itu pasti akan mengikis semua tanah-tanah, lahan-lahan yang ada di sekitar kali ini. Dan harapan kami kepada pemerintah untuk bagaimana memperhatikan hal ini, supaya yang belum dipasang bronjong segera dipasang bronjong, yang belum dikrip segera dilakukan krip. Karena ini juga untuk menjaga keselamatan warga di sekitar yang bermukim di sekitar pinggir kali ini. Karena radiusnya ini tidak terlalu jauh dari bibir kali ini. Ketika banjir besar, bahasanya sampai dengan bronjong yang ketiga banjir kemarin. Padahal itu intensitas hujan itu tidak terlalu tinggi. Kemarin kan hujan di sekitar bulan Mei Juni itu cuman ende diguyur hujan selama 2 hari. Kita lihat cuman banjir saja. Memang karena hujan waktu itu hujan di hulu sana, hujan di gunung. Di sini kita hanya melihat banjir besar sekali dan banjir itu ketinggian banjir sampai di bronjong yang ketiga. Kalau misalnya masih ada warga masyarakat yang dengan sengaja menggali batu dan pasir, tentu imbasnya itu yang pertama, bronjong ini pasti bisa saja hanyut di bawah banjir karena dia punya fondasi dasarnya gantung ataupun mungkin memang karena dia tumbang nanti. Karena contohnya di atas itu kita bisa saksikan sendiri nanti di samping belakang Stadion Marilonga sampai dengan PDAM itu posisi bronjong sudah pada kemiringan semua itu, hampir berapa derajat itu kemiringan. Karena memang itu dasar bronjong sudah terkikis oleh banjir. Karena memang warga sepanjang kali ini ke atas masih menggali batu. Ini kita lihat ada beberapa tumpukan batu itu, kita lihat sendiri. Nah ini masyarakat tidak memikirkan itu, bahwa apa yang terjadi nanti ketika tetap menggali batu seperti itu. Nah ini Bapak Wartawan RRI bisa melihat sendiri, saksikan sendiri nanti sebentar, mungkin bisa jalan-jalan ke atas. Itu posisi bronjong di belakang Stadion Marilonga dengan PDAM itu sudah semua pada miring, tidak lagi berdiri tegak. Dia miring mau jatuh ke kali itu. Untuk akibatnya karena itu warga masih mau menggali batu di sekitar itu.
2: Selama ini menurut Bapak Dami, belum ada kesadaran dari masyarakat. Banyak warga yang masih mengambil batu dan pasir di sepanjang bantaran sungai yang sudah dipasang bronjong ataupun yang belum, baik untuk dipakai sendiri atau bahkan dijual. Ketika ditegur, alasan yang disampaikan adalah belum adanya aturan yang melarang mereka untuk tidak mengambil material berupa pasir dan batu di sepanjang bantaran sungai Wolowona tersebut. Warga juga meminta pemerintah daerah untuk membuat peraturan desa atau perdes yang melarang siapapun mengambil batu dan pasir di sekitar daerah aliran sungai, karena menurut warga, kondisi Kali Volowona Nanganesa saat ini tebingnya sudah semakin tinggi dan terus-menerus terkikis air sehingga rawan longsor dan membahayakan pemukiman warga.
0: Jadi ini menjadi keluhan kami bahwa yang pertama itu belum ada kesadaran masyarakat sama sekali. Masyarakat masih tetap menggali batu pasir di sekitar lokasi Bronjong ini. Nah, ketika kami melakukan teguran, mereka mengatakan bahwa begini, ini belum ada aturan yang melarang kami untuk kami tidak menggali batu dan pasir di sekitar sini. Nah, ini kita sangat mengharapkan pemerintahan setempat, dalam hal ini pemerintahan Kelurahan Mautupaga dengan Nanganesa, supaya bahu-membahu bekerja sama bagaimana untuk memberikan atau menyampaikan kepada warga masyarakatnya masing-masing untuk tidak boleh lagi menggali batu dan pasir sekitar Kali Nanganesa Balawona ini, dekat areal yang sudah dipasang Bronjong maupun yang belum dipasang Bronjong dan yang sudah dilakukan krip kemarin oleh BPBD di akhir tahun 2020 ketika banjir besar kali lalu. Jadi ini keluhan kami selama ini ketika terjadi banjir, bahwa belum ada juga kesadaran dari masyarakat untuk bagaimana tidak boleh menggali batu pasir. Ternyata mereka masih. Dan ini harapan kami kepada pemerintah, baik di Kelurahan Mautupaga maupun Nanganesa, supaya bagaimana untuk memberikan pengertian dan meminta serta melarang masyarakat di sekitarnya untuk tidak boleh menggali batu pasir. Ini kita bisa saksikan sendiri, lihat sendiri, masih ada warga masyarakat yang sengaja menggali batu dan pasir. Itu kita lihat ada tumpukan-tumpukan batu yang menunggu untuk dimuat oleh dump truck dan mereka menjual. Dan ini sebenarnya ini masuk sudah jalur ini, jalur yang sangat berbahaya. Sebenarnya tidak boleh menggali batu dan pasir lagi. Jadi kita harapkan kepada pemerintah dua hal tadi. Yang pertama, melarang warga masyarakat di sekitar untuk tidak lagi menggali batu dan pasir. Dan yang kedua, segera melakukan penanganan dengan cara memasang Bronjong ataupun normalisasi kali, sehingga jalur airnya mengalir lurus, dia tidak keluar dari kali, takutnya dia masuk, jangan sampai masuk ke perumahan warga airnya. Jadi kita harapkan seperti itu.
2: Hal senada juga disampaikan Bapak Karel, warga Nanganesa yang juga tinggal di sepanjang bataran Kali Volowona. Akhir-akhir ini menurutnya warga di sekitar Kali Volowona cukup resah dan khawatir dengan perilaku beberapa warga yang terus-menerus mengambil dan menggali material seperti pasir dan batu di sepanjang bantaran. Menurut Bapak Karel, kalau dilakukan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan akan tergerus jika musim hujan tiba.
1: Ini keluhan kami, warga Nanganesa yang bermukim di tepi kali Sungai Volowona. Akhir-akhir ini kami warga masyarakat di sini, khususnya yang tinggal di tepi kali ini, merasa resah, merasa takut, merasa prihatin dengan satu hal. Yang pertama itu perilaku orang-orang tertentu, masyarakat tertentu yang menggali batu kali. Batu kali kalau seandainya diambil secara terus-menerus, lama-kelamaan akan tergerus kalau seandainya muncul musim hujan datang. Karena alam datangnya itu kita tidak tahu, dan alam itu bisa kita antisipasi. Kalau seandainya kita bisa menjaga lingkungan yang baik, maka kita selamat. Kalau kita tidak jaga, kita juga yang menjadi korban. Dalam hal ini bukan berarti kami yang tinggal di tepi Kali Volowona ini untuk melarang orang untuk tidak mencari nafkah atau tidak mencari hidup, tetapi tolong, hanya kami tolong jaga juga dengan kami punya masa depan, kami punya kehidupan, kami punya nyawa, kami terus terang kami punya nyawa, bisa mengerti supaya misalnya kalau ambil batu kali ya jangan terlalu kikis ke bagian tepi kami di sini, karena ini kalau hujan semakin besar, kalau kikis Bronjong itu kan kalau semakin dalam dia tergantung, kalau tergantung berarti keselamatan kami sangat terganggu. Oleh karena itu mungkin ke depan kami sebagai masyarakat kecil sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah, dalam hari ini pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten, untuk memperhatikan kami warga Nanganesa mulai dari ujung jembatan Volowona sampai ke bawah untuk pembuatan Bronjong. Pembuatan Bronjong ini alangkah baiknya kiri kanan supaya menyelamatkan semua masyarakat yang hidup di bantaran Kali Volowona. Ini yang lebih ditakutkan lagi kalau pada musim hujan datang, banjir datang, ya kami biasanya tidur malam tidak tenang karena takut dengan ancaman banjir seperti ini. Mudah-mudahan keluhan kami ini bisa didengar, bisa direspon oleh bapak-bapak pemerintah atau dinas-dinas tertentu yang mempunyai kompeten untuk memperhatikan kami di bantaran kali Wolowona.
2: Kondisi ini telah berlangsung lama. Para warga pun sudah berkali-kali melakukan pengusulan pembangunan Bronjong kepada pemerintah daerah. Meskipun permintaan warga Nanganesa untuk dibangun Bronjong dan normalisasi kali ini sudah sering disampaikan ke pemerintah desa pada saat Musrembang Des dan mengajukan ke Musrembang Cam dan Musrembang Kap, namun permintaan ini tak pernah terwujud. Warga hanya dibuat senang sesaat dengan dibangunnya Bronjong sekitar 50 meter yang dibangun tahun 2020 lalu. Kepala Desa Nanganesa, Ishak Ismail, kepada RRI mengatakan, warga Desa Nanganesa yang bermukim di sekitar tepi Kali Wolowona berjumlah sekitar 150 kakak merasa sangat khawatir dan takut apabila terjadi banjir besar. Akibat yang signifikan menurut Kades Ishak, selama ini adalah sering terjadi luapan air yang masuk ke perkampungan warga. Warga menginginkan agar segera dibangun Bronjong bukan normalisasi kali, karena menurutnya hasil dari normalisasi yang dilakukan pada tahun 2020 tidak efektif karena kembali rusak dihantam banjir.
3: Kalau ini sering hampir kita turun musyawarah dusun, terus ada kegiatan macam reses, selalu keluhkan karena untuk segi keamanan mereka, dan hampir mereka tidak ada usulan lain. Kita reses di daerah mereka yang di pinggir kali itu, mereka justru minta itu bronjonisasi. Terkaitnya yang akhirnya ada informasi yang masuk kita, katanya mau normalisasi kali. Kalau menurut saya itu normalisasi kali itu kan sifatnya sementara saja, dan suatu saat pasti ada efek lagi. Bahwanya kita bronjonisasi saja supaya satu kali keluar anggaran selesai masalah itu. Nah, normalisasi ini berarti kita usul Bronjong lagi seperti itu, karena itu butuh anggaran yang begitu besar. Jadi kita untuk dana desa kita akan tidak mampu. Sebaik tidak lagi kita sering masukkan usulan di saat Musrembang, Musrembang Des, Musrembang Cam, kita perjuangkan itu, kita selalu usulkan itu Bronjongisasi ini. Hanya baru tahun kemarin, tahun 2020 itu terjawab 50 meter itu melalui, katanya melalui dana pokir seperti itu, 50 meter. Nah, setelah itu belum ada kabar lagi seperti itu. Hanya kita dengan informasi dalam tahun ini katanya mau normalisasi.
2: Kades Ishak Ismail juga melarang siapapun untuk tidak mengambil batu dan pasir di sekitar daerah aliran sungai, karena menurutnya kondisi Kali Wolowona saat ini tebingnya sudah semakin tinggi dan terus-menerus terkikis air sehingga rawan longsor dan membahayakan rumah warga.
3: Lagi khusus masyarakat di Desa Nanganesa ini, kita sudah menghimbau dan bahkan mereka sudah sekarang tidak lagi ada aktivitas di kali untuk pengambilan material itu. Tapi kemungkinan besar mungkin warga sebelah, karena kali ini perbatasan langsung dengan kecamatan yang di timur, lebih dekatnya di kelurahan Motopaga itu. Ya memang selama ini yang terjadi pada dua ini, dua warga satu desa satu kelurahan ini yang sedang aktivitas. Tapi untuk desa warga Desa Nanganesa, serasa sudah tidak lagi aktivitas. Ya, hanya kemungkinan kecil saja, warga mungkin hanya kebutuhan sifatnya kecil, kebutuhan pribadi begitu, satu dua buah mungkin seperti itu. Kalau yang secara besar-besar, secara mungkin komersialnya tidak lagi itu. Karena mereka sudah beralih profesi, ada yang usaha kios-kiosan, ada juga usaha yang jadi pedagang kaki lima di sekitar pasar gitu. Itu yang saya pantau selama ini seperti itu, tidak seperti dulu lagi. Tapi saya kurang tahu, kemungkinan besar biasanya warga dari sebelah. Tapi memang kita sudah koordinasi, kita minta dari pihak lurah mungkin bisa menghimbau warga sana supaya jangan lagi ini. Tapi pantauan kita selama ini sudah jarang.
2: Menanggapi keluhan warga, Kabid Pengairan PUPR Kabupaten Ende, Maria Yasinta Sare, mengatakan terkait dengan permintaan dan harapan warga agar dibangun Bronjong, pihaknya akan menindaklanjuti tahun ini mengingat Kali Wolowona cukup rawan dan menjadi langganan banjir setiap tahun apabila musim penghujan tiba.
4: Memang tahun lalu kita ada pekerjaan. Terus memang ada pekerjaan dari BPBD dan dari dinas juga. Itu ada normalisasi normalisasi Kali Wolowona itu dari sebelum jembatan sampai jembatan ke arah Muu, ke arah Muara, dan untuk nilainya saya kurang tahu berapa. Kami akan survei untuk kelanjutan pekerjaan bronjong dan normalisasi.
2: Harapan masyarakat Nanganesa agar dibangun bronjong sepanjang bataran sungai Wolowona perlahan mulai terjawab. Menurut Kabid Pengairan PUPR Maria Yasinta Sare, pihaknya bersama tim pengawas di lapangan akan segera melakukan survei dan melihat dari dekat kondisi Kali Wolowona tersebut. Pihaknya juga berharap ada kesadaran dari warga sekitar untuk tidak lagi menggali batu dan pasir di sepanjang Kali Wolowona.
4: Memang tahun ini ada dan kami mungkin beberapa waktu ke depan kami akan survei untuk melanjutkan kembali. Benar, kita karena memang dengan dana yang memang terbatas alokasinya, sehingga tahun ini kebetulan yang di BPBD dan juga yang di sini kan teman-teman teknisnya yang memang tahu, sehingga mereka sudah tahu titik-titik mana yang akan kita lanjutkan di tahun ini. Ya, 1-2 hari ke depan kami turun survei, mungkin saya juga ikut. Kami turun beberapa waktu besok ini untuk melihat kembali titik kritisnya di mana untuk kami lanjutkan dengan dana yang ini, tahun ini. Jadi 1-2 hari ini kami turun dulu, kami melihat seperti tadi disampaikan, mungkin ada titik-titik kritis yang memang perlu dilanjutkan. Kebetulan teman-teman di sini kan yang memang menangani itu. Kira-kira titik-titik mana yang mau kita tangani lebih dulu dengan dana yang kita yang ada. Pada masyarakat mungkin itu mungkin mengurangi menggali pasir dan batu sehingga tidak terjadi pendangkalan ketika musim penghujan. Karena kan kalau saya lihat sebelum jembatan dan setelah jembatan kan sudah dinormalkan itu. Jadi batu-batunya sudah dipinggirkan semua sehingga airnya normal, jalur airnya kembali pada posisinya itu.
2: Pendengar tinggal dan menetap di bantaran sungai dengan risiko rawan banjir dan tanah longsor dirasakan warga Nanganesa bertahun-tahun. Keinginan untuk hidup tenang dan aman adalah harapan dan keinginan mereka yang tak pernah padam mereka dengungkan agar didengar pemerintah. Di pundak pemerintahlah mereka berharap. Di tangan pemerintahlah mereka meminta agar keresahan dan ketidaknyamanan hidup mereka berubah jadi ketenangan dan kenyamanan hidup seperti yang lainnya. Bukan hanya kata-kata pemanis yang buat mereka senang sesaat. Bukan hanya janji-janji yang habis dibicara. Mereka ingin bukti. Mereka ingin nyata. Mereka ingin

Demikian dokumenter dengan judul Suara Warga dari Bantaran Kali, produksi RRI ND.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: Pendengar RRI, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar.
1: Dengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100,5 FM. Dan akhir kata saya Jelabut, operator studio kami Dev Rivaldi dan seluruh kerbat kerja tugas yang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar program 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Dari Jalan Durian nomor 1 ND, kami yang bertugas di Florata pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende. Selamat pagi pendengar program Masatu dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini. Saya Christian Sinda ditemani operator studio Antonius Budebuko. Mewarnai Florata pagi, sajian informasi acara-acara kembali kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali jumpa kita pagi hari ini, pendengar RRI, kami temani Anda dalam sajian program acara Mutiara Pagi Islam dengan tema Musibah, Muhasabah dan Mahabah bersama Fatur Rahman Ola Esos, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kementerian Agama Kabupaten Ende. Selamat mengikuti.

وصحبه والتابعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد يا أيها المسلمون حفظكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, saya mengajak diri sendiri dan para pendengar sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertajam kesadaran ilahiyah, mempertebal sikap berserah diri kepadanya. Tak ada manusia yang tak membutuhkan rasa aman, namun dalam realitas kehidupannya, kesulitan, musibah, atau kondisi tak aman mustahil dihindari. Manusia memang hidup dalam serba dua kemungkinan, siang dan malam, sehat dan sakit, hidup dan mati, aman dan tak aman, dan sebagainya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dalam Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 49, Allah berkata, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan, ayat tersebut bermakna bahwa pencipta segala yang berpasangan adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Syekh Jalaluddin dalam bukunya halaman 377, ia berkata, maka sembahlah Allah. Artinya, di balik keberpasangan setiap kondisi tersebut, ada zat tunggal yang perlu disadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat bergantung, tempat kembali, dan tempat berserah diri. Bersamaan dengan datangnya tahun baru, Indonesia mengalami berbagai musibah, mulai dari angin besar, banjir, tanah longsor, kecelakaan, dan lain sebagainya. Banyak musibah yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya, di setiap pergantian tahun, pergantian bulan, dan lain sebagainya. Dan yang perlu disikapi dari musibah ini adalah mengembalikan semuanya kepada yang maha memiliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi, langit, serta seisinya adalah milik Allah. Maka Allah lah yang berhak mau menjadikan seperti apa yang diinginkan. Bahkan seandainya seluruhnya diluluh lantakan, manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun demikian, manusia juga harus bermuhasabah atau introspeksi dirinya sendiri. Apakah musibah yang ia terima merupakan bentuk ujian? Apakah musibah yang ia terima merupakan bentuk peringatan? Atau apakah musibah yang ia terima dalam bentuk yang lainnya? Sehingga manusia lebih berhati-hati dalam menjaga amanah, tentang amanah alam ini terutamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Zaharul fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan dari tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalain menjelaskan lafaz bima

kasabat aidinnas karena perbuatan tangan manusia dengan arti minal ma'asi yang berarti karena maksiat, artinya bahwa kerusakan di bumi ataupun di langit timbul karena ulah manusia, persisnya sebab kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemaksiatan di sini tentu bukan hanya berbentuk pelanggaran atas norma. Norma yang dimaksud adalah norma halal ataupun haram yang biasa kita dengar, seperti minuman keras, berjudi, zina, atau sejenisnya. Selain berkenaan dengan urusan privat, kemaksiatan juga bisa berupa dosa yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan. Segala bentuk perbuatan merusak alam adalah kemaksiatan. Karena dengan merusak alam, secara tidak langsung telah mengurangi keseimbangan alam, sehingga akan menyebabkan masalah pada hari ini maupun menyebabkan masalah pada masa yang akan datang. Tanah longsor terjadi bisa jadi sebab adanya penebangan pohon secara brutal. Banjir datang karena dipicu perilaku buang sampah sembarangan. Sungai-sungai menyempit karena bangunan pemukiman. Area resapan air berkurang drastis akibat kian meluasnya aspal dan beton, dan lain-lain sebagainya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berilmu dan beriman akan menjadikan musibah sebagai momentum meningkatkan kebaikan. Baik kebaikan itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun baik kebaikan itu tertuju kepada makhluk itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberi musibah atau cobaan kepadanya. Segala musibah yang menimpa menjadi alat untuk berzikir dan bermuhasabah diri, sehingga manusia dapat mengambil sisi positif, terutama dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah sebaliknya, saling menghujat, saling menyalahkan antar sesama, rakyat dengan pemerintahannya misalnya, atau atasan dengan bawahannya, namun benar-benar menjadikan musibah sebagai pembenahan terhadap diri dan lingkungan agar tercipta kehidupan yang lebih baik, aman, dan tentram. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kisah Rabi'ah Al-Adawiyah yang selama hidupnya mengalami kesulitan demi kesulitan, dengan dasar iman maka diraihlah ahwal hub atau kecintaan kepada Allah yang tiada tara. Hal ini membuktikan bahwa di setiap musibah atau kesulitan tersebut ada kebaikan yang Allah selipkan di dalamnya. Hanya orang-orang yang sadar dan sabarlah yang akan meraih kebaikan tersebut. Dengan bahasa lain, musibah pun bisa memicu mahabbah atau rasa cinta. Selain dari kebaikan-kebaikan yang bersifat relatif, kesabaran dalam menerima musibah adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin hatta asyaukata yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, hingga duri yang menusuk tubuhnya pun kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Yang ditekankan dalam konteks musibah adalah kesabaran menghadapinya. Memang, di kalangan ulama berbeda pendapat
Apakah kesabaran atau musibah itu sendiri yang menyebabkan terhapusnya dosa? Namun menurut Syekh Izzuddin bin Salam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad, sesungguhnya musibah yang menimpa orang mukmin tidak mengandung pahala, sebab musibah bukanlah atas usahanya. Akan tetapi pahala itu terletak pada kesabaran atas musibah tersebut. Namun dijelaskan berikutnya bahwa musibah adalah pelebur dosa sekalipun orang mukmin yang ditimpanya tidak sabar, sebab tidak ada syarat bagi pelebur dosa untuk diusahakan oleh seorang mukmin. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa apapun bentuknya, musibah adalah sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluknya yang di dalamnya mengandung maksud dan tujuan baik bagi yang menerimanya. Tinggal bagaimana menyikapinya, sabar atau justru ingkar. Dengan demikian, musibah adalah sarana untuk mengingat sang pemberi musibah, upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan yang pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah merasakan kenikmatan di balik musibah yang menimpanya, Maha Suci Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Semoga kita semua senantiasa dijadikan orang-orang yang mampu menyikapi segala musibah sebagai sarana peningkatan iman dan takwa, sehingga hilangnya musibah berbekas kebahagiaan baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru kalam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FIND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Ibnu Battuta ialah cendekiawan Maroko yang pernah menjelajah banyak pelosok dunia, Afrika hingga Cina. Ahli geografi yang dijuluki Shams ad-Din ini menghasilkan karya berjudul Ar-Rihlah Riwayat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu majelis sedang berbicara dengan suatu kaum, datanglah seorang kampung dan berkata, "Kapankah kiamat itu?" Rasulullah terus berbicara. Lalu sebagian kaum berkata, "Beliau mendengar apa yang dikatakan olehnya, namun beliau benci apa yang dikatakannya itu." Dan sebagian dari mereka berkata, "Beliau tidak mendengarkannya." Sehingga ketika beliau selesai bicara, maka beliau bersabda, "Di manakah gerangan orang yang bertanya tentang kiamat?" Ia pun menjawab, "Inilah saya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Apabila amanat itu telah disia-siakan, maka nantikanlah kiamat." Lalu ia bertanya, "Bagaimana menyia-nyiakannya?" Beliau kembali bersabda, "Apabila perkara atau urusan diserahkan kepadanya selain ahlinya, maka nantikanlah kiamat." Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di Abu Dhabi, berdiri megah Sheikh Zayed Grand Mosque, salah satu masjid termegah di dunia. Masjid ini memiliki lebih dari 80 kubah putih dan ribuan tiang marmer. Di dalamnya terdapat salah satu karpet rajut tangan terbesar di dunia, serta lampu gantung kristal raksasa yang memukau. Yang menarik, masjid ini terbuka bagi wisatawan dari berbagai agama dan juga latar belakang, menjadi simbol toleransi dan dialog antar budaya di Uni Emirat Arab.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Nusaybah binti Ka'ab adalah sahabat Nabi yang dikenal berani. Dalam perang Uhud, ia berdiri melindungi Rasulullah ketika situasi genting. Dengan keberanian luar biasa, Nusaybah mempertaruhkan nyawanya demi membela kebenaran. Ia membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran dalam perjuangan mempertahankan nilai dan keyakinan. Kisahnya menjadi inspirasi tentang keberanian, loyalitas,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kamu mendirikan salat, maka janganlah mengusap butir-butir pasir yang menempel pada dahinya, karena rahmat selalu bersamanya. Usaplah sekali atau biarkan." Hadis riwayat Imam 5 dengan sanad yang sahih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI ND. Dan baru saja kita ikuti program acara Mutiara Pagi Islam. Dan untuk terus temani Anda pendengar, kami juga ajak Anda khususnya umat Katolik untuk berdoa Angelus.
1: Florata pagi ini.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Sari berita. Kepala BNPB dorong kolaborasi dalam menangani dampak gempa di ND. Pegadaian salurkan bantuan untuk korban gempa Flores. Bersama saya Christine Sendah, kita ikuti berita selengkapnya. Kunjungan Desa Peo Zakaramba, Kepala BNPB dorong kolaborasi dalam menangani dampak gempa di ND. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
2: Bukan hanya menuntut pemerintah pusat semata, tetapi dari mulai masyarakat terbawah.
3: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto mengunjungi Desa Peo Zakaramba di Kecamatan Ende Rabu 19 Agustus 2026, salah satu wilayah yang terdampak gempa. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB tidak hanya melihat langsung kondisi warga, tetapi juga membawa bingkisan untuk anak-anak serta bantuan sembako bagi para penyintas gempa. Sebelum menyerahkan bantuan, Suharyanto mengajak warga berkumpul dan berdialog secara langsung. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, sekaligus mengetahui kebutuhan yang masih mendesak setelah gempa. Dialog berlangsung di tengah kondisi sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan dan kehidupan masyarakat yang belum sepenuhnya kembali normal. Suharyanto berharap semua pihak untuk terus bekerjasama dan upaya penanganan pasca gempa mulai dari masyarakat, pemerintah desa, hingga kabupaten.
2: Informasi yang diberikan oleh kami, tadi sempat dialog juga bertanya, jawab, ya rata-rata mereka di samping satu sisi kesedihan yang mendalam karena tercerabut kehidupannya, tercerabut hidupnya, rumahnya hancur, tapi di sisi lain juga ada harapan. Dan tadi kita sudah sepakat, tentu saja untuk terwujud ini harus bekerja semua pihak. Bukan hanya menuntut pemerintah pusat semata, tetapi dari mulai masyarakat terbawah, pemerintah desa, pemerintah camat, pemerintah bupati, ini bersatu padu sehingga semua yang kita sampaikan itu bisa terwujud.
3: Kehadiran Kepala BNPB bersama jajaran pemerintah Kabupaten Ende memberikan dukungan moral bagi para penyintas yang masih menghadapi ketidakpastian pasca bencana. Solidaritas dan perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah menjadi penguat bahwa masyarakat terdampak tidak menghadapi masa sulit ini seorang diri. Senyum dan kebahagiaan warga pun terlihat ketika menerima bantuan yang dibawa langsung oleh rombongan BNPB. Salah seorang warga desa Peo Zakaramba mengungkapkan rasa terima kasih atas kepedulian dan bantuan yang diberikan berbagai pihak. Di tengah keterbatasan akibat bencana, warga berharap dapat kembali tinggal di rumah yang aman serta menjalani kehidupan seperti sedia kala. Dukungan pemerintah dinilai menjadi sumber semangat bagi masyarakat untuk bangkit dan memulihkan kehidupan mereka. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menangani dampak gempa di ND. Upaya ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar para penyintas, percepatan perbaikan dan pembangunan kembali rumah yang rusak, hingga pemulihan mata pencarian masyarakat. Melalui kerja bersama, pemerintah berupaya menghidupkan kembali harapan warga dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana. RRI NFRI SOU melaporkan.
1: Sementara itu, Pegadaian Kantor Wilayah Denpasar bergerak membantu pemulihan warga terdampak gempa Flores di Nusa Tenggara Timur melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Bantuan tahap awal difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana. Rovinus Pula selengkapnya melaporkan.
4: Bantuan yang disalurkan meliputi sembako, air bersih, perlengkapan bayi dan balita, obat-obatan, serta kebutuhan sanitasi. Pegadaian juga menyediakan tenda pengungsian, selimut dan tikar lipat sebagai fasilitas perlindungan sementara bagi warga yang membutuhkan. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung oleh tim Pegadaian untuk memastikan logistik tiba dan dengan cepat dan tepat sasaran. Sejumlah wilayah menjadi sasaran distribusi antara lain Kabupaten Sika, Nagekeo, Ende, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Pimpinan wilayah Kanwil 7 Denpasar Pegadaian Edi Purwanto mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak gempa. Pegadaian mengambil bagian dalam membantu proses penanganan dan pemulihan warga di Ende maupun sejumlah daerah lain. Edi menjelaskan di Kabupaten Ende Pegadaian bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan terkoordinasi. Bantuan kemudian diserahkan kepada Bupati Ende agar pendistribusiannya dapat menjangkau warga yang membutuhkan.
5: Baik, terima kasih. Kami dari Pegadaian Kanwil Denpasar juga sekaligus PT Pegadaian Persero melalui program Pegadaian Peduli, kami ingin berbagi dan menyampaikan rasa peduli kami. Kami ikut berperan membantu masyarakat di wilayah ND dan masyarakat lainnya yang terdampak. Kali ini kami bekerja sama dengan BPBD di ND dan juga saya serahkan langsung pada Pak Bupati supaya nanti bisa lebih terkoordinir dengan baik. Dan apabila nantinya ada kekurangan-kekurangan, kami akan juga akan tambahi. Dan selain itu, kami juga akan bergerak langsung ke titik-titik yang sulit, karena mengerahkan juga komunitas IOF, Indonesia Offroad.
4: Ia menegaskan Pegadaian siap menambah bantuan apabila dalam proses penanganan masih ditemukan kebutuhan yang belum terpenuhi. Selain melalui posko tanggap darurat bencana Kabupaten Ende, Pegadaian juga mengerahkan tim untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses dengan melibatkan komunitas Indonesia Offroad Federation yang telah bergerak menuju Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai untuk membantu penanganan warga terdampak. Sementara itu Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diterima posko tanggap darurat Kabupaten Ende.
6: Ya, pada hari ini saya dapat bantuan sangat banyak dari PT Pegadaian dan kami, saya atas nama rakyat Kabupaten Ende, khususnya rakyat yang terdampak, mengucapkan sangat banyak terima kasih buat PT Pegadaian. Semoga ini semua bermanfaat bagi rakyat. Ya, amin.
4: Mewakili masyarakat Kabupaten Ende khususnya warga terdampak, Bupati Yosef menyampaikan terima kasih dan berharap bantuan tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Kejaksaan Negeri Ende menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian mandiri di Desa Wolotopo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Laporan Nikolaus Makumeli.
7: Tiga jembatan Garuda di Desa Lodo.
8: Kejaksaan Negeri Ende menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian mandiri di Desa Wolotopo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores. Bantuan yang disalurkan berupa air mineral, sembako, mie instan, terpal, serta sejumlah kebutuhan lainnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama berada di lokasi pengungsian. Kepala Desa Wolotopo, Kosmas Ledase, menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Ende atas kepedulian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu warga yang hingga kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian sejak terjadinya gempa. Ia berharap pemerintah bersama instansi terkait terus memantau kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak gempa di wilayah Desa Wolotopo. Kebutuhan pokok masih menjadi perhatian utama warga selama masa tanggap darurat. Kosmas juga mengharapkan adanya dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama masih berada di lokasi pengungsian. Hal tersebut dinilai penting mengingat warga belum sepenuhnya dapat kembali beraktivitas secara normal pasca bencana.
9: Atas nama warga masyarakat Desa Wolotopo, saya Kepala Desa Wolotopo Kosmas Lega, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Kejari Ende yang datang langsung membawa bantuan untuk ke masyarakat, warga masyarakat saya yang tertimpa bencana. Jadi kami sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak dan kami juga mengharapkan bantuan-bantuan selanjutan sesuai dengan kebutuhan kami, yaitu sembako dan perlengkapan lainnya. Jadi sekali lagi kami pada kesempatan ini mengharapkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk bisa membantu kami sesuai dengan kebutuhan kami, masyarakat yang terkena gempa.
8: Penyaluran bantuan Kejaksaan Negeri ini tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian berbagai pihak terhadap masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Ende. Bantuan diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam menghadapi masa pemulihan pasca bencana. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui rri.co.id dan RRI Digital. Gempa bumi memicu kepanikan di Lapas Ende, namun petugas bergerak cepat mengevakuasi warga binaan menuju titik kumpul aman. Laporan Su Imam.
10: Kepala Lapas Kelas 2B Ende, Romi Waskita Pembudi, mengatakan petugas jaga malam langsung membuka kamar warga binaan setelah gempa mengguncang lapas. Serah terima tugas baru dijadwalkan pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sehingga penanganan situasi darurat saat kejadian dilakukan petugas dinas malam. Dijelaskan, sebagian besar warga binaan masih berada di kamar masing-masing ketika gempa terjadi, sementara beberapa tamping telah berada di luar untuk membersihkan lingkungan. Dalam kondisi darurat, 4 petugas jaga membuka kamar secara bertahap dengan bantuan tamping untuk mempercepat proses evakuasi warga binaan.
11: Jadi dari sisi keselamatan sudah dilakukan upaya evakuasi dengan pembukaan kamar secepatnya.

0: dan menemukan sejumlah bagian dinding lapas mengalami keretakan. Meski demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi bangunan masih relatif aman untuk dihuni warga binaan hingga saat ini.
1: Pembangunan infrastruktur kembali membuka akses masyarakat di wilayah pedalaman Kabupaten Lembata. Tiga jembatan Garuda di Desa Lodotodokowa, Kecamatan Lebatukan, kini mempermudah mobilitas warga menuju sejumlah desa di wilayah sekitarnya. Laporan Ricardus Kota.
2: Tiga jembatan Garuda di Desa Lodotodokowa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, kini membuka akses baru bagi masyarakat menuju sejumlah desa di sekitarnya. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mempermudah mobilitas warga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di wilayah Lebatukan dan sekitarnya. Ketiga jembatan dibangun melalui program Jembatan Perintis Merah Putih. Masing-masing yakni Jembatan Aramco Wailoro sepanjang 10 meter, Jembatan Wainili 1 sepanjang 5 meter, dan Jembatan Wainili 2 sepanjang 12 meter. Keberadaan ketiga jembatan ini membuka akses bagi warga Desa Lodotodokowa dan 6 desa lainnya di Kecamatan Lebatukan hingga menuju Desa Nilanapo di Kecamatan Omesuri. Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak mengatakan pembangunan jembatan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan infrastruktur dasar di daerah. Menurutnya, keberadaan jembatan juga memiliki arti penting untuk pengembangan akses masyarakat dalam jangka panjang, termasuk rencana pembangunan jembatan di wilayah Pau Bokol yang menjadi bagian dari jalur tengah.
3: Menyampaikan salam hormat kita setinggi-tingginya kepada Pak Presiden. Kabupaten Lembata menyampaikan profesiat dan terima kasih banyak Pak Danding bersama TNI, Polri yang sudah sama-sama bekerja dengan membangun infrastruktur yang ada di Republik Indonesia ini. Khususnya di Kabupaten Lembata ada 3 jembatan, kiranya ke depannya ya tentu kita harus terus berjuang. Tadi Pak Danding ada bisik bahwa ada beberapa titik yang harus kita bangun lagi. Salah satu titiknya di Pau Bokol, ya, jalur tengah Jateng. Kemarin kita sudah buat, dia punya jalan.
2: Bupati berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat memperpendek jarak tempuh dan mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya dari Lodotodokowa menuju Atenila hingga Nilanapo. Selain memudahkan warga menuju kebun, sekolah, dan pusat pelayanan, akses yang semakin terbuka diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi serta memperkuat hubungan antar desa. Pembangunan tiga jembatan Garuda ini diharapkan menjadi langkah awal pembukaan akses yang lebih luas, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Lembata. RRI NDR Karus Kota melaporkan.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Flores Timur terus mendorong generasi muda untuk mengembangkan usaha melalui program Boot Container Milenial. Program ini ditujukan bagi wirausaha muda sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi generasi muda. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga memberikan dukungan kepada wirausahaan muda melalui program Boot Container Milenial. Program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan lompatan produktivitas orang muda Flores Timur. Bantuan Boot Container diberikan kepada wirausahaan muda agar mereka memiliki tempat usaha yang lebih layak, sekaligus dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Salah satu penerima bantuan Elisabeth Tino mengaku bersyukur karena mendapatkan boot container secara gratis.

0: Program tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Flores Timur di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dalam memberikan ruang dan dukungan bagi generasi muda. Pemerintah berharap bantuan tersebut tidak hanya membantu menerima pengembangan usaha, tapi juga mendorong anak muda untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjadi pelopor pembangunan ekonomi di Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Sekian warta berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.

terutama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Anda masih bersama Forata pagi ini, Pro 1 RRI.

0: 101 RRI Indy, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar program saat ini dimanapun Anda berada, selamat berhari Jumat ya. Untuk kita semua, mari kita awali pagi ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pagi ini ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hari yang baru, kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk kembali beraktivitas. Masih bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini, saya Christine dan juga Prator Studio Budi Buku, pendengar RRI yang masih terus setia ya untuk menemani pagi Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan bagi Anda yang pagi ini sudah memulai aktivitas ya, entah yang lagi menyapu rumah, membersihkan kamar, atau menyiapkan ya segala kebutuhan keluarga, maupun yang bersiap-siap juga untuk melakukan aktivitas di luar rumah, lakukan semuanya dengan hati yang gembira ya pendengar RRI. Jangan lupa sempatkan waktu untuk sarapan pagi agar tubuh kita tetap sehat dan juga berenergi ya sebelum kita melanjutkan aktivitas. Yang paling penting adalah pendengar, rencanakan setiap hal yang ingin kita kerjakan hari ini. Kerjakan satu persatu dengan tenang ya, penuh semangat, dan jangan lupa berdoa ya agar setiap langkah kita berjalan baik, aman, dan juga lancar. Dan tetap selalu waspada, itu yang terpenting ya, terutama bagi kita yang berada di wilayah terdampak gempa. Jaga keselamatan diri kita dan juga keluarga. Tetap selalu ikuti informasi yang resmi pendengar. Tetap saling membantu dan juga menguatkan. Bersama Florata Pagi RRI ND dalam sajian musik informasi dan lagu-lagu hiburan yang tentunya akan kembali kami hadirkan menemani pagi Anda pendengar. Dan kami juga akan terus mengupdate ya sejumlah informasi terkini pasca gempa yang terjadi di Pulau Flores. Tetap bersama Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa kata dunia.
1: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
2: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar ma gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi penggorengan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Pro Satu RRI Anda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tanggal 21 Agustus 2026 yang jatuh pada hari Jumat, ini menjadi salah satu tanggal yang memiliki makna penting baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Pendengar, pada hari ini terdapat peringatan Hari Juang Polri yang untuk pertama kalinya dirayakan sebagai Hari Nasional. Selain itu, dunia internasional juga memperingati Hari Peringatan dan Penghargaan Korban Terorisme. Apa itu Hari Juang Polri dan bagaimana sejarahnya? Mendengar, kita akan menyimak informasinya, di mana Hari Juang Polri ini diperingati setiap 21 Agustus merupakan tonggak sejarah penting bagi institusi kepolisian Republik Indonesia. Penetapan hari ini merujuk pada keputusan Kapolri nomor 95/1/2024 tentang Hari Juang Polri yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 22 Januari 2024. Penetapan tanggal tersebut bukan tanpa alasan, pendengar. Peristiwa yang melatar belakanginya adalah proklamasi Polisi Republik Indonesia yang terjadi pada 21 Agustus 1945. Saat itu sekitar 250 anggota polisi istimewa berkumpul di halaman markas mereka di Surabaya. Markas tersebut kini dikenal sebagai kawasan Sekolah St. Louis di Jalan Polisi Istimewa Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam peristiwa tersebut, Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin membacakan teks proklamasi polisi yang telah disiapkan yang kemudian diikuti oleh seluruh personil polisi istimewa. Selain Hari Juang Polri, pendengar RRI, hari ini juga dikenang sebagai Hari Peringatan dan Penghargaan Korban Terorisme. Selain Hari Juang Polri, pendengar, hari ini dikenang juga peringatan dan penghargaan korban terorisme, di mana peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 2017. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk memberikan penghormatan kepada para korban terorisme sekaligus meningkatkan kesadaran global terhadap dampak kejahatan tersebut. Terorisme sendiri merupakan tindakan yang tidak memandang latar belakang korban. Serangan dapat menimpa siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin maupun status sosial. Melalui peringatan ini, dunia internasional diajak untuk lebih peduli terhadap korban serta memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi. Dan itulah, pendengar RRI, dua peristiwa penting yang kita kenang ya setiap tanggal 21 Agustus ya setiap tahunnya, Hari Juang Polri dan juga Hari Peringatan dan juga Penghargaan Korban Terorisme. Informasi ini kami kutip dari laman kompas.com, pendengar. Dan jangan kemana-mana, kami juga akan kembali mengupdate informasi terkait dengan cuaca sesaat lagi. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan.

Beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara,

setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada pagi hari ini, kami juga akan kembali mengupdate ya informasi terkait dengan cuaca pendengar RRI. Dan di ujung telepon kami sudah terhubung ya bersama Prakirawan BMKG Maritim Ternau Kupang, ada Dia Savitri Maharani. Selamat pagi Dia. Dia, selamat pagi. Baik pendengar RRI, kami akan kembali mencoba ya untuk menghubungi Prakirawan BMKG Maritim Ternau Kupang. Dan pagi hari ini kami juga akan mengupdate ya informasi terkait dengan pasca gempa yang ada di Pulau Flores ya pendengar RRI. Dan nanti kita juga akan mengetahui seperti apa perkembangan pasca gempa yang terjadi di Pulau Flores. Oke, kami sudah kembali terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Ternau Kupang. Selamat pagi Dia. Baik, pendengar, kita akan kembali ya mencoba menghubungi ya Prakirawan BMKG Altari Kupang. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND. Selamat beraktivitas ya pagi hari ini. Yang sudah memulai aktivitasnya, semoga apa yang Anda rencanakan semuanya berjalan baik dan juga lancar pendengar.
1: Indonesia merupakan negara yang sangat rawan terjadi bencana geologi. Tetapi, tahukah Anda apa itu bencana geologi? Bencana geologi adalah semua peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan siklus-siklus yang ada di bumi. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar di dunia, yakni lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Eurasia di sebelah utara, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Ketiga lempeng tersebut saling bertumbukan. Jalur tumpukan tersebut merupakan bagian dari Ring of Fire dunia. Jalur tersebutlah yang sekaligus merupakan jalur vulkanik dan seismik. Saatnya kita menjadi saksi sinergi dalam mengantisipasi bahaya tersebut.

0: Info Cuaca Maritim. Info Cuaca Maritim.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pagi ini kami sudah kembali terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Tenau Kupang, ada Dia Savitri Maharani. Selamat pagi, Dia.
2: Selamat pagi.
1: Ya, untuk informasi cuaca edisi hari ini seperti apa? Silakan.
2: Baik, selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun berada. Pagi ini saya akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 21 Agustus 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 22 Agustus 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada untuk potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Flores,
1: ya dia. Dia selamat pagi. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada pagi hari ini ya, sedikit mengalami gangguan sinyal ya pendengar RRI, dan kami juga akan kembali menginformasikan cuaca untuk Anda nanti bersama Prakirawan BMKG Eltari Kupang. Pendengar, kita akan mengetahui seperti apa cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya untuk edisi 21 Agustus 2026.
3: Mantan atlet sepak bola nasional Bambang Pamungkas menyampaikan tips sigap menghadapi bencana.
4: Saya Bambang Pamungkas, dalam hidup sama halnya dengan sepak bola, kita harus sigap dalam menghadapi situasi. Oleh karena itu, kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Indonesia berada pada jalur keempat teraktif di dunia. Karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik, maka Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana. Gempa sering terjadi tanpa peringatan. Oleh karena itu, butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Yang harus kita lakukan saat terjadi gempa adalah, pertama, jangan panik. Kedua, menunduk, berlindung, dan bertahan. Apabila kita berada dalam ruangan, seperti rumah, sekolah, atau gedung bertingkat, maka ini harus kita lakukan. Berusahalah untuk berlindung di bawah meja, untuk menghindari benda yang mungkin jatuh, atau pecahan kaca. Lindungi kepala Anda dengan bantal, helm, kursi, atau berdiri di bawah pintu. Jika sudah terasa aman, segera lari keluar. Jika Anda sedang memasak, segera matikan kompor. Mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Apabila sudah, segeralah lari keluar rumah. Bila keluar rumah, hindari benda-benda yang dapat menimpa Anda. Pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Tetap lindungi kepala dan segeralah menuju lapangan terbuka. Jika Anda dalam mobil, menujulah daerah aman, keluar dari kendaraan, dan lakukan evakuasi. Selain gempa, Indonesia memiliki 7 potensi bencana alam yang lain, yaitu tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kesiapan menjadi elemen paling penting dalam menghadapi bencana. Dengan mengetahui apa yang harus dipersiapkan sebelum bencana, akan menyelamatkan Anda dan keluarga. Siapkan perlengkapan yang mungkin Anda butuhkan selama evakuasi. Simpan perlengkapan tersebut dalam sebuah tas yang mudah untuk dibawa. Persediaan makanan dan minuman yang tahan lama untuk 3 hari. Pakaian cadangan dan selimut untuk setiap orang untuk 3 hari. Perlengkapan P3K dan obat-obat yang mungkin dibutuhkan. Bawa uang tunai untuk persediaan selama 3 hari. Alat penerangan seperti senter beserta baterai. Jangan lupa membawa radio kecil beserta baterai cadangan, serta handphone beserta power bank untuk memantau informasi bencana. Dokumen penting yang dibutuhkan, contohnya kartu identitas. Jangan lupa sedia peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Ingat, saling kerjasama antar tetangga dapat menyelamatkan nyawa. Cek cara evakuasi bencana lainnya di pusaku yang dapat diunduh di akun Instagram BNPB. Saya Bawang Pamungkas, menuju Indonesia tangguh bencana, tetap semangat.

0: hingga 2,5 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Flores, Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian timur, Selat Ombai, perairan utara timur, Selat Pukuafu, dan perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Dan waspada untuk gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Selat Sumba bagian barat, Laut Sau, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Kupang Rote, dan perairan selatan Timor Rote yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri. Untuk kondisi cuaca, wilayah perairan NTT umumnya cerah berawan hingga berawan, dan angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 15 hingga 65 km per jam. Diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perkiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Setamar Tenau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat, seperti adanya angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Masih bersama Forata pagi ini, Pro 1 RRI ND.

0: Yang sopanku. Coba ulang.
1: Mama, ribet sekali itu. Tinggal ambil sejuga. Macam-macam nak. Cerewet sekali itu.
0: Rena, kalau meminta bantuan, pakai kata-kata yang sopan. Gunakan kata tolong. Bagaimana?
1: Iya, Mama. Maaf, tadi Rena pakai teriak-teriak. Mama bisa tolong Rena, Kak, ambil tas.
0: Nah, kalau begitu kan enak. Ini tasnya.
1: Terima kasih, Mamaku cantik.
0: Sama-sama.
2: Kata-kata ibarat pedang. Lisan yang santun menentukan siapa dirimu. Tolong, maaf, dan terima kasih adalah tiga kata ajaib yang sering dilupakan orang, namun sangatlah besar maknanya. Perbiasakanlah untuk mengucapkannya dalam keseharian.

0: pendengar RRI dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami juga akan mewawancarai Kepala Desa Degalea ya, Kecamatan Nangaroro, Bapak Adrianus Pati, pendengar, terkait dengan kondisi saat ini pasca terjadinya gempa 15 Agustus 2026. Selamat pagi Pak Kades.
1: Selamat pagi Bu.
0: Ya, Pak Kades, ini untuk informasi terkait dengan kondisi saat ini seperti apa nih Pak Kades, bisa disampaikan?
1: Kondisi untuk saat ini dalam warga Desa Degalea terdampak ini pasca bencana, jumlah total pengungsi mandiri 702 orang, mendiami di halaman rumah semua, Ibu. Semua pada keadaan panik karena goncangan terus menerus. Jadi rinciannya, laki-laki dewasa 412 jiwa, perempuan dewasa 421 jiwa, lansia 121 jiwa, anak-anak balita kurang dari 5 tahun 60 orang, bayi 0 bulan sampai 24 bulan 35 orang, jumlah ibu hamil 4 orang, jumlah pengungsi mandiri yang sakit 5, jumlah disabilitas 8 orang. Kebutuhan urgen di lokasi pada saat ini yang sangat dibutuhkan oleh warga pasca bencana gempa di Desa Degalea yaitu tenda, sembako, selimut, obat-obat, Ibu.
0: Baik.
1: Rumah rusak 80 unit rumah. Untuk sarana umum 2 sekolah SD, 2 TK, 2 bangunan ini kepela dengan 4 posyandu.
0: Baik,
1: itu yang rusak total.
0: Baik, Ibu. Baik, ini keadaan rumah warga ada rusak ringan, berat, dan sedang ya, seperti itu ya Pak Kades ya?
1: Iya, iya Ibu.
0: Baik, sejauh ini Pak Kades, ini apakah sudah menerima bantuannya dari pemerintah atau lembaga lainnya? Dan bantuan apa saja nih Pak yang diterima?
1: Untuk saat ini bantuan yang sudah diterima terserap ke dampak pasca gempa ini dari Partai Gerindra sembako, dari BNI dari kabupaten, sementara dari BDB apa BPDB masih sementara dalam proses.
0: Baik. Baik, sejauh ini Pak
1: dari pihak gereja juga dari paroki.
0: Baik.
1: Untuk
0: baik.
1: Sembako.
0: Baik, Pak Kades, ya ini dalam bentuk sembako ya untuk kebantuannya. Dan iya. Apakah saat ini masyarakat masih menempati tenda-tenda ataupun posko darurat atau sudah kembali beraktivitas atau sudah kembali ke rumah nih? Sejauh ini seperti apa nih Pak Kades?
1: Untuk saat ini keadaan warga semua mendiami di halaman rumah Ibu, di posko mandiri masing-masing. Sementara untuk keseluruhan dan posko utama ada 4 bangun, 4 dusun.
0: Baik. Dan untuk proses pendataan kerusakan yang terdampak ini, apakah pendataan yang sudah dilakukan ada yang bertambah atau seperti apa nih Pak Kades?
1: Untuk sementara data yang ada ini ya, dan kemungkinan akan bertambah karena goncangan masih terus menurun sampai pada saat ini.
0: Pasca gempa selama 6 hari, Pak Kades, ini kendala terbesar yang dihadapi pemerintah desa dalam menangani masyarakat terdampak seperti apa nih Pak?
1: Masalah yang sangat besar untuk dihadapi pemerintah desa saat ini belum bisa ada pelayanan apa administrasi karena memang kantor desa itu rusak berat yang langsung terasa. Ya.
0: Baik, sejauh ini terkait dengan bantuan yang sudah diberikan, apakah ada wilayah atau kelompok masyarakat? Apakah ada kelompok masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, Pak Kades?
1: Untuk saat ini semua sudah, sementara semua bantuan yang masuk ke desa disalurkan sampai pada sasaran semua dampak bencana ini.
0: Baik, Pak Kades, apa yang menjadi pesan Anda, himbauan Anda kepada masyarakat Desa Degalea agar tetap waspada dan juga menjaga kesehatan selama masa pemulihan ini nih, Pak Kades, silakan.
1: Ya, untuk masyarakat Desa Degalea diharapkan jaga kesehatan masing-masing, selalu berada pada posko mandiri masing-masing. Nah, dan kami semua, saya bersama masyarakat, sangat mengharapkan dari semua pemangku kepentingan untuk bagaimana memulihkan kembali keadaan dalam masa pasca gempa ini, Ibu.
0: Baik, terima kasih Pak Kades untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND.
1: Ya, terima kasih. Sama-sama.
0: Selamat pagi dan tetap terus waspada, Pak Kades.
1: Selamat, Ibu. Terima kasih.
0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, kita sudah bersama ya Kepala Desa Degalea Kecamatan Nanggaroro, Bapak Adrianus Pati, yang sudah menjelaskan situasi terkini pasca gempa ya. Selama 7 hari pasca gempa sudah menerima bantuan dari pemerintah ataupun lembaga lainnya, dan juga proses pendataan kerusakan dan juga warga terdampak ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Dan kita berharap ya bahwa situasi ini akan cepat pulih dan kita boleh kembali ya untuk melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya ya, pendengar RRI. Dan juga selain itu, Anda juga bisa memberikan aduan ya, opini Anda, aspirasi Anda di acara Halo RRI yang akan kami hadirkan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti.

Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Kementerian Perhubungan Kemenhub mengoptimalkan transportasi laut untuk mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak gempa Flores. Langkah tersebut juga mendukung mobilisasi personil tanggap darurat menuju sejumlah daerah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyud menyebut transportasi laut berperan penting mempercepat penanganan bencana di Flores, di mana moda tersebut membantu menjangkau wilayah terdampak sekaligus menyalurkan kebutuhan masyarakat secara cepat dan aman pasca gempa Nusa Tenggara Timur. Masyud menjelaskan transportasi laut diprioritaskan mengangkut logistik dasar peralatan bencana, tenaga medis, relawan, serta personil tanggap darurat dan pemulihan. Kemenhub membebaskan tarif 100% pengiriman bantuan kemanusiaan menggunakan kapal PSO PT Pelni bagi personil penanggulangan bencana. Ia juga menyampaikan KM Tidar mengangkut bantuan kemanusiaan dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju wilayah terdampak gempa Flores. Bantuan dihimpun dari KSOP Pelindo, TPS, pemangku kepentingan, dan masyarakat berupa kebutuhan pokok serta makanan bayi. Selain KM Tidar, Kemenhub mengerahkan kapal negara Nipa untuk menyalurkan sembako, air bersih, obat-obatan, selimut, dan tenda dari Kupang. KN Nipa berangkat dari Pelabuhan Kupang pada Selasa 18 Agustus 2026 dan tiba 20 Agustus 2026. Pembongkaran bantuan dipusatkan di Pelabuhan Reo dan Marpokot yang termasuk wilayah terdampak cukup parah. Selain membawa bantuan, KN Nipa melakukan pemantauan dan perbaikan sarana bantu navigasi pelayaran di perairan Flores untuk menjaga keselamatan pelayaran. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
0: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
1: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
2: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu.

yakin terkait dengan kelangkaan ini. Sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya, itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Nd sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Nd dan memang ternyata ditemukan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.

0: Hai, kamu masih ingat aku?
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikut indah.
2: Peliharalah taman bunga hatimu, karena hati yang terawat melahirkan kehidupan yang bermakna.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Sejumlah ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalani work from home imbas rentetan gempa yang masih terjadi. Kebijakan ini diambil pemerintah provinsi demi mengutamakan keselamatan pegawai tanpa mengorbankan layanan publik yang wajib tetap berjalan. Kebijakan WFH ini hanya diterapkan bagi ASN yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Sementara itu, ASN dari sektor krusial seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan tetap diwajibkan masuk kerja seperti biasa. Menurutnya, pertimbangan utama penerapan WFH adalah aspek mitigasi dan keselamatan pegawai di tengah ancaman gempa susulan. ASN yang tetap bertugas di lapangan pun diminta mengutamakan keselamatan diri sebelum membantu menyelamatkan warga terdampak lainnya. Demikian dikatakan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten ND Gabriel Dalla saat berbincang bersama Pro 3 RRI Jakarta, Kamis 20 Agustus 2026. Gabriel mengungkapkan sejumlah fasilitas pemerintah turut mengalami kerusakan akibat gempa, termasuk kantor daerah dan puskesmas. Selain fasilitas pemerintahan, sejumlah rumah ibadah di wilayah tersebut juga tercatat mengalami dampak kerusakan serupa. Ia memastikan akses internet bagi ASN relatif lancar karena mayoritas pegawai bermukim di area perkotaan. ASN tetap diwajibkan aktif berkomunikasi dan siap dihubungi sewaktu-waktu apabila terdapat kebutuhan mendesak di lapangan. Pengawasan kinerja ASN yang WFH dilakukan langsung oleh atasan masing-masing melalui pengecekan dari panggilan video. Cara ini diterapkan untuk memastikan setiap pegawai tetap siap sedia menjalankan tugas meski bekerja dari lokasi masing-masing. Kebijakan WFH tersebut direncanakan berlangsung hingga tanggal 21 Agustus 2026 sebelum dilakukan evaluasi lanjutan berdasarkan kondisi gempa susulan. Gabriel menambahkan keputusan perpanjangan atau penghentian kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada situasi terkini di lapangan. ASN yang rumahnya turut mengalami kerusakan akibat gempa juga telah dicatat sebagai bagian dari penanganan pasca bencana. Sementara itu, fokus utama penanganan saat ini masih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan darurat seperti sembako dan bahan pangan. Dari sisi dukungan infrastruktur, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyatakan konektivitas menjadi kebutuhan vital untuk berkomunikasi selama bencana berlangsung. Telkom Group pun terus mempercepat perbaikan jaringan guna mendukung kelancaran kerja ASN yang menjalani WFH. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita. Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

dimanapun Anda berada, saat ini kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.